Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Ari si Bibi panasaran. Red kepala bah tampian, ari breh. Ayat tangkorak mani nyangereng. Huntuna reges kongkolak mata liangan. Dengek si Bibi ngoceak. Poho kanana naon. Beneng-beng manena lumpat bari kokoceakan. Boboko isikan dibalangkeun peas mawur piring-piring brong-brang tuluy peupeus harita teh.
1: Curig. Curig tulungan aya curig. Aduh, sia aduh. Aya curig aduh. Aya curig setan. Curig tulung. Aya curig. Aya curig.
0: Si Bibi lompat bari nyingsat teu nulih kanana naon. Atuh puguh jalma nu kaparengan keur aya dicai pating radingeuh. Anu borangan mah jadi gegeran milu lompat bari jejeritan. Nu rada ludeungan ting lalieuk hayang sidik naha nya aya jurig tapi eueuhna naon. Nu aya Iwal ti Rusli keur dicalana. Si Bibi ngacir bari nyihan maneh yeuh keun sia. Sina karasaeun lah. Pongan atuh da sok cedihan pisan si Bibi mah. Kitu ceuk Rusli bari muntel deui tangkorak ku baju meunang nyeuseuh harita teh. Teu mikir panjang manehna mah leos balik ka imah. Teu milu ngiwud ka si Bibi nu lumpat ti babaranting sieuneun curig tangkorak. Baranggo ka imahna. Mang Dasim geus daya di imah, lompat ka jalan da tadi ngadenge si Bibi nu jejeritan minta tulung. Bari nyebut-nyebut jurig. Urang cisasak ngadadak jadi guyur, ibur guyur nu borangan milu sieun ting puring kak bulu punduk. Atuh puguh we Rusli atoheun da di imah eueuh batur, bus manehna ka kamarna. Gek diuk dina dipan buntelan dibuka kurehel tangkorak nyeh Rusli seuri sorangan.
2: Hahaha nyaan hade yeuh deuh hade yeuh tangkorak meni botak boleh nangkieu aduh eta huntu reges keneh lain nya ite anyar keneh atawa geus heubeul duh. Jadi lamun ieu tangkorak geus heubeul huntuna beres keneh. Wah, hebat ieu jelema. Nangora keneh tong geus kolot ieu teh. Lamun geus kolot moal mungkin. Geus kolot mah pasti huntuna geus roges atawa geus eueuhan. Sedangkeun ieu masih keneh reges. Waduh, kumplit deui. Keun ah. Maneh di dieuheula nya, ditunda nya.
0: Pokna terus nuna tangkorek luhureun lomari pakaian anu geus reyon. Rusli tuluy disalin make baju kameja lalayu sekar. Carana pantalon geus nguluntung tara manggih istri kaan harita teh. Karek oge rengse make pakaian. Kadenge ayeun ribut diburuan ngaromong manis haheng jeung lobaan kadengena teh. Rusli kaget. Kuat bijil anak breh nyaan we loba anu datang. Awewe lalaki kolot budak malah bapana oge bareng jeung aleutan.
2: Ay. Ada kamarana mang keluk teh nya.
0: Ceuk Rusli dina hatena bari melong kaluar ka tenjo aya palebe Pak RT jeung kolot-kolot sejenna da puguh keur araya di lemur atuh da tadi tas mula sada mayit.
2: Rusli, kadieu sia.
0: Mang Dasim ujug-ujug amek beungeut na rada geuneuk. Huntuna kekerot. Ari jalma rea narangtung diburuan, maning ngagimung sedengkeun palebe jeung Pak RT caralik dina bang barung emper.
2: Nya aya naon, Pak? Abring-abringan ka dieu.
0: Ceuk Rusli.
2: Diuk sia, diuk.
0: Mang Dasim amek atuh gek Rusli teh diuk rada sieuneun ku bapa nama.
2: Aduh heran hayang naon Pak
0: asal ada was teuing teh kuring mah.
2: Iya Rusli. Rusli.
0: Abdi Pak. Abdi Rusli.
2: Tong melong sia. Tunggu sia.
0: Semuhun aya naon Pak?
2: Aya naon sia? Maneh teh naha bet kabina-bina teuing pelengur teh sia teh? Hah? Kurang ajar sia. Belengur sia mah loyor lenger sia. Rek iraha ngeureunan pagawe anu keur batu teh? Rek iraha sia teh ngeureunan pagawe anu teu uni teh? Hah? Nah can bosan ngahreuyan batur teh? Can bosan sia teh? Loba ku sia teh jelema cilaka. Lompat ti babaranting loba sia teh cek budak cekolot. Tiba heula langgana pisan sia mah. Hah? Sok. Nanaonan sia teh? Nyingsinan batur kaheudian batur.
0: Ke. Kumaha ieu? Naon kasalahan uing, Pak? Rusli kerung. Api-api tengarati. Padahal geus pisan nengguh pasti ieu teh aya urusan jeung nu tadi basa dicai.
2: Tuh. Kahiji bisumi ngagedebut labuh teh eling-eling reuaseun. Lantaran ningali jurig. Ditambah deui. Bea sabobokoh bae. Piring parepes. Ieu kabeh gara-gara maneh cenah. Nu geus nyingsieunan bisumi. Nanaonan eta teh ha? Nanaonan sia teh? Nyamal eureun kitu gawe teh. Tiba heula sia teh geus lain rumaja deui, geus dek dewasa deuleu, geus gede sia ayeuna mah, lain budak polon deui. Nanaonan eta teh ha? Jeung deui ti mana boga tangkorak? Di mana boga tangkorak hulu manusia? Jawab sia.
0: Mang Dasim beki ambek daerah kubalarea jeung watir ka bisumi. Nah, dawing mah teu boga tangkorek atuh. Teu boga, Pak. Boga ketang. Tapi dipake keneh. Ceuk Rusli bari ngusap sirahna nyeh seuri. Tapi nu ngariung taya nu milu seuri kabeh ge kakerot ngewaeun ka Rusli. Keuleuh ka bina-bina ka Rusli ku sikepna jiga kitu. Jiga ngeyel budak teh.
2: Nu bener Rusli sia. Nu bener ngomong teh Rusli. Mana tangkorak teh ha? Mana tangkorak ha? Ku aing rek dipiceun.
0: Mang Dasim keukeuh. Minta tangkorak nu disimpen ku Rusli harita teh. Rusli teu nemalan manehna ngarasa bingung naha bikeun atawa ulah sabab meunang hese cape. Piraku ari kudu dibikeun kanulian onaman. Sabot mikir kitu pok palebe ngilu nyarita.
3: Jang Rusli. Ulah ngawuleng teu puguh Jang Rusli. Yap ka dieukeun tangkorek teh. Kumang rek diampihan.
0: Ah, sok bae teu naon. Peser we atuh ku Mang Lebe. Rp1.000 ge mangga ka Mang Lebe mah. Bubuhan geus wawuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Ke dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana. Na patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh saberapa botol, Pak?
1: Meseueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pi doa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Enpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya, Pak ya?
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya,
4: iya,
5: cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sajongjongan mah di mahna teh jempling. Balarea marulang, Mang Dasim jeung Rusli pahuleng-huleng. Can aya anu ngamimitian nyarita, kawas anu beakeun piomongeun. Ngan lila-lila mah Rusli ngarasa lapar ras inget kana omongan bapana pok nanya. Di mana sangu teh, Pak?
1: Rusli. Rusli.
0: Kumaha, Pak? Kuring pan nanyakeun sangu kuring teh.
1: Lain sangu-sangu sia, kurang ajar. Ieu. Ari maneh eling atawa henteu? Maneh eling atawa henteu ye? Hah? Nanaonan make ngampihan nu kitu patut. Teu hade eta teh jang, teu hade eta teh jang, teu hade eta teh. Sarua jeung teu ngajenan ka bapada manusia. Teu ngahormat kanu nyiplakeunana.
0: Duh, lapar pa lah kuring mah.
1: Dengekeun heula sia teh tong lapar-lapar. Sarua aing oge lapar. Komo aing keur puasa sia teh deuleus sia.
0: Ya, adik keur puasa mah tahan ya tuh Pak nepi ka magrib.

0: jalan masyarakat teh eling atau henteu maneh teh sadar atau henteu Rusli. Duh aduh aduh Rusli Rusli Rusli nah bet kabina-bina teuing boga anak teh ye. Aduh aduh aduh Rusli tenemalan terus ngodok saku song duit 1000 dibikin ka bapakna Mang Dasim gogodeg pok nanya deui tega maneh ngajual babatok batur lain tega pak kuring mah narima soteh da butuh ku duit atuh kuring mah iya lain ku cara kitu seteh menang duit mah buburuh macul buburuh mencuk buburuh nanggung menang duit seteh pasti buburuh nanggung cai oge menang duit gening bapak pasan nanggungan cai dinuk papait teu menang nanaon geningan kur menang dahar we wungkul teu menang duit nanaon bapak aduh beda deui sia teh Rusli eta teh beda deui urang teh kudu nyumbangkeun tanaga nyumbangkeun pikiran batur mah yeuh kana papait teh mere beas mere duit mere sagalana mere dahareun urang apan ukur batan sakieu nya tanaga wungkul pikiran ukur kieu tanaga disumbangkeun mangalakeun cai ka jelema loba sarua ibadah eta oge
1: ibadah tuh pak aya lapar we anger teh
0: aduh astagfirullahaladzim ieu budak aduh aduh
1: Mang Dasim taakeun hatena bingung kalah istighfar sababaraha kali terus garo-garo teu ateul hatena bingung na kudu kumaha mamatahan anakna Mang Dasim ngabetem ari Rusli ngojengkang ka tengah imah ujub ayap kana pago neangan dahareun breh aya sangu sabesek deungeunna nog sabeulah lauk asin hiji kerecek cabe jeung soun sasenokeun meureunan tuloba omong celebek dahar maningali med Rusli teh da puguh lapar cacakan sanguna bear jeung tiis oge tapi ngeunah we da keur lapar keur Rusli maharita teh kaayaan beki burit panon poe geus tungang gunung Mang Dasim can manggih akal kumaha carana ngawarah nu jadi anak tapi najan bingung kitu oge tetep we ari sikep namah anger samemeh magrib pok ngomong ka Rusli
0: Rusli
1: enak pak
0: engke di bumi gan ubed rek ngayakeun tahlilan kasep
2: Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus diaya, terus kanu

0: dan rada raosin gitu. Iya, raosinnya inti nama lah.
1: Ibu, kumaha ninggal bapak saat tasna konsumsi alpatokopolis, pak?
2: Ya, ketinggal nama sehat, alhamdulillah, gitunya. Saya tos, saya perobian gitu. Saat tos ngaget eta konsumsi alpatokopolis.
1: Bapak, 6 BCF seberapa botol, pak?
0: Ayo, nanti badai majang kaduanya, umum iya, mah.
1: Bapak, penggunaannya kumaha, pak, saya didintam?
0: Upami abis pribados, mah, yang konsumsinya saya dinten tiluka kali pagi yang sarang malam gitu.
1: Bapak uninga alpa propolis di manten, pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertos bapak?
0: Ya kanu ngagaduhan penyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan atas na konsumsi alpa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin pekosrekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
4: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Tah, iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ce.
5: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Kaayaan beki burit, panon poe geus tunggang gunung. Mang Dasim can manggih keneh akal, kumaha cara na ngawarah nu jadi anak nyata Rusli. Tapi najan bingung kitu oge tetep we ari sikep namah anger Mang Dasim teh. Samemeh magrib pok ngomong ka Rusli. Rusli, enaon pak? Engke di bumi gan ubed rek ngajakeun tahlilan. Omat maneh kudu milu ulah ulin mulayaban teu puguh mulaya gunana, mending urang milu tahlilan. Mangapa? Sakitu jawab Rusli. Terus manehna ngadaweung di emper bari nungguan magrib. Kaayaan beki poek, jangkrik jeung gaang mimiti reang. Akhirna dur-dur sada beduk magrib, disusul ku sora anu adan. Kadengena melas-melis nyusup kana kalbu, sumaramah kana bayah, sumeleket kana hate. Mang Dasim buru-buru kacai rek abdas. Ari Rusli mah jong-jong ngabaheuhai nyarane kana bilik. Kalah ngalamun anteng ngadengin adan teh. Ras inget kana obrolan jeung si Piing teh. Korejat manehna hudang cut turun kaburuan. Terus Rusli ngajanteng sakedeng terus tangah ka langit naksir mega. Bisi aya pihujaneun. Koloyong Rusli kapipir imah go kadeket paranye harita teh breh nanyo pacul urut ngali kaluat teh taneuhna candi bersihan aya keneh saeutik.

corriente bocanosa. ¿Dónde quiere? ¡Ah!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon, Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas trukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin, amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur,
6: ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin. Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
7: Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

kira-kira saparapat jam timimit di tahlil, jebul anu datang ku kaliwedan dinu poek membawa barang anu ngeplak bodas dinu poek oge katara ngelemeng na macu teka ciri numawana. Reg eureuni pipir imah belah kaler anu membawa barang bodas teh ruak liuk horeng Rusli geus tepi ka pipir imah Gan Ubed ngomong sajanuning hatena, cunduk waktu ningang mangsa. Nitih wancin mustari laksana aing ngahareuyan Gan Ubed teh keun sia wiwirang sia ku ieu mah yeuh. Kitu gerentesna terus ngeteyep kana golodog hareup beki lila beki deukeut beki deukeut beki deukeut jajantung Rusli ratuk sok sieun ka teh nyeuweun ku nu keur tahlil. Tapi barang direret kabeh oge keur husu maca tahlilan, malah aya nu ngeluk tungkul bari peureum sirahna oyag-oyagan kakenca jeung kakatuhu sakapeung bantrok jeung sirah batur. Mengpengkeur husu ah aman sia aman aya nama sia. Pokona mah ieu mayit si Nyai dituna di dinya tah dek di dinya tah dituna na cicing nya Nyai nya tong ribut nya da geus maot maneh mah. Aman sia di dinya we tah dina tungtung golodong ku aing disimpenna ieu mayit teh ieu. Gerentes hate Rusli bari ngeteyep beki deukeut kana golodog. Jajantung munguh ratu suku asa ngaleper. Sok mayit teh dituna lalaunan ngagoler dina golodog numpang kana rupa-rupa sendal nu ngabarak di dinya.

0: sanges hasil nuna mayit. Rusli ngeralas ngimas teuing ka mana. Nu penting mah niatna geus hasil karinungguan akibatna naha naon nu bakal kajadian. Dasar Rusli anak buang kelang jeung pelebeng oge bangor ka cida atuh. Angin peuting ngahiliwir. Nebak kana tatangkalan. Seah mata keung sabab dibarung ku sora anjing babaung. Beuk disarada dina tangkal nangka. Cicir disada wae di pojok dapur. Peuting eta di lembur cisasak asa geuman loba pikasieuneun malah ku jalma-jalma nu jauh ti imah gan ubed oge karasa keungna. Lembur teh asa tiiseun. Ari nu tahlilan, husuna karanan taya nu luak lieuk jongjon maraca tahlil nuturkeun ka palebe nu jadi dalangna. Sanggeusna rengse kakara carengkat, sabot palebe ngadoa hadirin reang nyebut amin harita teh patarik-tarik. Sarta panona aya nu geus ngareretan kana susuguh nenyo bubur beureum. Keun siah kerentes harita teh. Ngadoa, tapi mata mah nenyoan kana susuguh ti pribumi harita teh. Balabe nutup doa, hadirin ting darahku narik napas panjang. Aya oge nu terus ngusap beungeut, ret kana kupat jeung wajit ketan harita teh.
1: Mangga tuh bari ngaleueut.
0: Sok nyaranakan we sakahoyongna ka dinya. Gan Ubed nawarekeun susuguh. Atuh nu rada sonagara jeung bangor mah teu kudu ngadua kali ditawaran. Geus ting kolomang kana kadaharan anu dipikaresepna. Der weh barang dahar bala kecerakan. Suka bungah galumira. Ngahibur nu keur tungara sangka nu boga imah henteu ngulut. Ku ayana ditilar maut ku putra harita teh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barangnya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we. Lungleng gitu, pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tak acan.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato ayah karawasna naon?
0: Ayona, dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teh biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu tos sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 saliran nanti nu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawih deui. Terasek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter we acan teh tos siap mangkan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka nanting saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan lah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadu pidameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna.

0: Banyak.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsina, Pak?
1: Ya, konsumsi mate, ending engine, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin akan dapat penyawat seperti Bapak, mangga, Pak?
1: Mungkin, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu. Garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
0: Hatur nuhun, Pak Umid.
1: Amin, amin.
0: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teu? Atuh
2: we ka perobihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang, upami tos dengan lewat penyakit itu dari iwe.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean etege raos gitu tok sade ieu nilep gitu sampeanana henteu naon gitu henteu singkol nyuting aya nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon, ibu etas hadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kaya inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karawas na gitu.
2: Reaksi na kumaha?
3: Reaksi na.
2: Kumaha kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten, nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ke iya, ke Pukesmas, gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atuh, ke perobihan nama, ayah nuju ngale, weh. Data damang, upamitas dengan lepas yang itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe kadua itu.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu etas hari dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Name hiji tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu dirawas Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu dan dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfapropolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami geduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu menaik karawasna mah ti taun 2010. Janten kirang langkung panginten-nya tos 13 taun panginten. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atau kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayeuna lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh menyebian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yuk ikhtiar nih bapak tadi gentos weh ku nguping di Radio Maya ayah lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Tipa ini pami nuju bulanan tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
5: Linggih di Palimana, Ibu?
6: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ya, panyawat tos lami.
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
5: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
6: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah.
5: Uhum.
6: Ayana mah takinten.
5: Ibu ayana nuju diihtiarkan nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, alfa propolis.
5: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes alfa propolis, khasiat naonan karosku ibu?
6: Alhamdulillah netadina alim emam, ayana mah hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap, gitu. Saat atas propolis eta, tilu dinten abdi kersatuang.
5: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
6: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
5: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes alfa propolis?
6: Abdi dua botol.
5: Ibu di botol kesabraha, karena khasiatnya, Bu?
6: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anutadina, dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
6: Radio Peace, yang hantina Radio Peace, FM-nya.
5: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
6: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah, saatos Pak Popolis. Alhamdulillah, hasiatna keanggo pisan. Mangga, sementan kasadayana, konsumsi Pak Popolis.
5: Ibu, hatur nuhun. kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 100 alfa propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
6: Amin amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Meni rajin kekosrekan wae.
7: Eh, Cil muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cil?
2: Eta, Cil, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Cil, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon, iya tes ce.
7: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
2: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
2: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak.
3: Bapak Sunar.
2: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
2: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
3: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu, iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi Alfa Propolisnya, Pak.
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
2: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi Alfa Propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
3: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
2: gitu. Bapak konsumsi Alfa Propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga Alfa Propolis di mana, Pak?
3: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
3: Amin, amin.
2: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: 0812-8860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
2: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
2: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
2: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panjawat mah aduh pinu lambung maintenya asa atas nariren yoe nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak cinta gitu nah teras atas teteh naik kanu iya kanu pundak pinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu mastaka.
3: Pak Umid, karandapan panyawat iya tos seberapa lami, Pak?
4: Upami panyawat di tahun 2008, aliran nanti nu mobil, weh.
3: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
4: Lumawi, dati acan ayah iya gitu, ya. Dati acan ayah iya apa propos, ya. Ya, ka dokter weh, eta da mangsa dinten, kaditina, kedawi, deui. Ya, terasek, dugikan, ka, entosnya direrenan, ka, rumah sakitnya, kan, wih, entos, yang tetos, ya, mantan faktor, gitu, sarwa bate.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos, kumaha, Pak?
4: Aduh, tekiat, dugin, ka, nam, pingsan, sauna, dugin, ka, gitu, maka, pingsan, ada dirawat, oke, itu, dua, keng, 20 dinten.
3: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng ka dupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Mohon, alhamdulillah.
4: Namanya obet, tilu dintan, panyawatnya atas ararisal, duka kemana, dah.
3: Pak Umid, CF seberapa botol ya na pak?
4: Kurang enam belas botol gitu, dan iya dasar CF.
3: Jadi terus kalau sihat na paknya?
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsi na pak?
4: Ya konsumsi mate, ending engine, genap tetes, siang genap tetes, tonton pada bobo genap tetes.
3: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan penyawat seperti bapak, mangga pak?
4: Mungkin, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh penyawat, enggal meser ke garaduh ulah lamit ting, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin.
3: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat asna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: Bukan
6: T-S-P-A
7: Bukan
6: T-S-A
7: Bukan
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: diduga langgar etika, warga tuntut

0: Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu, sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya Unesco, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Sadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
3: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
3: Mohon paregal gitu, Pak nya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
4: Dokter. Mohon diurut kantos.
3: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna.
4: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
3: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
4: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
3: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
3: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
4: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku Alpha Propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
3: Mohon bapak hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan ku mah?
4: Nya teh eungap we.
3: Eungapnya.
4: Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Ya sesek napas gitu.
3: Sesek napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
4: Ka mana meni?
3: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
4: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saya sabar botol tah.
4: Karak sabotol kadua arek
3: ayeuna.
4: Ya, kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabar dinten nu karaos?
4: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
3: irung
4: teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
4: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh tilu nya.
4: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
3: Laras.
4: Aya nama alhamdulillah.
3: Sareng seneng leutan nong propolis.
4: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sadinten?
4: Tilu kali.
3: Sabrata tetes sakali ngaleut?
4: Genep-genep.
3: Berarti enjing ya?
4: Nya, enjing, lohor, jeung sonten bade bobok.
3: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
4: Polipnya? Nya, menurut dokter mah polip cenah.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang Alpha Propolis alhamdulillah.
4: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong ayeuna benteng.
3: Bentes deuing
4: nya. Nya ayeuna mah.
3: Da kapade mah kuat malegpeg nya?
4: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
3: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
4: Nya bilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Nya Alpha Propolis ceng teh.
3: Laras sur hatur nuhun teh nya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860 Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong.
7: Tetes mata Tesma Aini
6: sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit.

0: gitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal.
1: Normal.
0: Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
0: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
0: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
0: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
0: secara normal.
1: Secara normal dan tidak berlebihan.
2: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dupi ya teh sarang saha namina?
5: Panana.
4: Bapak Nana teh ti manten?
5: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
4: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
5: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
4: Tos sabaraha lami?
5: Atos 10 tahun langkungan we lah.
4: Tah ayeuna dilandongan ku Alpha Propolis laras?
5: Laras, aya karaosna kitu.
4: Alhamdulillah. Tah uninga Alpha Propolis di mantan Bapak?
5: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
4: Bapak teh saeb sabaraha botol?
5: 5.
4: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi Alpha Propolis?
5: Aya.
4: Kumaha karaosna?
5: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
4: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
5: Nah, mudah-mudahan kitu.
4: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
5: Aya. Bila aya anu perlu ge Alpha dongkap kitu.
4: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor
7: 0813 8000 6860.
9: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
1: Info Alma.
3: Oke, kita bungkus ya.
4: Baik.
3: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
3: Lebih aman.
4: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
3: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitu lah, the golden age.
4: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
3: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
6: Bu Remah.
5: Ibu linggih palihan mana, Bu?
6: Sukamana, RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
6: Nyeri cangkeng, lutut, sok liur, Ibu.
5: Sok liur, ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
6: Nya obatna biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
5: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
6: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
5: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Arpa propolis.
5: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
6: Aya, nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah petuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge ta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
5: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
6: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
5: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
6: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
5: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Tinu radio.
5: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
5: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin apa?
2: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
2: 6 meh sabotol. 6 meh setengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
2: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
2: Anu ningali keneh, anu teu ningali anu kiri.
4: Tos nganggo tes ma aini kumaha pak kaosna?
2: Sabaraha tos nganggo tes ma aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
2: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini kalarsana geuning anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, dua urang paranormal harita keur bersaing ketat parahi hayang loba pasien. Masing-masing nanawarkeun jasa bari nembongkeun kaunggulan ku cara masang iklan dina radio. Kadenge harita tina radio teh aya iklan kieu. Buh bilih diantawis para wargi, aya nu katerap panyawat arane, sapertos lilinieun, sawan kuya, atanapi stres akibat dibunikeun kelong. Sumping bae ka uyut rowi, alamatna gampil dipilari, Jalan Astana Panjang dina Gawir Nulung Kawing. Carangan nunggalana teu ngaramuan atanapi dioperasi, cekap kujang jawokan nu turun tumurun ti para karuhun. Wartosan dulur, bejaan tatangga, uyut rowi ahli ngalandongan panyawat ararane. Beres eta iklan, kadenge deui iklan sejena. Ku kabeneran eusi iklan teh bet sarua persis kawas iklan ti heula. Ngan bedana teh ngaran jeung alamatna wungkul. Boh bilih diantawis para wargi, aya nu katerap panyawat arane, sapertos lilinieun, sawan kuya, atanapi stres akibat dibunikeun kelong. Sumping bae ka dukun lepus Abah Jabud. Alamatna gampil dipilari, komplek pom bensin Genul. Calon ngalandonganana teu ngaramuan atanapi dioperasi, cekap kujang jawokan nu turun tumurun ti para karuhun. Wartosan dulur, beja antatangga, dukun lepus Abah Jabud, ahli ngalandongan panyawat ararane. Ari nu keur ngadengekeun radio nya eta saurang pangsiunan kubu. Harita teh manehna dengdek dengdek we ngaregepkeun. Tarangna kerung sigana ngarasa aneh ku dua iklan tina radio nu sarua pada-pada dukun. Aeh, namani sarua pisan iklan teh. Dukun lepus ahli ngubaran panyakit ararane. Wah, jadi bingung ye. Mending milih nu mana nya. Pan aing baheula kungsi dibunikeun kelong. Nepi ka ayeuna masih keneh trauma. Mun ras inget kana eta kajadian, aing sok jadi siga jelema owah. Mun keur kata rajang teh, sok hayang bae nyarekan jelema. Ke, mending milih dukun anu mana nya? Mending uyut rowi atawa Bah Jabud? Gerentes pangsiunan kuwu teh bari ngahuleng ngusapan tarangna. Keur jongjon ngahuleng kitu, ujug-ujug manehna curinghak barang kadenge dina radio penyiar ngomong kieu. Para mitra, acara salajengna nyaeta talk show dunia lain. Narasumberna nyaeta saurang dukun lepus anu gaduh jenengan Abah Jabud. Ngadenge penyiar ngomong kitu, rikat pangsiunan kubu teh ngagedian volume radio. Nu maksudna sangkan jelas kadengena. Mangga boh bilih diantawis para mitra aya nu bade konsultasi perkawis panyawat ararane, tiasa telepon interaktif ngalangkungan radio. Anu teu gaduh telepon tiasa nambut heula HP ka tetangga. Cek penyiar muka acara, satuluyna kadenge penyiar teh ngobrol jeung Bah Jabud. Mangga lingih Bah Jabud. Hatur nuhun ye, tos tiasa ngersakeun sumping ka studio. Langsung bae kana patarosan, sateu acan kana sesi telepon interaktif. Dupi Bah Jabud tiraha janten dukun teh? Sareng kenging ilmuna ti mana? Bah Jabud harita teh rikatnya jawab. Nya ari janten dukun mah tos lami. Aya meureun kana 5 taun mah. Eta we tisaprak pom bensin cap Genul bangkrut. Gara-gara loba nu nganyuk tara bayar. Tah, ti harita Abah teh jadi loba malaweung. Nya kitu mikiran duit bensin. Sigana dina kaayaan malaweung, sukma Abah ngalayang ka mana meni. Dina kaayaan sukma keur ngalayang kitu, waruga Abah teh ujug-ujug kaasupan roh karuhun. Nya antukna Abah teh jadi jalma nu saciduh metu saucap nyata bisa ngubaran rupa-rupa panyakit ararane. Nya kitu ngubaranna mah cukup kujang jawokan. Penyiar teh kadenge kekecrek ngarasa helok ku Bah Jabud. Padahal mah teuing bener teuing henteu omongan Bah Jabud teh. Satuluyna penyiar kadenge nanya deui. Ke, dupi ilmu kasaktian Bah Jabud teh tiasa ngubaran panyawat naon bae? Kalayan siga anu pede, gancang Bah Jabud ngajawab.
1: Oh, ari soal panyawat mah, seueur anu tiasa diubaran ku kasaktian Abah teh. Mung anu utama mah nyaeta panyakit nu ararane, sakumaha nu disebatkeun dina iklan.
0: Bah Jabud teu laju nyaritana, sabab penyiar harita teh megat omongan. Tah kitu para mitra, tetela Bah Jabud teh dukun lepus nu kaancikan para karuhun. Mangga ka para mitra, boh bilih aya anu bade naroskeun. Ngeunaan panyawat-panyawat nu ararane tiasa nelepon ka studio ngalangkungan nomor anu biasa dianggo. Teu lila ti harita, Kring, harita telepon di studio teh disada. Halo, sarang saha ye? Cek penyiar teh nanya kan ngelepon.
1: Sarang abdi ye, Wakuwu. Bade aya nu ditaroskeun ka Bah Jabud.
0: Cek Wakuwu ngomongna daria, tuluy penyiar teh ngajawab.
1: Oh, mangga. Soklah, teu kedah asa-asa boh bilih aya anu bade ditaroskeun.
0: Satuluyna Wakuwu nyarita ditujukeun ka Bah Jabud.
1: Halo, kieu ieu teh Bah? Kuring gaduh panyawat aneh, nyaeta sok ujug-ujug hayang nyarekan jelema. Hari ngawitan kata rajang nama, tisaprak tos dibunikin kelong, 3 tahun kapengker. Manawi atuh Bah Jabud tiasa ngalandongan, bilih ayah jang jawo kanana, atanapi jampe-jampe nakumaha. Dasaur dina iklan oge, cekap kujang jawokan atanapi jampe-jampe.
0: Bah Jabud ngadengeken caritaan anu nelepon teh, harita ungut-ungutan teureun-eureun. Nepikeun ka make headphone oge jadi dengdek ka kenca. Tuluy manehna ngajawab.
1: Oh, nyaleres pisan eta teh. Abah mah ngubaran anu udur teh sok make jang jawokan atanapi jampe-jampe. Tapi aya oge anu kedah dihitiaran ku cara sanes. Tah, panyawat nu kaalaman ku Wakuwu oge sigana teu cekap ku jang jawokan atanapi jampe. Tapi kedah dibarengan ku ihtiar nu sanesna. Komo asalna dibunikeun kelong mah. Dina proses ngubaranana oge, kedah bari pendak sareng kelong wewe anu kungsi munikeun Wakuwu.
0: Wakuwu teu miceun waktu. Sabab manehna ingat kana pulsa nu karisaeutik deui. Kitu ge pulsa teh ladang anyuk ti babaturanana. Atuh nu tadina rek ngahuleng teh jadi teu tulus. Sarta rikat manehna ngajawab.
1: Oh, kitu? Wah, barabe atuhnya. Ari kedah pendak heula sareng kelong wewe mah. Kuring teh trauma mun ras inget kana eta kajadian. Ari dibunikeunna mah tetebih, ukur diabuskeun kana jero katil di astana.
0: Ubuh ari ngawitana mah kelong wewe teh mangrupa istri geulis campernik.
1: Mung lami-lami jadi robah wujud. Janten pikasieuneun, mali sakapeung mah pikasebeuleun.
0: Geus nyarita kitu, ujug-ujug tut tut tut. Harita hubungan telepon teh jadi putus. Sigana HP Wakuwu beakeun pulsa.
1: Wah, jadol teh. Pulsana beak pisan leuh aing mah. Mangkaning obrolan teh can tuntas.
0: Wakuwu harita gegelendeng. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bahrowi, sarua dukun anu masang iklan di eta radio. Harita manehna keur ngadepong we ngadedengekeun obrolan Bah Jabud jeung Wakuwu ngaliwatan telepon.
1: Wah, tetela, aing bersaing jeung si Jabud. Awas ya, tong sambat kaniaya Jabud. Diganggu sia ku aing. Pokona aing rek ngelepon ka eta radio.
0: Gerentes Bahrowi ngarasa keheul, dumeh usaha manehna aya nu nyaingan. Ngan barang ngadenge obrolan Bah Jabud jeung Wakuwu liwat telepon teh putus, manehna curinghak. Rikat mencet nomor telepon radio sieun kapiheulaan ku batur. Sarta telila harita telepon teh kadenge nyambung.
1: Halo, sareng saha ye?
0: Mangga bilih aya anu bade ditaroskeun ka Bah Jabud, saurang dukun lepus anu tiasa ngalandungan panyawat araneh. Cek penyiar harita teh ngabagiakeun anu nelepon. Atuh teu miceun deui waktu, kontan harita uyut rowi ngajawab nadana rada ketus siga anu ngemuka keuheul.
1: Ya, halo. Dewek Bah Rowi teh ye. Piraku si laing poho ka dewek? Pan sarua dewek ge masang iklan di radio. Ya, maksud dewek ngelepon teh ngahaja arek ngeteh si Jabud, dukun karibitan. Nungan ukur kasurupan karuhun. Tuman ka dukun kasebelan teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng bapak sahana mina, Pak.
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana, Pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu. Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon, mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sate acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus tekan disebatkeun, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Mentak mesir deh teh gitu ta. Harus sehat teh, gar, ieu rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol Bapak atas majeng kasehat.
3: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
2: Uninga ti manten Pak alpa propolis.
3: Pak masuk ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku alpa propolis insyaallah cocok rupina.
2: Tur nahun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatasna konsumsi alpa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
7: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
7: Amin. Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM.
1: Ya, halo. Dewek Bahrawi teh ya. Piraku si lain poho ka dewek? Pan sarua dewek ge masang iklan di radio. Ya, maksud dewek ngelepon teh ngahaja arek ngeteh si Jabud, dukun karbitan, nungan ukur kasurupan karuhun. Tuman ka dukun ka sebelan teh. Kieu-kieu ge ya, dewek teh dukun senior nu geus loba pangalaman. Hanya ho nu nelepon teh Uyut Rowi, penyiar teh kadenge nembalan rada gugup. Oh, Uyut Rowi ieu teh. Dukun lepus teh asanes. Nuhun Uyut Rowi tos tiasa nelepon kana ieu acara. Nya eta acara dunia lain. Aduh, jadi reug-reug ye. Mangga tuh, bilih bade adu renyom sareng Mbah Jabut. Uyut Rowi diomong kitu teh teu wudu keuheul oge ka penyiar. Nu cek rarasaan manehna mah penyiar teh ngaheureuyan. Atuh saharita gantawang teh Uyut Rowi nyarekan penyiar dina telepon. Ay. Ngomong naon bieu? Baruk dewek dititah adu renyom jeung si Jabut. Keheulaanan euy. Ari dewek kudu akur jeung si Jabut mah. geus jelas-jelas manehna nyaingan profesi dewek. Mending mun nya mah manehna teh ahli dina urusan tatamba, paling bisa oge nama anu kabuhulan. Ngadenge Bah Rowi dina telepon ngomong kitu, Bah Jabud kapancing emosina. Atuh saking ku keuheul harita manehna ngagebrag meja penyiar. Kebrug. Dina radio teh kadenge sora anu ngagebrug tarik pisan. Nepikeun ka wakuwu nu keur husu ngadengekeun radio oge, kuat karokona nu keur dikenyotna teh harita murag. Wah, jadol teh. Roko aing kalah murag. Sigana ieu acara teh bakal rame kunu pasea yeuh. Rek didengekeun ah. Cek wakuwu bari tuluy volume radio teh digedean. Teu jauh tina panjang ka wakuwu. Harita dua urang dukun teh jadi pasia rongkah silih wada jeung silih agulkeun maneh ngaliwatan telepon dina radio. Kadenge harita uyut Rowi susumbar. Sok sia, rek ngajak adu naon jeung dewek. Samarukna dewek teu nyaho, ilain teh dukun karbitan. Bisa jadi dukun sote, pedah kasurupan karuhun. Teu cara dewek yeuh, meunang guguru ka unggal dukun senior. Sok, ayeuna mengpeung panggih dina radio. Urang adu ka sakten mun bener-bener ilaing saurang dukun sakti. Ngadenge Uyut Rowi ngomong kitu, Bah Jabud harita teh ngahuleng mikir-mikir pi omongen. Sedeng ari penyiar namah harita teh manehna kabur teuing ka mana. Babaku namah reuwas pacampur jeung sieun ngadenge dua urang dukun anu harita pasia rongka. Teulila kadenge Bah Jabud nyarita. Geus gandeng lah, kajeun maneh dukun senior oge, uteuk namah mintul. Dewek ge nyaho. Kajian maneh guguru kaunggal tempat oge teu lulus-lulus. Bisa jadi dukun sote, ladang nyogok. Ijazahna ge ijazah palsu. Siak beungeut Uyut Rowi ngadadak beureum, tandaning manehna ambek ngadenge di wada kubah jabu disarupa kitu. Jung harita Uyut Rowi teh nangtung, ceg kana radio nuker didengekeun, tuluy tutunjuk nyarekan kana radio, ditujukeun ka Bah Jabud. Hay hay, ngahampas ka aing sia teh Jabud. Cek saha ijazah aing palsu. Jong nyebut-nyebut majar utek aing mintul sagala. Utek sia meureun anu koclak kawas kalapa. Urang ajar pisan sia. Sok, ayeuna urang buktikeun saha nu leuwih unggul di antara urang. Yah, rasakeun kaampuhan ilmu aing. Najan ilaing jauh ti dewek oge bakal keuna sasaran. Beres nyarita kitu, Uyut Rowi ngantelkeun radio kana bujurna. Sarta teu asa-asa. Buut, harita manehna teh hitut mani gede. Tah, rasakeun sia Jabud. Ku ayana ilmu pangaweruh aing. Najan maneh aya di tempat anu jauh oge, hitut dewek bakal kaambeu ku sia. Para mitra sadaya, teuing kumaha carana. Bener we, harita hitut Uyut Rowi teh anyog ka tempat Bah Jabud. Mimitina Bah Jabud ngahuleng tuluy kerung. Mbut, mbut, mbut. Mimitina irung Bah Jabud mbut-mbutan. Sarta saterusna lengak Bah Jabud ngalengak, bari kadenge uhak ohek. Wah, jadol teh. Aduh. Bener-bener hebat si Rowi ya. Tetela nyaan, si Rowi ngabogaan ilmu tingkat luhur. Tapi ulah disebut si Jabud, lamun kudu eleh kitu bae. Yeuh Rowi, rasakeun senjata dewek. Cegah ditabah Jabud kana mikrofon anu aya di ruang penyiar. Sarta satuluyna, sup eta mikrofon teh diasupkeun kana kelekna. Bah Jabud sungutna kunyam-kunyam siga maca jang jawokan. Top tah Rowi, geura asaan kumaneh. Samarukna ilaing bae nu gableg ilmu kitu teh. Tetela Bah Jabud oge ngabogaan ilmu sarupa kitu siga ilmu Uyut Rowi. Kabuktian Uyut Rowi nuker nyang hareupan radio, ujug-ujug bersin, ngambeu hawa bau aseum nu kaluar tina eta radio. Wah cih! Wah cih! Wah, jadol teh! Tetela, si Jabud oge ngabogaan ilmu nu sarua jeung aing. Guguru di mana tah si atah adol tehnya? Huduh, jeung bau kelek jurig deui. Uyut Rowi tuluy ngomong deui dina HP. Tong wakabunga si Jabud. Bersin sakitu mah, jamak we. Itung-itung latihan pernapasan. Bah Jabud anu aya di studio nyaka kakseuri. Tayohna manehna ngarasa sugema, geus hasil ngirimkeun bau kelek ka Uyut Rowi. Samarukna Andika bae nu boga kasaktian samodel kitu teh. Sok, rek adu ilmu naon deui jeung dewek. Moal burung di layanan. Atawa mending ti dewek heula. Yeuh atuh. Cek bah jabut, bari cek dari kana mikrofon, tuluy sungut na kunyam-kunyam, mapatkeun jampe pamake. Beres kitu dadak sakala Uyut Rowi, nuker ngadengikeun radio teh, ujug-ujug muringkak bulu punduk. Sabab tina radio teh kadenge, aya sora nu nyikikik seuri pikasieuneun. Kebeg, Uyut Rowi ngarenjak kaget ngadenge eta sora. Ih, amit-amit. Wayah kieu make aya nu nyikikik seuri sagala. Nyage aing teh dukun, tapi ari ku sora kunti mah nyerah. Ih, amit-amit. Cek Uyut Rowi bari tuluy trek radio teh di pareuman. Para mitra sadaya, ari wakuwu nu tita tadi ngadengekeun radio, manehna ujug-ujug surak. Cek pamikirna dua urang dukun anu keur ngadu kasaktian teh nu unggulna nyaeta Abah Jabud. Ore! Hidup Bah Jabud! Hidup! Tetela, Bah Jabud leuwih sakti batan Uyut Rowi. Sigana aing kudu tatamba teh ka Bah Jabud. Nyalah, mending ka Bah Jabud. Cek wakuwu bari tuluy cek kana HP maksudna rek ngelepon deui ka Bah Jabud. Satuluyna wakuwu mencetan tombol HP. Maaf, untuk sementara nomor Anda tidak dapat digunakan. Silakan lakukan isi ulang pulsa Anda. Harus cash, tidak boleh kasbon. Cek suara operator dina HP. Aduh, jadol teh. Poho can isi pulsa. Jeung teu meunang nganyuk cenah. Kudu kontan. Teu ngendek lila. Mantare wakuwu mareuman HP, kadenge dina radio teh aya pendengar anu nelepon. Wakuwu harita teh curing hak, tuluy volume radio teh digedean, nu maksudna supaya jelas kadengena. Ya, halo. Di dieu sareng Bah Jabud dina acara Dunia Lain. Punten ieu teh, penyiarna teu aya. Duka ka mana? Nyebatna mah bade kacai heula cenah. Tapi dugi kadanget ieu teu dongkap deui. Teras kabur sigana mah. Sareng saha ieu? Cek Bah Jabud ngabagiakeun pendengar anu nelepon. Sarta tengena kelila, duna lepon teh nembalan. Sarang abi yeh, bute. Pendengar anu pangsatiana. Kamana ge tara tinggalin radio. Sok dislapkeun bae dina jero kutang. Bade aya nu ditaroskeun ye teh. Nyaeta ngeunaan panyawat aneh teh ya.
9: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
11: Ya.
10: Mohon. Upami linggit teh.
11: Cikaret batu bubut.
10: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
11: Malak pegirung.
10: Malak pegirung ya?
11: Ya.
10: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
11: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
10: Engap.
11: Ya.
10: Terus kana pernapasan kumah?
11: Ya tak engap.
10: Engapnya?
11: Ngangahe engap.
10: Oh.
11: Ya sesak, sesak napas gitu.
10: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
11: Ai hitungan mah 11 bulan.
10: Hampir sataunan ya?
11: Ya, hampir.
10: Hampir sataunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
11: Ka mana mani.
10: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
11: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
10: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong Alpha Propolis, saep sabaraha botol tah?
11: Karaksa botol kadua arek,
10: kadua ayeuna nya.
11: Ya, kadua anu ayeuna.
10: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
11: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
10: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
11: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
10: Hmm.
11: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
10: Malahan mah kulembog ge ngangobandal teh tilu nya.
11: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
10: Laras, laras, laras.
11: Aya nama alhamdulillah.
10: Sareng seunang ngaleutan nong propolis.
11: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
10: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
11: Tilu kali.
10: Sabra tetes sakali ngaleut?
11: Genap-genap.
10: Genap-genap berarti enjing ya?
11: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
10: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
11: Polip.
10: Polip nya?
11: Nya, menurut dokter mah polip cen.
10: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandang Alpha Propolis alhamdulillah ya.
11: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
10: Alhamdulillah.
11: Kawangkong ayeuna mah bente.
10: Bentes deuing
11: nya. Nya, ayeuna mah.
10: Da kamari mah kuat malengpeg nya?
11: Malengpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malengpeg teh ya.
10: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
11: Nya bilih anu sami.
10: Mohon.
11: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
10: Laras.
11: Nya Alpha Propolis ceng teh.
10: Laras. Hatur nuhun teh nya.
11: Nya sami.
10: Assalamualaikum.
9: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
12: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
13: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: Penpen,
14: Kecamatan Mundu ya,
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
15: Iya, betul.
14: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
15: Sudah.
14: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
15: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
15: iya,
14: ya, kurang
15: iya.
14: Ya. Suka berair gitu
15: iya,
14: ya.
15: Suka berair ya.
14: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
15: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi
15: enggak,
14: ya.
15: Enggak.
14: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
14: 20 hari. 20 hari ya.
15: 20 hari ya, 17 hari
14: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Dua kali ya. Dua tetes.
14: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
15: Dua tetes ya, betul.
14: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya.
14: Punya.
15: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
14: Iya.
15: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
14: Tesma Aini.
15: Iya. Barangkali cocok.
14: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Sarta tengena kelila, luna lepon teh nembalan.
1: Sarang abi ya, bute. Pendengar anu pangsatiana. Kamana ge tara tinggal.

0: pasti bakal dipasihan solusi. Asal ulah eta we panyawat ageng hutang. Eta mah landongna kedah ku artos.
1: Ditanya soal panyakit, si Bute rikat nerangkeun.
0: Mawi ge bah jabud, panyawat nu karanapan ku abdi teh kagolong aneh. Duka ieu teh namina panyawat naon? Ari gejalana mah sadidinten teh, unggal waktos teu di mana teu di mendi, hawana teh hoyong bae nyarios. Komo pami aya nu ngajak ngobrol mah? Mung repotna teh pami teu aya batur nyarita, sok ngajak ngobrol karena naon bae anu aya. Tadi oge sadidinten abdi teh tos ngobrol sareng tihang listrik.
1: Bah jabud kerung ngadenge penjelasan ti si Bute ngeunaan panyakit anu keur karandapan. Ngan kulantaran embung disebut dukun bodo, kontan manehna ngajawab.
0: Oh, kitunya gejalana teh. Tah, nu kitu teh namina panyawat loba omong. Nya tiasa dilandongan. Mung dilandonganana moal tiasa di dieu. Tapi si teteh kedah sumping karorompok sakumaha anu diiklankeun dina radio.
1: Kitu ceuk Bah Jabud ngajelaskeun panjang lebar. Para mitra sadaya, poe isukna caturkeun si Bute ngajugjug ka imah Bah Jabud nu maksudna rek namaan panyakit nu ceuk Bah Jabud mah cenah panyakit loba omong. Teka catur di jalana, barang srog anjog kanu dituju, kasampak didinya aya wakuwu keur diuk di tepas imah Bah Jabud bari ngomong sorangan siga keur nyarekan jelema.
2: Nah, atuh sia kagila-gila teuing ka aing teh. Ngece beak karep. Aing teh dianggap naon? Curig teh sia.
1: Cek wakuwu kituna teh bari tutunjuk kana meja nu aya hareupeunana.
2: Rek ngomongna teh harita ujug-ujug eureun sabab katempo ku manehna aya nu datang saurang awewe nu jangkung langkoyang nuju ka manehna.
1: Ngan kulantaran wakuwu keur boga panyakit gede ambek tea. Nempo aya nu datang ka lebah manehna ngan gantawang bae harita teh nyarekan.
2: Heh, awewe ka sebelan, awewe racun dunya. Rek naha maneh datang ka dia? Teu gableg ka rahasia. Teu diondang los-los datang ka dia. Ini sia.
1: Nu dicarekan harita teh katempo keurung. Manehna ngarasa bingung ku polah wakuwu nu ujug-ujug nyarekan ka manehna. Atuh si Bute harita teh kontan ngajawab.
0: Ih, amit-amit teuing. Naha eta jelema? Teu kurah karuh nyarekan dewek. Jelema weureu gadung sugan. Mending ngobrol panjang lebar bae yuk. Nya ngobrol ke naon we anu kira-kira moal aya anggeusna.
2: Kabeneran dewek teh keur hobi ngomong.
0: Kenalkeun, ngaran dewek Bute.
1: Wakuwu ngahuleng sakeudeung, bakuna mah ngadenge ngaran eta jelema. Sarta teu lila, gantawang deubi harita teh wakuwu nyarekan.
2: Oh, iya nu ngaran si Bute teh. Nu kamari nelepon ka Bah Jabud dina radio. Kunyang teh sia.
0: Rek naha balina ge nelepon ka Bah Jabud sagala.
1: Para mitra sadaya, nu paloba-loba omong harita teh ujug-ujug jarempe. Sabab kumaranehna katempo, rentang-rentang Bah Jabud datang dikungkuyung sarung bari ngajingjing sisiuk plastik. Bah Jabud teu ieu kaget barang nempo aya dua urang tamu nu geus nyampak di tepas imahna. Sabab sapopoena sok aya bae tamu nu datang rek tatamba ka manehna atawa nu saukur ngadon curhat.
2: Duh, punten rada lami ngantosanya. Abah teh tos semedi heula di warungan. Baku ari wayah kieu teh sok katarajang bae mules beuteung. Bade lalandong pangintenya.
1: Cek Bah Jabud nanya kanu duaan. Ari wakuwu da puguh keur katarajang panyakit gede amek tea. Ngadenge Bah Jabud sasadu samodel kitu, ujug-ujug gantawang teh nyarekan.
2: Heeh, dewek teh lieuk beuheung sosongeuteun, nungguan salila-lila. Kurang ajar pisan dukun teh. Ieu teh Bah Jabud teh lain. Ya, dewek wakuwu nu kungsi nelepon basa Andika talk show dina radio. Dewek teh boga panyakit gede amek gara-gara dibunikeun kelong. Tah, terus ieu tamu anu hiji deui ngaranna si Bute. Teuing boga panyakit naon tah?
1: Bah Jabud ngahuleng sakeudeung, teu lila serengeh manehna seuri.
2: Oh, ieu nu ngaran wakuwu teh. Anu basa nelepon sieupeun pulsa teh.
0: Teras ieu Bute anu gaduh panyawat loba omong teh nya. Sok atuh wakuwu heula kalebet, nu dongkap ti payun.
1: Dititah asup ku Bah Jabud, wakuwu teu ngalilakeun bus asup ka ruangan praktek. Katempo ku manehna nu disebut ruang praktek Bah Jabud teh nyaeta mangrupa rohangan nu pinuh ku barang-barang nu teu mararatut ditempel-tempelkeun dina bilik. Kayaning can

0: Banting Buntung, Kawali Butut, Kompor Abig jeung Sajabana, malah aya radio jaman baheula sagala.
1: Tah, ieu barang-barang bersejarah nu ngandung kakuatan mistis, mawa pangaruh kana kasaktian Abah. Ngeunaan ngubaran panyawat wakuwu mah sigana moal tiasa kujang jawokan. Tapi kedah ku salah sahiji barang anu aya di tempat. Mangga yeuh, geura candak canting buntung. Di mana wakuwu katarajang hayang ambek, geura salurkeun kana ieu canting. Janten wakuwu bakal bebas tina nyarekan jelema.
0: Song canting buntung nu gagangna karisa potong teh dibikeun ka wakuwu. Atuh ku wakuwu gasik ditampanan, tuluy diilengan bari sirahna dungdak dengdek. Beres nampanan eta canting buntung, teu sakara-kara wakuwu katarajang hayang ambek. Kalayan teu tatapa sini deui ngan gantawang bae harita teh nyarekan canting siga ka jelema.
1: Tugableg ka era, ayeuna maneh geus jadi milik aing. Wayahna ulah nyeri hate nya, mun ku dewek unggal poe dicarekan.
0: Kituna teh wakuwu tuluy init ninggalkeun Bah Jabut. Saja jalan wakuwu teureun-eureun nyarekan canting. Tapi keun geus anyog ka imahna oge, haben we canting teh dicarekan siga nyarekan jelema. Malah ayeuna mah di imahna make nyarekan pamajikanna sagala. Para mitra sadaya, ari si Bute ku Bah Jabud harita teh dibekelan radio Butut jaman baheula. Ngan eta radio teh najan Butut oge masih keneh jalan.
1: Tah, kanggo Bute mah ku Abah dibekelan radio. Butut-butut oge jalan keneh. Malah radio ieu mah nu katangkepna oge siaran luar negeri sadaya. Pokona mah bergengsi lah. Tah, mangga geura mangpaatkeun ieu radio kanggo batur ngobrol bilih sawaktos-waktos katarajang panyawat loba omong tea.
0: Song radio teh ku Bah Jabud dibikeun ka si Bute. Satuluyna trek radio teh dihirupan. Gorokok, gorokok. Radio teh mimitina gogorok-gokan, sanggeus diputar-putar kenop gelombangna, kadenge aya siaran nu katangkep. Siga nama eta radio teh keur nyiarkeun berita dina bahasa asing. Ting bahasa nagara mana da teu kaharti. Ngan kulantaran manehna keur katarajang panyakit loba omong tea, atuh sapada harita sora penyiar tina radio asing teh ditembalan saka cumplang saka camplung. Satulina harita si Bute teh init ngajingjing radio bari haben ngomong teu eureun-eureun siga nukeur ngobrol jeung penyiar radio asing. Sanggeus anjog ka imahna ngomongna teh teu daekeun eureun. Malah harita mah kalah kabuki galecok ngobrol jeung radio. Sigana obrolan si Bute jeung radio teh kadengeun ku tatanggana. Atuh bururul harita tatanggana teh daratang nyamperkeun ka imah si Bute sarta kadenge kabeh tatanggana milu galecok ngobrol teu puguh. Atuh kaayaan harita di imah si Bute rame kudu ngobrol ngan teu puguh naon anu keur diobrolkeunana.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Oh, anu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya?
4: Mohon.
3: Tos lalandong kamana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi tecan aya pirobihan.
3: Tecan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
4: Alpa Propolis.
3: Mohon. Siap sabar botol teteh?
4: Atau sep 2 botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng senang ngalah telandong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng senang ngalah telandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Ya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan.
3: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah,
8: desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah
9: ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
9: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
3: Ibu teh teu damang tos saberapa lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan batang yang wanawan wae, Bu.
4: Ah, gak usah galarupi, ai obat mah gitu, terus kado atos.
3: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alfa Propolis. Mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
3: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
5: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Mendra winulan sastra tinuwara panjang ingawus silengi ing
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Memanggil terakhir secara KUHAP pihak termohon ketika memang tidak hadir tanggal 18 Mei dilanjutkan besoknya dengan saksi dan pembuktian.
3: Engke rek ngabangun jembatan raya itu macam tu. Siap? Oke. Okay.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bogor Barat tagih kompensasi tambang 7 bulan belum terbayar. Petugas Lapas Bancai Bandung gagalkan penyelundupan narkotika. Napak tilas Pajajaran di Garut, Gubernur KDM janji akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Petugas kebersihan inisial RZ 30 tahun tewas setelah dikeroyok di depan pul bus MGI di Kampung Ciberem, Jalan Raya Sukaraja Sukabumi. Awalnya sore itu korban yang mengendari motor roda 3 pengangkut sampah tiba-tiba didatangi sekelompok orang hingga terjadi adu mulut yang berujung kekerasan kepadanya.
4: Saksi mata Andri mengungkapkan situasi berlangsung sangat cepat, ia yang saat itu hendak membuka tenda dagangannya melihat korban sempat berduel sebelum akhirnya dikeroyok oleh lebih dari 5 orang.
5: Tahu-tahu saat itu kan terjadi duel, yang dari belakang itu yang lain pada ikutan, ada yang lempar batu, dari belakang bus ada yang pakai balok.
4: Kanit Reskrim Polsek Sukaraja AKP Hendra Gunawan mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit Hermina, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka serius pada tubuh korban. Di lokasi kejadian, aparat kepolisian mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya pisau kecil, ponsel milik korban, kendaraan roda 3 pengangkut sampah, sepatu bot, serta botol minuman keras jenis intisari. Saat ini, polisi bersama tim Jatanras Polres Sukabumi Kota masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku, identitas salah satu pelaku yang berinisial M telah dikantongi.
1: Aksi unjuk rasa dari 3 kecamatan di Bogor, yaitu Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, menyampaikan keluhan atas dampak penutupan galian tambang yang sebelumnya dilakukan Pemprov Jabar.
6: Penutupan dinilai berdampak langsung terhadap pengusaha dan warga yang kehilangan mata pencaharian. Sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat keamanan namun berhasil dikendalikan. Selain menuntut dibukanya kembali galian tambang, massa juga menagih janji pembayaran kompensasi selama 7 bulan yang hingga kini belum diterima.
7: Apa kepastian sekarang? Karena sekarang itu 7 bulan kita dijanjikan, janjikan, dan janjikan. Kami butuh kepastian saja. Jadi memang ada beberapa poin yang akan kami sampaikan.
6: Warga berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terkait kompensasi dan solusi atas dampak penutupan tambang.
1: Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Bancai Kota Bandung menggagalkan upaya penyelundupan belasan paket sabu oleh 2 orang pengunjung yang akan mengirimkan narkotika kepada seorang warga binaan.
8: Kepala Lapas Bancai, Eris Ramdhani, mengatakan modus yang digunakan pelaku adalah menyembunyikan paket sabu di dalam dubur dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 13 paket sabu dengan berat total sebanyak 10,64 gram. Terungkapnya kasus ini karena petugas curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan. Petugas akhirnya menemukan paket sabu yang disembunyikan oleh salah satu pelaku di dalam duburnya.
9: Jadi kita curiga dengan gerak-gerik yang bersangkutan karena mungkin ada sedikit mengganjal. Jadi kita curigai, kita ikutin terus, kita perhatikan dan alhamdulillah kita dapat.
8: Eris menambahkan seluruh barang bukti beserta 2 orang pelaku telah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung untuk pengembangan lebih lanjut.
1: Ribuan masyarakat Kota Garut turun ke jalan sambut gembira rangkaian kegiatan budaya Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026 yang digelar Pemprov Jabar di Jalan Ahmad Yani depan kantor gubernur Balai Dewan Niskala di Alun-Alun Garut Selasa 5 Mei malam.
10: Acara yang menampilkan berbagai atraksi seni dari semua kabupaten kota se-Jawa Barat ini mengawali performannya dengan pawai berjalan kaki sepanjang 2 km dari Makorem 062 Tarumanagara Jalan Bratayuda, Jalan Ahmad Yani hingga panggung utama di pusat acara. Secara kolosal, para seniman se-Jawa Barat menampilkan atraksi seni khas daerahnya masing-masing mengarak Gubernur Dedi Mulyadi bersama para petinggi lainnya yang menaiki kereta kencana diiringi pasukan berkuda berkostum ala kerajaan tempo dulu. Pantauan reporter PRS SNI Jabar tadi malam, masyarakat Garut tampak antusias memadati jalan yang telah dilewati iring-iringan kira budaya Napak Tilas Pajajaran sejak jam 6 petang. Karsono, 56 tahun dari Malayu Asri Samarang Garut, mengaku sangat terhibur. Dia menilai jarangnya acara hiburan berskala kolosal seperti itu membuat dirinya bersama masyarakat lain bergembira menikmati.
11: Di Garut ini lama nggak ada hiburan, masyarakat mungkin terhibur lah untuk hari ini. Tadi ada ohang, hiburan-hiburan yang lain, tari-tarian.
10: Sementara itu, acara yang merupakan bagian dari penetapan Hari Jadi Tatar Sunda tanggal 18 Mei mendatang ini juga menjadi berkah tersendiri dari para pedagang kecil dan asongan. Salah seorang pedagang asong, Ade, asal Kecamatan Wanaraja, mengaku gembira dengan event-event semacam itu. Ade bahkan ikut berjualan di kota lain, di mana acara ini digelar untuk dapat menikmati peningkatan omset jualannya.
12: Kalau pendapatan, alhamdulillah sedikit beda lah. Ya, acara-acara KDM ini kemanapun diikuti.
10: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kunjungan kirabnya ke berbagai kabupaten kota termasuk ke Kabupaten Garut terutama bertujuan silaturahmi dengan warganya. Dirinya juga menjadikan kesempatan itu untuk memupuk nilai kebersamaan dalam membangun daerah, mengembalikan marwah Tatar Pasundan menjadi tanah yang subur, gunungnya dan hutannya kembali hijau, sungai-sungainya mengalirkan air yang jernih dan masyarakatnya rukun dan sejahtera. Di depan ribuan warga, KDM juga berjanji di masa pemerintahannya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan termasuk membangun jalan layang di Garut untuk mengatasi kemacetan yang sejak beberapa tahun terakhir mulai semakin meningkat.
3: Garut kuring tak boga keyakinan bakal jadi kabupaten pandegegan. Macet di belah itu jalan provinsi gubernur tanggung jawab. Engke rek ngabangun jembatan layang itu macet. Siap? Oke. Mantap. Semangat. Urang Garut. Hayang maju tak? Tinggalkan segala kelakuan anu goreng.
13: Masih informasi terkait, sejumlah ruas jalan protokol di Cianjur akan ditutup sementara Rabu 6 Mei sore seiring pelaksanaan Kirab Budaya Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026 yang dipusatkan di kawasan perkotaan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Aris Haryanto, Kirab Budaya start dari Taman Perawatasari atau Lapang Joglo. Selanjutnya, iring-iringan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat akan melintasi Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Siliwangi, Jalan Asucipta, Jalan Mangunsarkoro, dan berakhir di pintu utama Pendopo Cianjur di Jalan Siti Jenab. Aris menyebut penutupan sementara sejumlah titik lalu lintas dilakukan mulai jam 4 sore hingga sekira jam 10 malam.
14: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
13: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRS SNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRS SNI Jawa Barat berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia guna memperkuat kolaborasi penyebaran pesan anti korupsi. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung KPK Jakarta, Rabu 6 Mei pagi, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Amir Arief menegaskan pentingnya peran radio di tengah perkembangan media saat ini. Menurutnya, KPK punya tugas membangun kesadaran masyarakat dan radio menjadi salah satu media penting untuk menyebarkan pesan anti korupsi agar awareness dan pengetahuan masyarakat meningkat.
15: Berterima kasih kepada radio siaran swasta yang digawangi oleh PRS SNI yang sampai saat ini kami percaya radio tetap menjadi media yang relevan bagi masyarakat. Radio siaran swasta yang setiap tahunnya beradaptasi, mengubah pendekatan, beradaptasi dengan segala macam kondisi dari yang dulunya terestrial dan sekarang medianya begitu banyak. Tapi kami percaya radio menjadi platform penting, media penting yang menyentuh masyarakat, memberikan hiburan, pendidikan, menyebarkan pesan-pesan yang baik bagi masyarakat. Dan itu menjadi teman masyarakat sehari-hari di Indonesia. Saya pribadi sampai saat ini mendengarkan radio swasta dari pagi, siang juga saya sempatkan, bahkan malam sebelum tidur juga saya masih mendengarkan. Di perjalanan di rumah, dan itu menjadi teman saya bertahun-tahun gitu. Kami di Deputi Bidang Pendidikan dan Perserta Masyarakat KPK punya tugas mendidik masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pesan-pesan anti korupsi, melakukan sosialisasi dan memberikan kampanye tentang pesan anti korupsi ke seluruh masyarakat. Radio itu selalu bisa diakses dan bisa didengar sambil melakukan kegiatan apapun.
13: Lebih lanjut, Amir menekankan radio memiliki posisi strategis dalam kampanye anti korupsi. Kedepan, KPK dan PR SSNI Jawa Barat akan fokus pada penguatan kompetensi penyiar serta optimalisasi radio sebagai kanal edukasi publik. Diharapkan kolaborasi ini mampu mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Seorang warga di Kabupaten Kuningan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Permohonan ini diajukan untuk menggugat penghentian penyidikan SP3 kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 1.145 meter persegi miliknya. Langkah itu diambil setelah adanya dugaan pelanggaran proses hukum yang dilakukan oleh Polres Kuningan bersama Polda Jawa Barat.
16: Dengan didampingi kuasa hukum, Wawan Gunawan, warga Kabupaten Kuningan, Selasa siang mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Warga tersebut mengajukan permohonan pra-peradilan menggugat penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 1.145 meter persegi miliknya.
17: Kami sudah hadir selaku tim penasihat hukum. Pihak termohon dalam hal ini adalah Polres Kuningan tidak dapat hadir dengan alasan yang cukup. Oleh karenanya, pra-peradilan akhirnya menetapkan jadwal untuk langsung memanggil terakhir secara KUHAP itu pihak termohon. Ketika memang tidak hadir di tanggal 18 Mei, itu akan dilanjutkan besoknya dengan saksi dan pembuktian.
16: Kasus pelaporan pra-peradilan ini berawal dari Wawan yang melaporkan dugaan pemalsuan kepemilikan sertifikat hak miliknya yang dibeli dengan secara sah tahun 1998 ke Polres Kuningan melalui unit Harda Satreskrim Polres Kuningan pada tahun 2018. Perjalanan waktu, sertifikat milik Wawan ini dialihnamakan tanpa sepengetahuan dirinya oleh kerabatnya dan terbit AJB tanpa sepengetahuan Wawan dan akhirnya dibaliknamakan. Kuasa hukum Wawan menduga ada permainan dari aparatur hukum oknum di Polres Kuningan. Dugaan itu muncul dirasa ada kejanggalan dalam proses hukum di kasus tersebut, bahkan sampai SP3 dihentikan perkaranya oleh kepolisian. Ia menyoroti adanya rentang waktu yang tidak wajar antara terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada awal 2019 hingga pelaksanaan gelar perkara khusus setahun kemudian. Ia menilai proses tersebut melanggar prosedur internal Polri karena tetap dilaksanakan meski kliennya selaku pelapor tidak hadir karena sakit.
18: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
20: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
21: Iya, Bapak Nang.
20: Bapak Nang atanapi?
21: Bapak Pak Ogar.
20: Pak Ogar.
21: Di Tanjakan Kondang.
20: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
21: tadi? Desa Cibenar.
20: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
21: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
20: mohon.
21: Tadi paregel,
20: paregelnya.
21: Itu jantan abot lah. Tasa atas nama salah alpa pomoris.
20: Alpa propolis.
21: Alpa propolis. Alhamdulillah.
20: Ayah karaos.
21: Ayah karaos nari ayah di lah ayah karaos nang gitu tak.
20: Ayah kami telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya.
21: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hariras.
20: Hariras.
21: Ayah nyerian sekedi kaya nama alhamdulillah nyerina teh ayah kan. bantuin abotna sekedik-dik gitu ya.
20: Sekali deh.
21: Ayo mentak pada namahan deh, nanya namihan deh ini teh.
20: Nggak galuh deh.
21: Nggak galuh hiji deh. Sekarang
20: tetes kemarin ngalut.
21: Sekali netes gente genep tetes sekali teh.
20: Sekarang kali sadin ten.
21: Tilu kali.
20: Mun enjing
21: tengah tinten sang santan pada bobo.
20: Mohon leres.
21: Jadi
20: sadin ten tilu kali
21: pada tinten. Tilu kalinya.
20: Ayo reaksi nanu karo sarita ku mau waktu ngalut iya.
21: Alhamdulillah dan hampang jantan kan waktu raten teh teh karjang gitu.
20: Alhamdulillah
21: gitu ta.
20: Mohon. Tanam meter kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
21: 150.
20: 150. Tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang
21: ya. Iya.
20: Kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
21: Oh.
20: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
21: Untung mamu yahnya.
20: Ay ngamama sekali.
21: Ay mohon.
20: Dikirangan.
21: Iya.
20: Bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
21: bapaknya. Sami amin ya rabbal alamin.
20: Assalamualaikum bapak.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
19: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
22: Assalamualaikum Bapak.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
22: Maaf, dengan Bapak siapa?
23: Saya dengan Bapak Junaidin.
22: Bapak Junaidin?
23: Iya.
22: Alamatnya?
23: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
22: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
23: Iya.
22: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
23: Yang kedua
22: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
23: Untuk ibu saya.
22: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
23: Ibu Darsi.
22: Iya. Umurnya?
23: Umurnya 64.
22: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
23: Tinggalnya di sebelah.
22: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
23: Matanya perih, gatal dan berair.
22: Oh, berair, merah.
23: Merah ya.
22: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
23: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
22: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
23: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
22: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
23: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
22: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
23: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
22: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
23: Amin.
22: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
24: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
25: Radio Peace Ciamis.
26: Radio Peace Ciamis.
25: 102,4 FM.
26: Sahabat sehat keluarga Anda.
25: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: segera datang kawinarni. Segera datang nira. Wow, kok siapa? Bangus pelampah. Patih Gondasraya. Anu lumaku. Karena gara Astina. Menalungtik ke si Kumbayana. Mapai-mapai netelaki. Ayak katangan anu jelas tetelak kalawan nyata. Si Kumbayana kaya disuruh kalimu. Salah sahiji jelmaneh telak katerangan atra yang Kumbayana untuk sedamang wales dina danget ayina. Langsung ngadulung sung kasau kalima. Tantu lambat di setengah king margi gantos gangwin dursita. Kocap pawon tening padepokan sokalima. Maharsi Kumbayana menuju tenamang wales parantos dua sasih lamina. Imemenan ku ingkang putra Raden Aswatama. Samalih danget ayeuna menuju dilayan ku para pangagung di negara Astina. Pangagung Astina Sinalendra Prabu Duryodana kawuhipun Adipati Karna Tingalanga. Boten kantun tokoh Kurawa Dursasana Sri Traksi Dumar Sapar Tomar Mumin Upaksa Duru Tadur Jaya Citra Caruk Caruk Citra Citra Gada Citra Yudha Citra Soma. Sami lengah pun tening padepokan kacanakan di Julian Kango tuangan anu nuju tedaman salirana parantos kantun wangkai margi siang tega kana tuangungi tega kana pun damel najrib kocak kumargung kumarungi dimemenan ku putra Raden Aswatama.

0: Ashwatthama.
1: Ula Rama
0: Kompresidoi Karang Kase.
2: Ya.
0: Bejana pangagung dicara rumping dinten ieu.
1: Rantos buyur jami aina teu nuju di wates padepokan. Tugening. Rantos katinggal ngaleutkeun teuing abangan.
0: Saaya-aya Ashwatthama. Subuh kan pangagung.
3: Haladrian. Pangagung Astina rawuh.
4: Rawuh batu
3: sumping.
1: Pangagung temah guru.
0: Aman. Ya Allah dipakti karena pinawana. Aik.
3: Kumah.

0: kita punten kata melaran kaula paman.
1: Aya. Aturan ane.
0: Sungguh ngerawuh kalayan semah waktus konyuk raka prabu ditampi rai
1: Rama Guru nangapun kaulah di pati karma

baulah tetap di tanah hapun cengkap tangan orang kau. Ini angin. Aduh jengak kasuan amat di tangga. Kasuan. Wow.

0: pun kaula dursasana. Apunten kaula teh pamelar aman. Saha cece nyiram eca.
1: Dah, eca saya kerabang-kerabang. Eca, eca, eca.

0: si kumayananuh todang mangwales. Salirana parantos ngayakas jiga gamang ragas. Sorcana dekok celong. Parna tedamang nasiang tega kana tuang wengi tega kana kulun. Sapratane pun anu ngalayak dipusir dayeh para pangagung astina. Ngantika mahawiku angin ya nyahaturkeun aturan sasumpingna kalayan pun manyangakeun semah pangabakto pohonyuk salira dieu angin aya asa tama ngajengakeun gas paman anger kaulah punten tina kata melaran aduh yang ngakai suat sama iga ngajeng ngakai sep aja rai aswat sama ngahaturkan semah pangabaktis kuhanyu praka prabu ditampi wakang rai
1: syahadai anu sumping kalanung
0: paha guru kaulah dipati karena tingawanga nyangakeun semah sujud kuhunyuk maha guru kalanung
1: ditampi kasep nuhun aduh aswatama nyeri enggak ada kasep mana puluh buah luhu cekasih yang
2: mutkila tuangan
0: mentahnya enggak iya sun ayah iya
1: senok na
2: senok itu senok
1: itu make senok mah itu jalan
2: senok jalan
0: enggak iya
1: wapan kasih ama manyaho dina biwir we.
0: Eh, tuwa. Paman. Kaulah dursasana tokoh Kurawa kapunten tina katamelaran. Daya pisan dasar rumah hatta karu jadi guru para lumalum kasukun sapun tenang buka tenang manga palai naon saur kendi ayah kapalai tuangan tuangan naon upami angwan angwan kumah kaulah anu pinuh kudasar karumasa wah kaulah hirup runa tu siang lempangmu pamitaya didikan apikan mahagung.

Drama ngayir tinggal di babar tunan kaulat tuan. Iba deng resapkan banro sarabi. Marcabak. Tahanu kali dia mau wajib.

0: mana ya bolu bolu ya bolu.
1: Kaula Jayarata Tiwana Keling hapunten mang.
0: Syahat.
1: Kaula Jayarata.
0: Nyuhun angirek tersarung pahun. Ayo yang agak suat sama cece kolan aja dun kasih.
1: Kaula Jayawikata.
0: Kaula Dumarsa. Hingga hingga hingga. Gening anu sumping kesur.
1: Sadayana pada dungkap mang.
0: Nyuhun angir Aswatama. Cing ulah nganukur bejana ama teh hayang roh tokas. Pantesna amis kemur.
1: Naon ma?
0: Roh tok.
2: Kalau
0: roh tok jam tidak roh tok mah sanes tuangan paman eta merek obat mata eta. Kumaha?
1: Sanes tuangan merek obat mata obat kecer.
0: Si bedul teh sugan teh inumeun.
2: Bapak ayam
0: ini. Keun wae atuh ama mah asa ieu we meureun ngeunah di daharna wayah kieu.
1: Naon?
0: Ayang ieu Rinso.
1: Rinso mah merek sabun.
0: Hah?
1: Merek sabun.
0: Jelo sia. Sugan teh dahareun. Sama film naon puting iya
2: aduh
1: ya. Tunggang ngoyemut kana tontonan selalu piraos kene
0: hayang geracager hayang lalajo
1: mudah-mudahan baik
0: sama
1: nyun
0: cing kasih pencetan deui cu
1: nuju pan yoge. Hapun ten wei kata meraran kaula guru.
0: Esawios angir atur nuhun kasumpingan. Aduh jangan kan agak gerong aswatama. Ya. Ya.
1: Kali nanti kita mangga itu angin naon anu kapuno.
0: Tuh mangke tuh yang naon-naon dak bisa babara dinten teu neda teu cai-cai acan.
3: Mangga paman ieu bolu geura mangga haneut keneh.
0: Tuh tuh yang barang teda Aswatama.
1: Tuh
0: hayang goreng peuyeum ka sirina.
2: Keneh teh hayang barang dahar.
1: Samar kapal ai rupina ayeuna teh parnana teh sabara dinten rai 402 minggu ayeuna
3: yah teuing amang
0: nyer naon nyer
1: mangga upami palai-palai naon tuangan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
5: Abdi nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
4: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
5: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
4: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya satahunan.
4: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
5: Seueur antawisna secara medis, punya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
4: Salami pengobatan eta Bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
5: Kadang-kadang teraos karena emam, teras karena bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
4: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
4: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
5: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri, pami dilebetan teh, apukeun pami dilebetan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobeun teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
4: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
5: Alpha Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
4: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Abdi teh di radio.
4: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
5: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku Alpha Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten ge.
4: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Penpen,
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah.
8: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair
8: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
8: 20 hari.
9: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes, iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Tesma Aini.
8: Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM.
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kalayan muga gera damang, naon rupi pamulut mawurung di subadanan hapunten kata melaran kaula margi nya kitu karepotan di nagara anu teu tiasa kaukur. Janten kaula teu nembe dua kali ayeuna ngalayan. Hapunten anu kasuhun. Apun tenti kau lagi pati karena Rama Guru.
0: Jaya waganana akhirnya kumang ke atas kasawang. Jegampil jantan pangagu. Seur karepotan itu rejung iya. Mangau ke atas ngamalung. Aduh, suatu mah tetepokan nyeri kasih. Ya.
1: Menjadi pesul panjogi.
0: Nanya gitu, mang teputing tadi ngimpi.
1: Ngimpi naon? Ngimpi naon, Maha Guru?
0: Ngimpi naon, Maha Guru?
1: Coba ngimpi naon, Maha Guru?
0: Sahae tak denger.
1: Iya, kaula Citra Yuda, paraden ye, paraden ye. Ngimpi naon, paman?
0: Mangke ngimpi, anger. Ngimpi kadatangan jelema. Ngangajak balik ka mang hayu, hayu cenah. Geus waktuna urang mulang. Barang ditegeskeun eta jelema naha beuciga mangan beda ngora. Pakeanana oge sarimag. Itu eta jelema anu datang. Cing pangitungkeun tama bakal naon amat teu ngimpi aya nu nyampeur sakarupa jeung beungeut amat.
2: Oloh.
1: Waduh.
0: Palang siang.
1: Paling ngimpen kitu mah jigana tereh maut.
0: Kumaha?
1: Ngimpen kitu mah tereh maut jigana.
0: Goblok siang ngomong de mung si aing hayang hirup da mah mung bae aing aja. Saha teh teu ngomong teh?
1: Hei. Lala wara maneh ngomong. Hah? Lala wara kitu. Tarik-tarik teuing. Kareng kulu gering mah nyatu kitu jarina.
0: Moal paeh paeh hayu.
2: Nah.
0: Adar gering meus jamak we.
1: Upin riwan we eta bakat ku panas panginten teu daman.
0: Riwan meureun lainnya tamah.
1: Barang sawge madang.

0: sang pratane pun pati utusan saking negara tawang katunya.
1: Atu pangapunten kawula.
0: Tamu Raka Prabu.
2: Saha swadama nu barang kirim kitu.
1: Pangapunten. Aya bagi punggawa atur nampi. Bagi punggawa anyar pinagi.
0: Bagi punggawa anyar pinagi awang malik. Bagi punggawa.
1: Bagi ini. Nampi nuhu. Apun tenanu kasihun kau teh tumrojok tanpa harapan. Tupi salirate sahaja dengan nuti mana naon masan.
2: Urang mana? Saha swadama tukang kiridit.
1: Ya, sanes tamuan engal sun.
2: Saha.
1: Nguningakeun kaula teh aing aran mah pun pati Gandas Raya.
0: Gandas Raya. Urang mana awak maneh?
1: Kaula teh ti negara Tawang Gantungan. Dupi Raja kaula anu gumanti di negara Tanggantungan Gusti Prabu Gondapati. Aya naon masad?
2: Dek naon maksud anjeun?
1: Dupi masad kaula ti kieu hapunten kasuhun tumrojog kaparapan. Sakana suku sambung lumengkah bibir sambung lumengkah. Aya naon? Kapi utusku Sri Paduka Prabu Raja negara Tawang Gantungan di piwarang ngabantun Maha Guru Resi Kumayana.
2: Munga swadama.
1: Tenang. Aya naon maksud pangna bapak kawa di bawah.
0: Naon maksud awak mane?
2: Naon maksud raja anjeun?
1: Kasimpulan mah kieu. Nagara teh kaamah ku wabah. Nemi tiasa hinar tidak sakit upami ngangu penajem atau napi kias.
2: Naun kiasna.
1: Naun kiasna. Dupi kiasna tenya terkedah ngagantung ken hiji jalmi hirup-hirup. Daya sanes narsi kumayana bari digantung dina tinggar manuk di tengah malu negara.
2: Waduh. Ayo. Mumpai. Ayo.
0: Kaget ya,

0: sono sua fama e amato.
1: Makhluk lebih jahat, tangkep pontong di antep.
2: Kurang ajar binatang
1: jahat temenan. Cuman takak para kuralah sejumlah.
2: Iya.
1: Tepung wakul buaya mangap tewas.

Buyaktin karab. Wahdin pampalasan kawa.

0: Sata. Kuat dia balas tentara pada Munur Seraya. Munur Basur, Munur, Munur, Munur, Munur, Munur.
1: Kunaba.
0: Gusti Dipati karena tinggali ngehujanan senjata.
1: Munur Basur, Munur, Munur.

0: Gusti Gunasraya. Barang ningali dipati karena ngahujanan ku senjata. Setting ngalor. Kunirangan liga.
1: Waduh. Senjata juga hujan. Si lantang anu dipentang.
0: Waduh, bos. Ningali batur ditewakan.
1: Waduh, hebat, hebat, batur hebat.
0: Pangarti mata kuwotan kanca lamun ditangoh ki mah kadang-kadang kaula balik ngaran ti Astina.
2: Wah pasti kulan
0: kaula dek ngawate kalimunan langsung dek nyabet resiko mayana tina pangkul manana. Kaula nyaho netelakeun kumbayana sarasahiji jelema gelar Dangian. Titel Dangian. Hiji wiku, hiji resi. Ahli pangarti, ahli ilmu tapi lampahna tojaia. Tepi ka timuna sengketa Kurawa jeung parawanya ieu Biang Kladina resi kumbayana anu nungtun Raja Wisnu. Lampah miyuni kadongdong di luar lemes di jero jemet. Sawadina aing pikeun negrakeun kadideuh ka asih ka Pandawa. Sanajan baritasan tepung lawung sasan ngagabung kana kamulkuan Yudhistira. Wajib kaula negrakeun kanyaah ka Pandawa anu dikaniaya ku Kurawa. 8 bulan Pandawa musafir. Dina peuting ka 8 diduruk di sigalagala. Ya kajahatan anak kumbayana jeung sakuni wajib kaula negrakeun ka asih ka Pandawa pikeun nganiaya kumbayana sasana digantung di asah.

0: Syaraya
1: Mondar jadi asuh.
0: Ayo.

0: Kali Prabu tewas Mahaguru. Rumah! Rumah abai pipetal nana nasib Mahaguru cing raka dipati.
1: Rumah abai pipetal nana Mahaguru disabet kaku si jahat.

0: Ayun, arat si Mang Pratradyo dateng Raka Adipati. Ing kakang kumahasay na waktu siya. Nyangakin kapan kunjeng Rayi Prabu kumaha urang kerah napikin ngagait nasib mah guru.
1: Paman Kunting.
0: Ula anak Prabu.
1: Nama sumping paman.
0: Di tadi mang nonton su. Bisa pengkeren. Namun hapunten pangemut mamang magie.
1: Kumaha.
0: Kumaha urang muntang akal reka panawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaroskeun.
2: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
2: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
3: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampai ante aya burung kaparengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sabab anu bakal bisa ngarengsekeun ngajait nasi guru jeung sagarupa pasoalan kararepet di astina angin panawa deui panawa deui.
9: Nih.
0: Atuh sok komo ayeuna

0: namo kawata nyuhun keren sang bae.
1: Sawio sareng Aswatama we supados jelas ieu kajadian. Sanes bae menta pitulung tapi ieu hiji kawajiban sabab mantena ka Kurawa murid ka Panawa murid tangtu Panawa bakal rumasa moal menjelma lamun daya penang tayungan Maha Guru Resi.
0: Naon nyeta terserika? Nangakeun raka di padi. Salios kakang bade mios ka Madukara. Yayi panengah pangapunten.

sakon urna papih tina garak tawang gantungan anjalan kahawi kusadadaran biasa ditinggulan di kopok-kopok atu jam tagi urni sokali maksar biastima beja pa beja-beja tina sajin kajan istana. Kecap jalma harus arahmanan goong beja beki rewetel tikam pakemitan parantos ribut yang telah kungkong bayana ayah nungiwat sarta di pewasa kurang negara tawang gantungan atau dipati karena anu kairin kuradina suatama bakal ngadehesan Arjuna kantun lampah sepengaking marga sopana marga hartos na jalan sopana setengahing alas pradingat ala jantos kang ngurusita kocapa wontening karatun matukara satria panengah Pandhawa adipati Arjuna menuju tudamang walet kalayan aya impik-impikna anu ngalayat dayan wantun saket yen Arjuna tudamang nateh katamihan ku bau salirana kasarenganku hanyir sadayana garwa

0: Sapratane pun anu ngalayat para pangagung Amarta. Prabu Yudhistira, Arya Bima, Raden Nakula Sadewa, Boten Kantun Raden Gatotkaca. Sanaos para paungan tetuna. Atu sang pribumi Dewi Sri Kani Subadra Winulan sami aya. Dan tawis lami sumpingna ingkang raka Sri Nalendra Kresna. Yai, hatur pangapunten akang tinjenengani.
1: Nih.
0: Yai, Sumbadra. Wawangung kula. Raka Batara Sumayali kaulang.
1: Raji Prabu.
0: Kua ulang kula.
1: Ya iya ure kundara.
2: Bejana sijenit lewi parna kasakitna.
0: Dekapino damarai manga urang sami pada lumebet kapagaran. Katamihanku bau cenah salirana. Kakang Semar.
1: Ya.
0: Para pangagung para dos sumping ujang.
1: Semua.
0: Semua buat. Deket ujang nah kawina-winatin pangawulan tudah mangateju make kata mahangku bau salira.
1: Ulang tara-tara ta. Semua tara-tara
0: nyau teuing naon yeuh jari ka sakit. Yang isi pangawulan ngadawuh kitu mah mun dia di luar isi namun cacanaya panjang rumah sih. Yang
1: naon pamanggeroan wae.
0: Ka dia yang
1: mung sugi ta mancetan deui. Mung ngadak deui kue mancetan di isuk-isuk tepi kayuna. Deporot-porot. Si dawaran teu cita-cita ipuring gece cita mancetan terus pan.
3: Negerinya.
1: Eyuh. Ngembun euy.
3: Naon ya kang?
1: Ejol dewek, ejol dunungan. Tadi kita sudah warna gitu, oi. Pentingnya yunungan sudah mengepan giliran.
0: Cuk? Di mana teh ya? Ya teh cuk juga setidio anyar ujang.
3: SM?
0: Oh, kayaknya ngerubih engal pengintin.
3: Oh, sebelum kepayun. Nalik kepayun, namanya dapet payun.
0: Kucu, cing-cing-cing kurang sangakin ke para penggemar seni Sunda Wayang Golek khususnya penggemar Giri Harja II.
3: Semuanya kemahal kurang,
0: nah. Nete lain hare-hare gunungan ujut cedamang, cu.
3: Semuanya.
0: Numa tak misahkan diri wate ulang ulu uting bulan-bulan mengunuh cedamang.
3: Semuanya.
0: Cik saha si nena itu cik.
3: Oh si nena teh Cik Garnemi alias pun Galatik Teatua. Di sarangan ku hanya sempat ini alias pun Jangkri.
0: Syukur cik. Cinjang lagu kerkolot anu luyu kerkolot anu gesreyot kalasori.
3: Naon tau saimang sereng sepuluh.
0: Lain tehayang jai pongan buat teh.
3: Oh
0: dan istu teh bisa ngigana.
3: Oh. Oh.
0: Hah?
3: Itu bar.
0: Bari dia ngeras. Wate sute damang apa ngawulaan. Ih, nah ada mata kuah sok nyaritakan bapak benar aku anak. Oke, suka syaka anak.
3: Oh. Tantos, bar.
0: Cing baru dah kali ya gitu wadik mental aku gitu. Yang iha yang bari ngareng kenek kan ukur kulamunan aku panyawang gitu.
3: Oh. Ciptakan gitu.
0: Sangat kenin ka penggemar Giri Harja II kalir kidu kulon wetan tebis caket khusus na di Tatar Pulau Jawa. Tatar Sunda atau singetna ka luar di Tatar Pulau Jawa. Yang kawisna Sulawesi, Kalimantan, Sumatera hada parantos seueur anu transmigrasi dulur-dulur necu.
3: Oh.
0: Itu nintunan we ka para saderek anu transmigrasi nyangah tugas di masing-masing pakuan. Cuk. Cik ayun amin ya ayun amin. Ingat dewek zaman kere budak di ayun necu.
3: Seimbang dong, selera sepuluh
0: lagi. Cik.
3: Halo, Angga.

yo mbuwa machu kumongo mbuwa. Ayu.

0: Aray! Aray! Betul ke?
1: Amon, ini akan buku-buku doa. Tenang-tenang, kalau tenang. Sering up.
0: Ayuh, ampun, ortodok bisa neng.
1: Nokon, di ortodok segala.
0: Kuno, atuh yuk pamenta salah ku deh yuk.
1: Menurut sekue biasa wah
0: pamai bisa neng.
1: Ada.
0: Aduh, ampun, bapak anjo aku jeng selera budak rongga, yu ma.
1: Budak rongga, budak mora. Suri.
0: Aduh, umut di lah, ya.
1: On, menteri.
0: Enggak dumadak asyik tung ke bumi alam asyik deket kapi. Ayo, naik malah bukio. Ya,
1: inah mak, pakai titu nao.
0: Kang Lukman. Sing panghalangkan ku yang lagu selera anu genah menarik kepada batin ya. Minta lagu iya halangkan. Tepak na tepak koroncong. Mada dia. Dung lalu, dung ting lalu, dung. Dung dung, dung blong. Dung lalu, dung ting lalu, dung ting lalu, dung. Dung blong. Ting lalu, dung ting lalu, dung. Dung lalu, dung blong. Ting blong, dung ting. Koroncong ay ma lagu Melayu cing jadi dia gamang koromon gamang koromong iya lagu iya lagu buhun lagu iya mang Lukman iya lagu iya tak kadangkan ku mang Lukman piring ku syara rea regem regem kaya riem riem tabuhan anak iya lagu kita Bengawan Solo riwayatmu
1: ini
0: cingok sama Lukman 1, 2, 3, genep

0: Ayo, ayo. Ngonang-ngonang lagu Begawan Dorna.
1: Eh, nah. Ayo, Begawan Dorna tuh.
0: Ah. Begawan Sorok.
1: Ya.
0: Oh, nonton mah lu mampir deh.
1: Lu
0: kira-kira. Begawan naon bae lagu Begawan naon bae?
2: Begawan Begawan Sorok.
0: Aingan pan kejona ge pulem.
2: Ya
0: bae. Ge Cianjur.
1: Cianjur
0: ingin kang moal.
1: Nya Begawan Solo.
0: Yang tong bibenge teuing si eta mah lah.
1: Nah, Kang.
0: Nya teu akur jeung salera UU atuh. Harus ada pemanasan. Harus ada pemanasan.
1: Ya.
0: Situasi dingin kieu.
1: Ya.
0: Betai. Bujang-bujang ceuli sia. Segala rupa oge da. Coba kabeuki panon kapan? Beda aja yang kabeuki ceuli panceuli mah. Lagu nu ngeunah, bulu hayam anu ngeunah digerekeun.
1: Ya.
0: Aing mah sia jeung aing beda kabeuki aing rakana lagu adem ayem.
1: Jadi
0: nyangan teu akur jeung salera atuh. Kayak lagu Begawan Solo waya kiwari mah.
1: Ya.
0: Ceraje lagu nu ngeunah mah eco ieu.
1: Neng.
0: Neng si Nem. Iya ngomong di kudang gering sia mah.
1: Anya meuhar ngan kitu.
0: Saha si Nena ya?
1: Wis Garnewi alias Galatik sareng Ayu Supartini.
0: Oh dua.
1: Ya.
0: Neng Galituk.
1: Ah, jo Galituk
2: kudu batu we kan.
0: Cing, uu menta lagu anu ngeunah Neng.
3: Bade naon, Kang?
0: Lagu ieu anu ngeunah hayangnya jaipongkeun lah. Sagulipek mah. Pingdeuk ngarengkeneng.

0: Wah, nggak ganggu anjing. Aing keur nyanyir dina perbah blak tuh. Asik anjing teh. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teh, Pak.
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.

0: bahkan ngepika 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat Alpa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi Alpa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
2: Ayeuna mah teu tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
0: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
0: Jadi teh pal
1: baal mohon kawitan mah.
0: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon
0: tersakintan ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Kasabaraha dinten, Pak?
0: Nembe lima dinten?
1: Iya. Dinten kasabaraha Bapak aya probihan?
0: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos probihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat Alpa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
0: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
0: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh Alpa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: Iya. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu.
6: Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Sedikit-sedikit.
6: Iya.
5: Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
6: ketiga
5: botol ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan
6: iya.
5: Sendiri gitu kan ya. Enggak
6: iya.
5: Perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
6: iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Asik. Kasih mah komodi ampek. Ya. Ah. Pangagung geus sami lebet cuhayu tuturkeun wajan.
11: Mangga.
10: Raka Batara. Nyai. Nguningakeun Raka Dipati langkung repot teu damangna. Mugi nadapi tulung kaula.
12: Srikani. Ya aing ti munggul pawenang

0: aqui costuma costuma sang Arjuna. Adipati Arjuna anu nuju ngabayak-yak siang tegak kana tuang leungit tegak kana kuleum sadaya pangagung sami rawuh kairing para paungan ngandika Dewi Sri Kami kaula nu Raka Batara kula geulis unyuk kuninga kaula nu kumaha bae pipetan nasibna Raka Dipati dugi ka kieu kaayanana.
1: Sabar adin ten repot na nyai.
0: Kirang langkung tilu minggu. Repot na ke kersatuan tuang acan. Kumaha pipetaeunana kawan mugi kaparantos nyaya kas kieu salirana. Nyangakeun katuran kalayan semasinungkem tirai Sri Kani kasadaya paraka. Ditampi geulis.
2: Jog terima Sri Kami. Et, ya inget.
0: Irayi Nakula, Irayi Sadewa Akadipati. Iya akang rayi.
2: Paman, putra Gatut Kasa. Ay emut ma emut ya tebibi.
0: Emut kasep tenau-naun cu. Kan teu kersa sasauran-sasauran acan.
1: Sumbadra,
0: kaula nungkula nyangakeun sadaya-daya ku hoyong pangresa Raka Batara. Muga uning galih nu dipamrih jemar manah nu ditedak disyukurkeun penang tayunganana supados dilanongan ku pusaka kemang cangkok wijaya kusumah kemang cangkok wijaya mawar. Leres teu kapindo damel kala nu muga-muga dina ngadua kali ieu dilanongan ku pusaka kemang cangkok tiasa damang nyangakeun ku hoyong Raka panjenengan.
2: Coba supaya pusaka kembang cangkuk digunakan dari kakak.
0: Oh saya, aduh ayana, moga-moga uninggalih jemar manah nu ditendak kaulanu. Eta pusaka mancangkok wijaya kusumah tiasa dilanongkeun deui ka pangawulaan.
2: Sajabana gering ripuh si jenit implik-implikna awakna ngaluarkeun hawa teu ngeunah ieu.
0: Bau nyai kaulanu bau. Leres kaulanu nguningakeun kitu. Sagabina repotna teu damang tina salirana teh kaluar angse anu teraos nyah teuing rayi.
1: Rayi Prabu
0: kaula nungkula
1: teu kantun para rayi saraya.
2: Budak apa?
1: Oge aya dina panyaksaeun Kakang Semar Lurah Kudapana.
0: Iya nun
1: abdi kulandawala.
2: Abdi sih
1: nyuhunkeun panyaksaeun pisaraya kalayan urang pada merdih kana murah asihna Gusti muga ngeresakeun kemang cangkok wijaya kusumah ngadua kali ayeuna diungkulkeun cing tiasa ngajodo diserengan pangampura anu kagungan.
0: Rayi panengah tiasa jangira tangi kalayan tiasa damang. Muga-muga eta nu disuhunkeun
2: coba ubarkeun
1: sae.
0: Cinandak ya kumamrap matukian malas.

0: Cangkok Wijaya Kusumah kemang Cangkok Wijaya Mawar. Waras tu makanin jati, jati tu makanin waras, waras ingwalu ya. Tadi damang rayi ku kersana perantawisan kusaka kemang Cangkok Wijaya Kusumah. Muga dikersakeun damang kaulanu.
1: Den. Cagerit.
0: Yang muga-muga yang cinga jodoh we ngadua kali ieu mah cu. Nah, jong-jong wae ngakulan. Deuing we bua namag dewa ieu teh kembang teh.
2: Hale-hale dia rawan nyetang.
0: Nya aku ngalamun ku kembang gedang mecakan hayang nya.
1: Wah.
0: Aing nyaho ubarna ku kembang kene.
2: Kembang naon lah Kang? Gondek.
0: Kemang naon ring? Kemang culak, kemang tanjung.
1: Hei.
0: Kemang sagerang dong-dongan.
1: Ya.
0: Desa bulan, desa tahun.
1: Ya.
0: Mau boleh diantosan.
1: Gini ya.
2: Misalkan kemang gadung.
0: Mau dituluikan karena kemang gadung gak ring? Ya. Cing, siya ulah tarik ting yang lain waktu banyol. Ya gitu cu.
1: Hei. Jong-jong wae si jenit.
0: Aduh. Ampun teh ngarakat di batu kakieu.
1: Aduh. Hatur tiwas lagi. Jaya tapak naon-naon.
0: Kumaha bae pipetalna Raka Batara?
1: Kantun sumerah wae kanu kagungan. Aye emut mah emut kitu nyai.
0: Tapi nu damel aya emut-emut biasa kaulanun upai-upai ngaleut upai barang palai parang barang tuang sok tutunyuk kitu ngan teh tiasa sasauran.
1: Barang sabagar magan
0: Echan nira
1: menya.
0: Echan nira pakun man satu sapratane pun adipati karena klien Raden Aswatama tumindak. Aduh, pangapunten para rayi sadaya.
3: Ah!

0: Kota Batara. Tobat Gusti, geuning raka dipati tinga wanga.
1: Bagia karna.
0: Raji Aswatama nyagakeun sumah pangabaktos kunjuk para raka saraya. Ditampi aja. Syukur bagja Raji.
1: Bagia Aswatama.
0: Atuh ibunuhun.
1: Karna bagia.
0: Nampi Raji. Tiraji nakula kaulanu nampi nuhun tadi.
1: Tuni.
0: Aduh ayana. Haturan kapangagung ti astina kaulanu. Pira mangga unjuk kuninga ieu pangawulangan wujud teu damang danget ayeuna. Aduh. Kunaon ieu teh Raji Dipati? Anu mawi parantos aya kana. Genep sasihna teu damangna. Nguningakeun parantos genep sasih kirang langkung dugi ka danget ayeuna.
1: Loh.
0: Wujud teu damang kaulanu.
2: Aya naon lagi?
0: Ngasaukeun ka Kadipati. Sadaya-daya langkung ti payung hapunten anu kasuhun kalayan semasing kengkuyuk Raka Betara
1: nampi ai.
0: Kalayan ngahaturkeun kawurujengan dateng Rayi Prabu. Atuh ibunuhun.
1: Aya naon?
0: Aya naon ye teh nu?
3: Ya sawe mun aya pangabutuh.
4: Biasalah
3: sebutin naon kadang. Di mana aya kajadian anu hese kaungkulan kurang ditu muntang ka urang teh. Ora maha keur senang mah keur bunga. Oh. Tepi ka naon? Talengesna geus teu kaukur urang-urang Kurawa mah. Udah tarik teuing sia ngomong teh cu. Ah, nah da ngomong sote dina hate abdi mah.
4: Jadi
0: dah hati menyungsolan kang ah. Naon masan? Ayah pikir saya naon raka panjenengan sadaya daya nguningakeun kaula teh ka piwarang kurak Rayi Prabu ti astina.
1: Kurawa.
0: Naon? Sakawitna nuju lalayan ka padepokan Sokalima nguningakeun Maharesi Mahaguru di Sokalima nuju teu damang wales. Oh. Geuning sami sajajar anu mawi dina tengahing ujung ngalayan karesan sumping tatamu ti nagara Tawang Gantungan.
1: Saha? Saha?
0: Utusan patih jenenganana Patih Godasraya Kapiwarang Kuraya Kurajana Gandapati. Masana tadi piwarang nyanak Maharsi Mahaguru bakal digantung di negara Tawang Gantungan kangut tumal wabah anu merajalela dina waktu ayeuna. Aduh Gusti ampun
1: teuing. Edon sieuk. Kumaha kajadian?
0: Salajengna dikrepuk ku para Kurawa namung saraya teh anu tiasa nyanggah kulia. Atuh kumari ditu kaula anu kapentes kanggo ngadeukeusan mamrih pitulung ti para rayi panawah khususna rayi panengah.
1: Haduh.
2: Atuh Maharesi teh lapur ka sanak
0: parantos ka sanak disabet ti padepokan.
1: Eh.
0: Tiwas rayi.
1: Nya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambina.
0: Mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku ngamuping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus ada
1: sakinten terus pami atel nang enak jarang tuh tipain waktu unggal wengi unggal waktos gitu geter gitu.
0: Bapak cara konsumsinya kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngangu alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mah mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka anu sabaraha botol
4: lah sabotol we heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas
3: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
4: oh pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sakinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidong ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang jabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sa desa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nam bianti mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi?
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entu sehat teh?
3: Entu sehat.
2: Entu sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik na salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi we bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita telah membicarakan bagaimana memilih jodoh menurut tuntunan agama Islam. Maka pada pertemuan kali ini, pembicaraan akan kita tingkatkan kepada bagaimana membina mahligai rumah tangga bahagia dengan menitik beratkan pembicaraan kepada kewajiban bersama baik sebagai suami maupun sebagai istri. Banyak rumah tangga bahagia tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan. Tetapi tidak jarang rumah tangga yang tenggelam sebelum sampai ke pantai yang akan dituju. Pada saat-saat perkenalan seseorang dalam usahanya mencari jodoh, dia merasa bahwa pasangannya itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Hari-hari di mana terjadi pertemuan selalu menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Bahkan sehari tak bertemu rasa seminggu, seminggu tidak bertemu rasa sebulan, sebulan tidak ketemu pingsan. Tidak ada tanda-tanda sesuatu itu akan menjemukan. Namun setelah memasuki kehidupan bahtera berumah tangga, baru beberapa bulan saja atau baru beberapa tahun saja, semua impian tadi sirna dan musna. Bahagia yang disangka, sengsara yang datang menimpa. Keindahan yang diharap, malah kemalangan yang tumbuh. Hal ini disebabkan orang tidak meresapi hikmah daripada kehidupan berumah tangga, tidak menyadari tanggung jawab dan kewajiban yang akan berbuntut tidak timbulnya saling pengertian, dan pada akhirnya tidak akan tumbuh ketenangan di dalam rumah tangga itu. Bukankah kewajiban akan saling memberikan pengertian? Pengertian membawa ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Oleh karena itu, kita mulai saja dengan kewajiban sebagai seorang suami di dalam memimpin rumah tangga bahagia ini. Yang pertama, kewajiban seorang suami ialah mempergauli istrinya dengan baik. Setiap suami, manakala selesai dia mengucapkan ijab dan kabul di hadapan tuan pengulu atau tuan kadi, maka ia pun mengucapkan sighat ta'liq yang berisi perjanjian dari seorang suami bahwa ia akan mempergauli istrinya dengan baik. Mu'asyarah bil ma'ruf menurut tuntunan syariat agama Islam. Walaupun janji itu pada zahirnya diucapkan di hadapan tuan pengulu, namun pada hakikatnya itu merupakan janji seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain karena nikah dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang sakral, merupakan sesuatu yang suci dan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan bagi kamu mengambil perempuan secara paksa. Dengan kata lain, pernikahan harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Tidak ada pihak yang terpaksa dan tidak ada pula pihak yang dipaksa. Kita hidup tidak lagi di satu zaman seperti zamannya Siti Nurbaya. Walaupun barangkali cinta memang bisa timbul setelah pernikahan, tetapi akan lebih baik kalau sebelumnya telah diawali dengan saling kenal mengenal, saling memahami latar belakang masing-masing untuk memudahkan timbulnya saling pengertian. Wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan jangan kamu mempersulit mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka telah nyata-nyata melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Fa'in karihtumuhunna, kalau kamu merasa tidak suka kepadanya, bersabarlah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kamu tidak sukai itu kebaikan yang banyak bagimu. Ini merupakan tuntunan umum betapa seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, menurut tuntunan syariat agama Islam. Karena bagaimanapun, hak milik seorang suami terhadap istrinya adalah milkul manfaah, milik untuk mengambil manfaat, bukan milkul mutlak seperti seorang memelihara budak umpamanya, yang bisa dihitam putihkan, bisa dijungkir balikan, bisa diperlakukan sekehendaknya. Itu bertentangan dengan tuntunan agama kita. Adalah kewajiban seorang suami mempergauli istrinya dengan baik. Kemudian yang kedua, seorang suami harus menaruh perhatian, menjaga kehormatan, dan bila perlu turut membantu dan menolong pekerjaan istrinya. Menaruh perhatian sampai kepada hal-hal yang kecil, sehingga si istri merasa bahwa dia mendapat perhatian. Ada tempat dia mengadu, ada tempat dia melarikan persoalan, ada tempat dia bercerita. Sejak dari tingkah laku, berpakaian, berperhiasan, make up, dan lain sebagainya. Karena tanpa ada perhatian dari seorang suami, biasanya istri akan menjadi malas, baik untuk bersolek, baik untuk membina dan mengatur rumah tangga, dan lain sebagainya. Dari seorang suami yang penuh perhatian, istri biasanya akan timbul sikap hati-hatinya. Apalagi tidak berat lidah untuk memuji perbuatan baik yang dilakukan istrinya, dan tidak mencela secara langsung perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh istrinya. Dia bisa menegur secara bijaksana dan dewasa. Saudara-saudara kaum muslimin, seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi mempunyai adik perempuan yang kawin dengan Abi Zar Al-Ghifari. Satu hari Salman datang menengoki adik perempuan ini di rumahnya. Dilihatnya adiknya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumuh, pendeknya enggak enak dilihat. Salman memberikan nasihat, "Kau bersoleklah sedikit supaya suamimu betah di rumah." Kata istrinya, "Untuk siapa saya bersolek?" "Ya tentu untuk siapa lagi kalau bukan untuk suamimu." Kata adiknya, "Percuma saja, suami saya jarang di rumah." "Kemana?" "Di masjid terus." Salman mengadukan hal ini kepada baginda Rasul, lalu baginda Rasul mengatakan, "Inna likulli syai'in haqqun." Segala sesuatu ada haknya. Allah ada haknya untuk disembah, istri pun mempunyai hak untuk dipenuhi. Melalaikan salah satu hak berarti melakukan kezaliman. Di sini kita melihat fungsi, karena kurangnya perhatian Abi Dzar Al-Ghifari terhadap istrinya akan mengakibatkan kemalasan si istri untuk mendandani dirinya sendiri. Dengan mendapat perhatian, apalagi tidak berat lidah, maka kegairahan dalam kehidupan berumah tangga rasa-rasanya akan sangat mudah terwujud. Kalau suaminya bersolek, kalau istrinya bersolek, kata suaminya, ah kau memang pandai milih warna. Walaupun barangkali warnanya norak betul. Tapi kalau pada saat itu seorang suami jujur, kan akan timbul pertengkaran. Kadang-kadang istri bersolek, suami apa katanya? Lu sih dandan mangga dandan sama. Ini kan sudah tidak menghargai, tidak menaruh perhatian. Udah dah, dandan gak dandan sama, gue kenyang liatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak menaruh perhatian sehingga si istri merasa tidak diperhatikan. Lah kalau sudah tidak diperhatikan, lihat saja, jangankan dalam contoh seperti berumah tangga, apa saja. Seorang anak kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya, dia akan sewenang-wenang. Begitu juga seorang pegawai kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh atasannya, semaunya kerja. Pun seorang istri kalau dia merasa sudah tidak diperhatikan oleh suaminya, akibatnya dia akan dandan semaunya, dia akan ngurus rumah tangga semaunya, dia akan memasak masakan semaunya. Lah kalau sudah semaunya begini, alamat tidak akan ada keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Suami yang baik sangat menaruh perhatian kepada istrinya, dari hal yang kecil sampai pun kepada yang sebesar-besarnya. Tapi tidak berarti nyeleneh. Apa itu nyeleneh? Menaruh perhatian bukan selalu mau ingin tahu. Jangan lantas suaminya yang beliin bedak, suaminya yang beliin, itu nyeleneh namanya. Overacting, terlalu berlebih-lebihan sampai kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di samping menaruh perhatian, juga menjaga kehormatan. Dan bila ada waktu, dia turut membantu menolong pekerjaan daripada istrinya. Bukankah seorang perempuan mau melakukan nikah dengan seorang laki-laki karena dia menambahkan hidup yang bahagia? Terus terang saja kan, kadang-kadang istri kita ini lebih banyak borongan. Yang saya maksud borongan artinya, ya sebagai istri ya dia, ya nyuci ya dia, ya masak ya dia, ya membersihkan rumah tangga ya dia. Istri borongan. Baiklah, kalau barangkali memang kondisi ekonomi kita belum menunjang ke arah sana, walaupun istri berkewajiban untuk taat kepada suami, tetapi adalah wajar suami pun tenggang rasa dan timbang-timbang. Rasulullah saja kadang-kadang dan tidak jarang menjahit bajunya sendiri, memperbaiki kasutnya sendiri. Artinya pada waktu yang terluang dan memang bisa dilakukan, jangan mengandalkan kepada istri. Dengan demikian istri merasa bahwa resiko membina rumah tangga adalah merupakan resiko bersama. Saudara-saudara, yang ketiga, seorang suami yang baik memperhatikan, yaitu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sebab apa? Perempuan adalah makhluk yang paling cepat tersinggung. Perasaannya sangat halus. Dan saya kira perempuan itu lebih sakit ditampar dengan bahasa daripada ditampar dengan tangan. Kalau ditampar dia dengan tangan, urusannya paling nangis 2-3 jam sudah sembuh. Tapi ditampar dia dengan kata-kata, ditampar dia dengan omongan, itu sangat menyakitkan hatinya.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kata-kata yang kasar, dia pandai menggunakan kata-kata yang baik untuk menghidupkan rumah tangganya. Rasulullah seringkali memanggil Siti Aisyah itu dengan Humaira. Humaira dari kalimat ahmar, yang kemerah-merahan. Sebab rupanya kulit pipi Aisyah itu kuning kemerah-merahan seperti tomat mengkel. Sehingga panggilannya, Ta'aliyah Humaira, kemarilah wahai yang kemerah-merahan. Alangkah indahnya panggilan ini. Kadang-kadang kita mah jujur suami ini. Ketahuan istri bongkok, enak banget, bongkok sini loh. Jujur tapi nyakitin. Saudara-saudara, kadang-kadang inilah ya, bahasa perbuatan sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan keharmonisan di rumah tangga. Pacaran mah manggilnya yang, mau kemana yang? Udah endah aja udah. Begitu berumah tangga masih indah kakanda. Punya anak satu, bapaknya anak-anak. Punya anak dua, bapak eluh. Sudah tiga anaknya, bapak hilang eluh manggilnya. Panggilan ini mengalami pergeseran. Lah begitu juga suami. Ketika pacaran bukan main. Ketika baru melakukan akad nikah, sedang honeymoon, bulan madu, asik betul. Kemana-mana selalu bersama. Kondangan selalu bersama, resepsi pergi bersama. Jalan bergandengan tangan, istri sedikit terpeleset, khawatir bukan main, hati-hati yang. Sudah anak tiga, istri ngajak kondangan, kata suami, lo pergi duluan aja dah. Pulang kondangan istri laporan, bang saya terpleset, emang lu mau mampus? Kejam betul. Hilang panggilan yang tadinya begitu mesra. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kata-kata. Kelihatannya kecil, sederhana, tapi sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia ini. Oleh karena itu, soal isi hati kita itu urusan gaib, yang tahu cuma Allah. Orang lebih dahulu lihat penampilan, dan dari penampilan ini yang dinilai adalah kata-kata kita. Oleh karena itu, seorang suami yang baik, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kalaupun dia marah betul, dia tidak mencaci maki secara langsung. Dia bisa menggunakan kata-kata kiasan. Maka agama memberikan tuntunan, kalau seorang suami marah, jangan memukul muka. Dan mukul pun bagian terakhir, jangan jalan pertama. Kadang-kadang ada juga loh pak, suami marah sama istri persis korambil ngebugin maling. Aduh, gelebah gelebuk gak karu-karuan. Jangan, kata agama, kalau kau memang ya melihat tingkah laku istrimu yang tidak enak, tegur dengan kata-kata lemah lembut. Lemah lembut tidak bisa, sedikit keras. Sedikit keras masih nekat, bentak. Bentak pun tidak bisa juga, pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur masih tidak bisa juga, pukul. Jangan mukanya, bagian lain dari tubuh. Itu pun tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik. Saudara hadirin, misalnya istri tidak sholat, suami tampil, bu sholat, mbok ya malu sama tetangga kalau tidak sholat. Dengan lemah lembut masih tidak kena, besok kencengan dikit ngomongnya. Kemarin kan sudah saya bilangin sholat dua kali, belum mau juga. Mau sholat gak nih? Mulai naik tensi omongan. Masih nekat. Begini saja, saya dari kalem sampai membentak udah. Sekarang kamu gak mau juga sholat, saya mulai gak enak pikiran. Mulai entar malam kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kadang-kadang kan gak kuat emosi kalau sudah
6: marah sama istri, ngebludak lalu istri diusir sudah pulang ke rumah monyangmu sana. Kata agama jangan, bisa tempat tidur saja. Sudah, kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Bisa tempat tidur. Kenapa? Nanti malam kalau hujan turun, pikiran berubah, berasa perlu, tinggal pindah kamar. Secara psikologis, saudara-saudara. Jadi, melalui processing. Oleh sebab itu, kata-kata sangat besar pengaruhnya di dalam membina kehidupan berumah tangga. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung istrinya. Sebaliknya, istri pun demikian, tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan suaminya. Sebab lebih dosa besar kata-kata suami istri yang menyinggung suaminya, walaupun sama dosanya ya. Tapi lebih besar ketersinggungan seorang suami ketimbang seorang istri ini. Namun agama memberikan tuntunan, suami lebih dahulu yang diajarkan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan. Baik itu menyangkut dandanan istri, caranya pakaian, caranya jalan, ataupun masakannya. Masakannya sekalipun tidak kita sukai, ya anda usah. Misalnya sayur keasinan, begitu dicobain menteleng mata pelatat melotot keasinan. Ndak usah lantas tolak pinggang, lu masak melotot ya. Ndak usah. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi itu dari segi masakan. Dari segi pakaian, umpamanya istri kita berpakaian tidak sesuai dengan tuntunan agama, cukup kita bisa berkata, pakaianmu sebenarnya bagus, motifnya, potongannya, kainnya, cuma mbok kok kelihatannya kok potongan badanmu kok kelihatan betul dengan terbungkus pakaian seperti itu, alangkah lebih baiknya. Nah, dengan demikian istri gak terlalu tersinggung. Daripada sudah dandan bagus-bagus, lalu istri suami ngobrol kata yang gak enak, bagus loh kayak nangka di krosoid. Allahu Akbar. Istri tentu saja tersinggung. Atau dia pakai bedak berlebihan, ya tentu dia pun begitu karena ingin ada kebanggaan, suami jalan dengan dia merasa bangga. Tapi over, bedaknya berlebihan, lipstiknya berlebihan. Suami usil, begitu mau berangkat kondangan, istrinya keluar nanya, mau main topeng monyet di mana? Tentu dia akan tersinggung karenanya. Jadi saudara-saudara, ini yang ketiga. Yang keempat, seorang suami yang baik, jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan istrinya. Oh, tugas istri itu nyaris 1x24 jam. Seorang suami, bagaimanapun payah dia bekerja, pulang dia bisa istirahat, tidur malam dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi seorang istri, apalagi dia punya anak kecil, bayi misalnya, itu nyaris jam kerjanya 1x24 jam. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun selalu diusik oleh anaknya. Anaknya kalem, bapaknya ngusik. Jadi jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan. Kata pepatah, iza arotta antuto'a fasal mayustato. Apabila kamu ingin ditaati, perintahkan apa yang orang mampu mengerjakan. Jadi kalau kita memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang dia jelas tidak mampu, itu artinya sama dengan kita tidak ingin ditaati oleh orang itu. Bukan dia tidak mau taat, jenis pekerjaan yang kita berikan di luar batas kemampuannya. Nah kalau sudah begitu, tentu saja lalu ketaatan akan menurun jadinya. Tadi sudah saya katakan, kadang-kadang istri kita ini istri borongan. Dalam arti, ya dia masak, ya dia nyuci, ya dia ngepel, ya dia ngejemur, ya dia ngetriska. Borongan. terlalu berat tugasnya. Oleh karena itulah seorang suami yang baik, dia harus tenggang rasa, timbang diri, tidak memberikan pekerjaan yang di luar batas kemampuan daripada istrinya. Sebaliknya istri pun mengimbangi, kalau memang dia mampu, jangan pura-pura tidak mampu karena merasa dimanjakan oleh istri suaminya. Karena merasa dapat angin dimanjakan, mestinya mampu, lalu berpura-pura tidak mampu. Apalagi istrinya sedikit, suaminya sedikit-sedikit mau menolong dia. Dari posisi ini nanti bisa berbalik loh. Karena terlalu memanjakan istri, istri bisa membludak. Akhirnya suami yang nyuci, suami yang neriska, istri tidur. Walaupun tentu saja tidak jelek, tetapi itu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, itu yang keempat. Yang kelima, kewajiban seorang suami yang baik, ia mencukupkan belanja rumah tangga. Cukup itu relatif. Cukup menurut ukuran standar kemampuan kita. Sebab kemauan kita mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan kita yang terbatas. Kalau kemampuan ini bisa kita ukur dengan kemampuan, insya Allah kita cukup. Dan pernah saya katakan, orang kaya adalah orang yang hidupnya paling cukup. Salah kalau kita berkata orang kaya itu yang rumahnya gedung bertingkat. Tidak betul orang kaya itu yang mobilnya 5, yang gajinya jutaan, yang kebunnya lebar, yang pabriknya luas. Tidak. Orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, resepnya gampang sekali. Cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita sudah kaya. Tapi kalau ingin miskin, maka bukalah mata selebar-lebarnya. Bagaimanapun banyak nikmat Allah diberikan kepada kita, tidak pernah ada rasa cukupnya. Dikala itu akan tertanam sifat kemiskinan dalam diri. Maka ukuran cukup ini yang relatif. Jadi kalau kita memang ekonomi menengah ke bawah, jangan ingin cukup seperti halnya ekonomi menengah ke atas. Nah, saudara-saudara, di samping belanja rumah tangga yang menyangkut makan, minum, pakaian dan sebagainya, bila ada kelebihan rezeki, juga perhiasan untuk istri. Karena istri itu zinatul hayati dunia, perhiasan hidup di dunia. Jangan lalu berat hati, kan suami yang peras keringat, banting tulang, pagi-pagi pulang sore. Mestinya suami dulu dong, cukupi pakaiannya. Betul, kelihatannya memang begitu, tapi jangan lupa istri kita bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, jelek juga kita disebut orang. Dia adalah bagian daripada kehidupan kita. Orang kan sering bilang, tuh Mpo Ano, kenapa? Gue gerah banget ngelihatnya. Emang kenapa? Emang kenapa dia? Ke pasar pakai kutang doang. Kata temennya, terang aja dia kan bininya si Meun itu. Si Meun yang gak tahu apa-apa ikut kesebut-sebut. Istri adalah bagian daripada kehidupan kita. Zolim seorang suami mentang-mentang dia merasa dia yang cari duit, lalu buat dirinya dia beli pakaian yang mahal-mahal. Istrinya cuman gak karung doang dipakein. Istri adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dilihat orang, akan jelek juga kita jadi pembicaraan orang. Ini tidak lain karena dia merupakan perhiasan bagi suami dan bagian daripada kehidupan seorang suami.
4: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga.
6: Adalah satu perbuatan zolim misalnya, kalau seorang suami manakala dia beroleh rezeki parkir di restoran. Kalau tidak ada duit, baru dia pulang ke rumah. Sementara dia enak makan-makan makanan yang serba nikmat dan lezat, di restoran yang serba ada, istrinya di rumah cukup kangkung saja sama toge. Adalah satu perbuatan yang zalim dan istri berhak menuntut karena itu memang merupakan haknya. Begitu besar nilai pahala memberikan nafkah ini, sampai-sampai Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala rukbatin wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Uang yang kamu belanjakan di jalan Allah, uang yang kamu belanjakan untuk membebaskan budak, uang yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu, pahalanya itu lebih besar uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu. Ya Allah. Jadi rupanya nilainya sedemikian besar. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kewajiban yang keempat. Yang kelima maksud saya. Yang keenam, kewajiban seorang suami, dia berusaha untuk meningkatkan pengetahuan daripada istrinya, membimbing. Sebab selain daripada berfungsi sebagai seorang suami, dia juga adalah guru daripada istrinya. Kalau dia tidak bisa membimbingnya secara langsung, setidaknya doronglah istrinya untuk ikut menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim, bergaul dengan ustazah-ustazah, sehingga terdapatlah peningkatan pengetahuan, paling kurang pergaulan.

jam setengah. Ini malaikat bingung, kacau amat nih orang ini. Ini yang kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang negatif, padahal keluarnya dari majelis taklim, keluarnya dari pengajian. Tapi karena di pengajian yang dilihat adalah gelang temennya, anting temennya, rantai temennya, lalu walaupun gak tahu belaga tahu, baru dapat berita burung, katanya si Ano, oh iya Ano-Ano. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya nanti kan suami jadi pegel. Lu kok disuruh ngaji bukan mungkin benar, pulang malah gua digonggong-gonggong minta gelang, bagaimana? Rupanya tidak memanfaatkan peluang yang diberikan itu seperti yang seharusnya. Jadi kalau memang seorang suami tidak bisa membimbing istrinya dalam arti meningkatkan ilmu pengetahuannya, doronglah dia, berikan kesempatan untuk menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim yang akan lebih membuka nuansa pergaulan, lebih meluaskan pandangannya, dan ada refreshing. Nah, ini penting. Apakah kita suami ini pernah membayangkan bagaimana kalau kita 1 kali 24 jam mesti ada di rumah saja? Tiap hari menghadapi yang itu-itu juga. Apa tidak timbul kejenuhan? Kalau kita begitu, apa istri kita juga tidak begitu? Karena itu sangat bijaksana kalau ada waktu luang, Boya, ajaklah istri dan anak-anak makan di rumah makan. Kalau ada kelebihan rezeki lo ini ya. Tapi jangan maksa-maksa. Karena terlalu ingin lalu ngutang dulu sama temen. Itu juga enggak betul. Niatnya baik, cuma ngutangnya itu nanti yang jadi enggak betul. Ya, refreshing, relax, santai. Apa itu ke taman safari, apa itu ke Bogor. Supaya istri ini merasa ada selingan dalam hidup. Tidak jenuh, tidak monoton. Soal kalau dia jenuh, akhirnya kan, gua ublek-ublek di depan dapur mulu. Saudara hadirin yang saya muliakan, kejenuhan ini pada suatu saat kan akan meledak. Nah, kalau meledak tanpa tersalurkan, dia akhirnya akan mencari saluran sendiri. Iya, kalau positif, kalau negatif, innalillah wa inna ilaihi rajiun jadinya. Oleh karena itu, seorang suami yang baik berkewajiban meningkatkan pengetahuan istrinya. Sebab boleh jadi istri tidak melaksanakan kewajiban karena tidak tahunya. Nah, kalau istri enggak tahu, jangan digoblok-gobloki. Mestinya dibimbing, diberikan kesempatan ngaji. Kamu sih disuruh gini aja kok enggak bisa, memang goblok kamu nih. Memang bukan, sudah bukan dibimbing, malah digoblok-gobloki. Lalu istri kan, apa ya, bahasa Prancisnya, nelongso. Apa nelongso? Narik diri. Apa katanya? Gue tahu lu goblok, lu gak apa kawin sama gue. Nah. Atau pada kata yang lebih gak enak, gue digoblok-goblokin juga, dipakai juga. Nah. Kan lebih gak enak lagi tuh. Jadi saudara-saudara, hal-hal yang memerlukan kesabaran ini memang menuntut kedewasaan dari seorang suami. Ya, kalau baru 1-2 bulan berumah tangga, segalanya masih menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi makin hari kita bergaul di rumah tangga, kita makin tahu karakter, mental, watak daripada istri. Kekurangannya mulai kelihatan, keburukan wataknya mulai nampak. Dikala itulah kita sebagai suami harus dewasa, sabar, membimbing mereka. Kalau waktu 2-3 bulan pertama di rumah tangga, namanya honeymoon, segalanya indah, mana ada kekurangan. Masak keasinan, lezat. Nasi kekerasan, asyik. Segalanya gak pernah salah, selalu betul. Suami, istri masak keasinan, lihat si suami melotot makan, nanya, bang, sayur keasinan? Enggak. Soal keasinan bagus. Keasinan masih bagus. Kenapa? Udah endah aja. Tapi mampukah ini bertahan?

0: ini yang jadi masalah, mempertahankan suasana kebaruan itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketujuh, kewajiban suami ini, suami yang baik, memberi kesempatan kepada istri untuk nengok, bersilaturahmi dengan orang tuanya, kerabatnya, atau tetangganya. Walaupun nanti ya, istri tidak boleh menggunakan ini secara salah. Karena apa? Karena orang tua dan mertua itu cuma istilah. Hakikatnya ya sama, ya mertua ya orang tua. Ya apalagi orang tua. Itu cuma satu istilah. Perbedaan istilah tidak harus menyebabkan kita berbeda sikap. Jangan kalau mertua yang datang, suami curiga, lalu istri didorong-dorong.
1: Babe lu tuh datang.
0: Babe lu katanya. Lalu belum apa-apa sudah buruk sangka. Biasa babe lu. Biasa katanya. Lah, biasa ini sudah enggak enak tuh. Biasa datang bawa jeruk pulang minjem duit. Allahu Akbar. Ini kan sudah menanamkan rasa enggak enak. Malah akan lebih baik kalau mertua yang datang, suami menyambut lebih dahulu. Sehingga akan nampak kecintaannya. Tidak lagi membedakan antara mertua dengan orang tua, karena itu cuma sekedar istilah. Memberikan kesempatan. Dan seorang istri pun, walaupun akan ke rumah orang tuanya sendiri, izin suami itu wajib. Jangan merasa, saya kan mau ke rumah orang tua sendiri. Kepada orang tua kan ibadah, wajib, betul. Tapi setelah punya suami, ranking pertama suami. Bukankah saudara pernah dengar satu riwayat, seorang sahabat akan pergi jihad di jalan Allah, perang membela agama. Ketika akan berangkat, dia pesan sama istrinya, aku mau perang membela agama. Aku pesan, kalau aku belum pulang ke rumah, kau jangan keluar rumah. Baik bang,
2: berangkat. 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Si suami dengan iringan doa istrinya. Ini istri yang baik ya. Suami pergi kantor, istri doa. Di situ letak kerjasama. Suami buka warung, istri sembahyang duha. Di situ letak kerjasama. Ya Allah, kata istri dalam duhanya itu, mudahkan rezeki suami saya. Kalau memang rezekinya masih di langit, turunin ya Allah. Kalau masih terpendam di perut bumi, keluarkan ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Ikhlas melepas suami dengan iringan doa. Suami pun berusaha, lalu lapang terasa jalannya. Tapi kalau dari berangkat keluar rumah sudah dilepas oleh bemo, tahu bemo? Monyong. Itu suami berangkat juga hatinya sudah kusut, sudah tidak dilepas dengan doa. Lalu si istri juga barangkali suaminya berangkat ngedumel, ya jangan dikasih rezeki deh Tuhan, ntar dikasih rezeki ya kawin lagi. Nah. Kalau sudah semacam ini yang terjadi, bukankah masing-masing yang berangkat pikiran kusut, yang melepas pun pikiran gak enak jadinya? Di situ letak kerjasama. Saudara hadirin, setelah suaminya ini pergi, datang utusan dari orang tua si istri tadi. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Ada apa? Orang tua ibu sakit keras, ibu diminta datang. Ya Allah, suami saya baru saja berangkat. Istri suami saya bilang kalau dia belum pulang perang, saya enggak boleh keluar dari rumah. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya belum bisa datang karena suami saya pesan begitu. Pulang utusan ini. Besok balik lagi, gimana? Aduh Bu, orang tua ibu makin parah. Kelihatannya enggak ada harapan, datang dah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Suami saya belum pulang, saya enggak berani keluar rumah sebab begitu pesannya. Sudah pulang saja, saya ikut doa mudah-mudahan orang tua cepat sembuh. Besoknya hari ketiga utusan ini datang lagi. Bagaimana? Sudah meninggal Bu. Barangkali sebelum dikubur ibu masih mau ketemu. Maaf saja, bagaimanapun berat hati saya, suami saya belum pulang, pesannya tadi begitu. Ini rupanya utusan kesel. Ini orang sama orang tua sendiri gini-gini amat. Lalu lapor kepada Baginda Rasul. Apa jawab beliau? Baginda Rasul malah berkata, dosa orang tua yang meninggal ini sudah diampuni oleh Allah karena dia mempunyai anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Jadi ketaatannya kepada suaminya ini diberikan satu ganjaran oleh Allah, mengampuni dosa orang tuanya yang sudah meninggal ini. Jadi jangan merasa mentang-mentang mau ke rumah orang tua sendiri selonong boy. Hah? Selonong boy, masa bodoh laki mau tahu enggak tahu, pokoknya gua ke rumah orang tua gua sendiri. Jangan lupa setelah berumah tangga, ranking urutan pertama suami, setelah itu barulah orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, begitu juga istri yang baik mendapat izin dari suaminya. Bu, tolong ambilin uang di dompet. Sudah izin. Istri yang baik, dompet-dompetnya dibawain. Ini saja Bang, ambil sendiri. Nanti saya ambil 10 ribu, merasa kurang 20 ribu, lagi ambil saja sendirilah. Lain dengan istri yang nyelongcong, laki pergi mandi, dompet acak-acakan.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Saudara hadirin yang saya muliakan, baik silaturahmi itu kepada orang tua atau kerabat, family, andai tolan, keluarga lain ataupun tetangga. Tetangga itu perlu sepanjang dia menghasilkan nilai-nilai positif, karena memang kita makhluk bermasyarakat. Yang tidak boleh kalau dengan bertetangga itu lalu menghasilkan hal-hal yang negatif. Saudara hadirin, yang kedelapan, seorang suami yang baik wajib bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Lapang dada dan sabar. Sebab memang membangun manusia itu lebih sulit dari membangun jembatan. Kalau memperbaiki jembatan, mungkin seminggu dua minggu selesai. Tapi memperbaiki watak seseorang memerlukan waktu lama. Prosesnya diperlukan kesabaran, sikap lapang dada, dan sebagainya. Seorang suami harus bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Dan kekurangan-kekurangan itu tidak lalu dia ceritakan kepada yang lain. Kan ada toh kadang-kadang suami kalau ngobrol sama temennya, kekurangan istrinya jadi topik diskusi. Bini gue payah banget dah. Lu gak ada yang nanya, istrinya dipayahin di mana-mana. Kayaknya gak malu. Mengorek aib sendiri kan menepuk air di dulang toh itu artinya. Kalau aib istri kita ceritakan di mana-mana, bukankah artinya kita juga menceritakan aib kita sendiri? Karena istri bagian daripada kehidupan kita. Sebagaimanapun seorang istri tidak wajar menceritakan aib dan kekurangan suaminya di mana-mana. Malah dia harus menutupi. Malah kelemahan-kelemahan dan kekurangan suaminya harus dia jaga. Dia tetap bangga. Di mata saya, suami saya adalah Arjuna yang tidak punya kekurangan apa-apa. Kalaupun orang bawakan berita, tidak betul itu. Walaupun hatinya panas, tapi dia masih bisa menunjukkan wajah yang sejuk, senyum dalam hati yang panas. Sebab saudara-saudara, apabila kita tidak punya filter, ini kadang-kadang, kita mau tenang, kita bisa dibakar oleh yang lain. Tapi kalau ada filter, kita bisa menyaring, boya masa iya. Sehingga dengan demikian, sikap lapang dada dan kesabaran ini, walaupun diutamakan adalah merupakan kewajiban suami, juga sekaligus merupakan imbangan daripada si istri. Nah, kemudian yang kesembilan, seorang suami wajib berpenampilan bersih dan rapi di hadapan istrinya. Sehingga tanpa anggun. Anggun ini lalu menimbulkan wibawa. Nah, dari wibawa lahir rasa hormat. Tapi kalau suami di depan istrinya kelihatan butut, rebek, jelek, belek, kata istrinya, jodoh gue apes ah. Tidak akan timbul kewibawaan. Lah kalau sudah tidak timbul wibawa, dia bagaimana si istri itu akan merasa dia wajib taat kepada suami? Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi ternyata penampilan bukan cuma kewajiban istri. Seorang suami juga harus mengimbangi itu. Sehingga dengan demikian, keserasian dalam kehidupan di rumah tangga itu akan terasa jadinya. Nah, inilah pada prinsipnya kewajiban daripada suami. Lalu kemudian apa kewajiban istri ini? Yang pertama, saudara-saudara, terutama ibu-ibu tentu, istri itu berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suaminya. Sepanjang perintah suaminya itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Jangankan amalan yang mubah, amalan yang sunnah saja tidak diizinkan oleh suami, masih dikerjakan oleh istrinya. Dosa, itu amalan sunnah. Misalnya, misal saja ini ya, suami kebetulan ngambil cuti hari Senin, ada di rumah. Begitu malam Senin, kata si istri, "Bang, besok kan hari Senin, saya mau puasa sunnah." Karena istrinya santri, biasa puasa Senin Kemis. Kata suaminya, "Lu tega amat, gua tumben perek Senin. Senin ada di rumah, lalu mau puasa, gua lu suruh ngapain?" Umpamanya lo ya, umpama. Lalu tanpa izin si suami, istri puasa juga, puasa sunnah. Bukan saja tidak mendapat pahala, malah dosa hukumnya. Ini amalan sunnah. Apalagi tibang pergi arisan. Apalagi tibang pergi tetangga. Amalan sunnah tidak mendapat izin daripada si suami, dosa untuk dikerjakan. Dengan pertimbangan tadi, ya tumben cuti hari Senin, istri dadakan puasa lah, suami nganggur total. Saudara hadirin yang saya muliakan, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin illa dakhalatil jannah. Apabila seorang istri, seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu pasti masuk surga. Ini artinya, kalau seorang perempuan meninggal dunia, ya dia tukang ngaji, ya puasa Senin Kemisnya rajin, ya sujudnya hebat, tapi dia meninggal suaminya enggak ridho, pintu surga belum dibukain sampai suaminya ridho kepadanya. Ini begitu besar kewajiban untuk taat. Nah, di sini suami wajib ngimbangi. Jangan mentang-mentang istri wajib taat, lalu suami overacting kerjanya cuma tulak pinggang sama nunjuk. Lo, kalau gua bilang nyungsep, nyungsep. Ya enggak. Ong contoh dari baginda Nabi tadi sendiri kok, beliau itu menjahit bajunya, memperbaiki kasutnya, yang bisa ya kerjakan, gak usah ngandeli. Saudara hadirin, yang kedua, seorang istri berkewajiban untuk memperlihatkan budi pekerti yang baik kepada suaminya. Lah, budi pekerti itu yang baik yang bagaimana? Yang diisyaratkan oleh Nabi, apa kata beliau? Khairun nisa, perempuan yang baik ialah man sarratka iza absorta, yaitu yang mengembirakan kamu apabila kamu memandang kepadanya. Satu, ini termasuk budi pekerti yang baik. Apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan, menggembirakan hati suaminya. Jadi tolong ibu-ibu, jadilah istri yang siap pakai. Nah, itu tuh, itu istilahnya, anytime already, standby. Apabila dipandang, dia sanggup menggembirakan hati suaminya. Suami pulang dari pasar dagang rugi, istrinya tampil. Itulah bang romantikanya dagang. Mbok ya sekali-sekali rugi, apa mbok ya selalu untung, gelombang laut saja pasang surut. Lah, suami kan merasa ada air penyejuk. Ini termasuk menggembirakan. Jangan suami sudah pulang dari pasar rugi, mikul keranjang, ngos-ngosan sampai rumah istri ceramah. Lasar lu laki goblok. Dagang pakai rugi. Ini kan suami sudah di pasar rugi, sampai rumah digoblok-goblokin. Nah, itu nanti ya efeknya, suami itu kalau sudah istri gak menyenangkan hatinya di rumah, si suami itu kena penyakit yang istilah sekarang nih, penyakit broken home. Nah, penyakit gak betah di rumah. Mestinya dia kumpul di rumah, landadakan di pos Hansip Jakongko. Sampai subuh. Saudara hadirin yang saya muliakan, pandai menggembirakan, menjadi penghibur. Usaha suami gagal, dagangnya rugi, gairahnya bekerja menurun, di saat itu istri tampil jadi pengimbang yang baik. Sehingga dengan demikian, istri suami lalu merasa ada sedikit air penyejuk. Apabila dipandang, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Bagus kalau seorang istri pada saat ada suaminya di rumah, dia berdandan. Dan suaminya tidak ada di rumah, dia apa adanya. Dan keliru besar, sebab dandannya seorang istri dengan niat untuk menyenangkan hati suaminya merupakan ibadah. Saudara hadirin, ciri yang kedua dari budi pekerti yang baik seorang istri itu apa? Watuti'aka iza amarta. Kalau diperintah, dia taat kepadamu. Diperintah, dia taat sepanjang perintah itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga lagi cirinya, watahfazu ghibataka fi nafsiha wa malika. Dia dapat menjaga diri baik pada waktu kamu tidak ada, baik menjaga dirinya sendiri ataupun menjaga hartamu, tidak menggunakan kesempitan di dalam kesempitan. Ini ciri dari budi pekerti. Yang ketiga sekarang, kewajiban seorang istri dapat mengatur rumah tangga dengan baik dan rapi. Mengatur rumah tangga itu kan tidak perlu biaya yang mahal-mahal. Asal ditempatkan pada tempat yang serasi, komposisi warna yang cocok, tidak perlu perhiasan yang mewah-mewah. Orang lalu terkesan, rumahnya ini sejuk ya. Kenapa? Tata ruangannya kok enak dilihat, apik. Enggak karena mentang-mentang semua kepengen dilihat orang, semua ditaruh di ruang tamu. Sampai tempayan piring, naik ke ruang tamu semua. Walaupun mahal, tapi kalau tidak pada tempatnya, kan orang lalu, ini kok terlalu amat ya. Dapat menata. Dan menata ini tentu karena pergaulan. Saudara hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan demikian ada suasana kebetahan. Orang di rumah itu merasa seperti, itulah yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Laksana kebun, tempat di mana kita melepaskan lelah, tempat di mana kita menemukan ketenangan, tempat di mana kita menemukan refreshing dari segala kejenuhan dan kelelahan akibat tugas-tugas yang kita hadapi, baik di kantor, di tengah masyarakat, di pasar dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan menambah kesulitan suami. Syukur kalau malah bisa membantunya. Bahwa ada seorang istri yang bekerja itu bagus, asal bisa menjaga diri dan bisa menjaga kepercayaan dan kehormatan daripada suaminya. Dan suami pun yakin bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh istrinya itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi malah kalau si suami yang mempekerjakan istrinya, mengeksploitir istrinya, ini zalim. Istrinya yang disuruh kerja, suami ongkang-ongkang kaki di rumah, istrinya yang peras keringat banting tulang. Ya kalau kerja, kalau dikerjain lebih parah lagi. Kan tidak sedikit toh problema rumah tangga semacam ini. Sehingga dengan demikian akhirnya apa? Kendali rumah tangga di tangan istri. Karena istri merasa yang dia yang cari duit, istri merasa dia yang berusaha. Kenapa dia tidak mengendalikan rumah tangganya? Dikala itu jatuhlah suami di bawah komando istrinya. Hilang wibawa, hilang karisma, tidak ada ketakutan. Malah akhirnya berbalik, seolah-olah si suami jadi istri dan si istri menjadi suami. Apalagi di zaman seperti sekarang. Walaupun pekerjaan sulit, tapi mereka yang punya wajah cantik, mudah senyum, gampang bergaul dan mau obral, tentu banyak saja lapangan kerja yang nyata-nyata bertentangan dengan agama. Nah, yang terakhir, kewajiban daripada istri ialah hemat, cermat, rajin dan pandai menyimpan. Kalau dia dibelikan perhiasan oleh suaminya, niatnya tidak lain, pertama menyenangkan hati suaminya, yang kedua berjaga-jaga kalau nanti ada kesulitan, toh perhiasan ini bisa dimanfaatkan. Tidak untuk show, tidak untuk sombong-sombongan, tidak untuk hebat-hebatan, tapi dua hal yang jadi pilihan utama tadi. Dengan sikap hemat, cermat, rajin dan pandai ini, menyimpan, memanfaatkan dan menggunakan, maka nilai ekonomi di rumah tangga insya Allah akan mengalami stabilnya. Dengan demikian saudara-saudara, secara sepintas kewajiban suami dan istri sudah kita bicarakan. Dengan saling melaksanakan kewajiban akan timbul saling pengertian, dari pengertian akan timbul ketenangan, dari ketenangan insya Allah akan terwujud rumah tangga yang bahagia. Insya Allah nanti pembicaraan akan kita lanjutkan yang mengenai kewajiban bersama dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluarga anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasa mah mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Nama tos
1: tabuh
3: 8
1: ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh paal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakinta ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya di lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus teu aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar
1: amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae kitu, Pak?
1: Ya acan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaosna?
1: Lah anger wae geuningan mung harita wung. Ungkul terus ngelain muntah ayaw ya doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit ya hungkul.
1: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya dete. Terus ngeleut malah anger we deui.
0: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge Bapak Hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tak abdi tah meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace?
1: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saep sabara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan usajana alhamdulillah upami gaduhan penyakit nangun baik ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapasan amina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugi keun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya ana kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh, lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumah sok finish ngewod kita ita, dada yeah. Jepunggu kita ita kos gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok aya engap Omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
1: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid ge alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah ibadah lancar terima mah ka masjid ge pa capek
0: gitu
1: oh
0: ayeuna mah satos ta konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah terima lamun hulang sareut riet pak udah ulang sareut udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan, to sep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol tilu, dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiat na.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: kasabaraha. Ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wah ima.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abli mah gitu deh ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Cobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geuningan, mun harita hungkul terus ngelain mentah ya we deui karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis eta terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo tapi oh. Alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda dan tim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Ngelewas na palebe tadi teh di piwarang ka dieu ulah ulin teu puguh cekeng teh tapi duka ka mana atuh da teh aya di lorompok oge itu teh jang Rusli teh
1: timbal Mang Dasim. Oh nya ka mana atuh nya punung kitu pedah cocoanana di beuli ku kuring timbal palebe deui.
0: Nya duka atuh eta mah urusan si Ujang eta mah da teu apal sim kuring oge
1: carerea taya nu nyaho kamana leosna Rusli iwat ti Sipiing anu bisa ngira-ngira teh dumeh tadi beurangna kungsi ngawadul jeung manehanna tapi teu wani ari mastikeun mah bisi nyalahan mana komo ari bebeja ka palebe mah teu wanieun pisan Sipiing teh ukur ngagerentes dina hatena.
2: Aduh palang siang nyaan luas seluas teh mun nya teh kitu aduh kabina-bina ieu mah ieu aduh
1: kitu ceuk hatena ujug-ujug geureuy bulu punuk na muriding kapangaruhan ku sawangan jeung lamunan Sipiing teh. Keur kitu cegung aya anjing manting cungungung babaung mawarasa keueung nu lain lumayan atuh nu keur garecok ngobrol teh pating larenjang aya oga nu langsung nguring ka puluh punuk kawas nu geus terus rasa yen aya pikasieuneun harita aki apuy inget ka incuna nu diimah sorangan teu aya nu ngasuh raninina keur nyaba ka dayeuh ngalongok anakna. Atuh puguh we aki apuy teh teu betah cicing si aki teh hayang buru-buru balik pok amitan.
3: Hatur nuhun ka sadayana nya duh. Punten ye dia gimarek ti heudanya.
1: Ka mana ki? Ceuk Kang Ubed.
3: Ya baju wangsul ye dia kumah. Melangkai insu ye teh nya.
1: Oh mangga tuh. Nuhun nyakinya.
3: Sawang surna sujang ye teh wangan nya di kandun ka sadayana ye teh.
1: Aki apoi cengkat terus muru kalawang tepas malah aya anu nunturkeun sarua geus hayang balik tapi ari go kana golodog maksudna rarateret milih senal anabreh aya nu ngacepat bodas sidik pisan papocong koceak aki apoi ngoceak reuwas walah wahuleuh harita teh.
3: Oh geus wajah sawadah di tabah geus aduh. Waduh, jangan pakai cek-cek makanan apa haji. Aduh, ayah, tutu tolong aja apa sih nyawanya ini. Tolongan lagi dan ngajepat doba si nawadi doba dah ilah
1: cenah cek aki apoy barika celeng kajero deui tolonyong ka pojok hampir weh nembrak Pak RT anu keur tuang gegeplak.
4: Kunaon ki? Aya naon ki?
1: Cek Pak RT. Aki apoy teu ngajawab kalah buncelik bari calangap. Kalawan nunjuk kalawang tepas harita aya deui nu rek biji leret kana golodog. Lengah ka paehan langsung agoler di dinya.
4: Enak lah. Kuringi amit lah kan ubed dia pada bangsonya sim kuring dia aduh dekiat ya aduh tos tunusun aduh alah
1: ya mangga tuh kan itu
4: mangga dun dikantun dun
1: koloyong itu jeleman teh barang red karena golodok ayo ngejebat bodas
4: aduh aduh alah aduh
1: kunaon jelema teh nya nepi kana golodog langsung karitu aduh atuh jadi ribut di imah Kang Ubed teh palabe ngojengkang nempo ka golodog anabreh meni buncelik bakat kureuwas ngan teu

0: Cek mabubuhan lebek teu kosong-kosong teuing. Anjeuna ngusap prarai bari mundur deui. Gek calik dina urutna. Tapi najan kitu oge pias mah aya jejantungna ratu.
1: Oh aduh, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kunaon palebe? Aya naon palebe ieu teh? Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Aduh. Aduh, aduh. Astagfirullahaladzim. Ya. Aya naon palebe ieu teh?
0: Cek Gan Ubed bari nangtung. Nu sejen ribut nu tadina diuk deket lawang tingko cengkang ka jero. Sidih betot jeung baturna aya anu marosot sarung ka betot kunu ti tukang.
2: Aduh. Aduh alah. Aing teu kuat euy aduh. Itu dina golodog aduh. Nyaya naon sateh aduh eta jeung tong marosotan kolor aing geuleuh sateh aduh.
3: Hayu ka jero deui aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
2: sia tong song song ngabetot kolor aing ngana naon deui aduh alah
3: aduh alah ngawalu sia alah kurang ajar aduh aduh aduh aduh aduh
0: aya nu morosot sarung ka betot kunu ti tukang aya nu labuh ka layak ngacrit aduh-aduhan
2: aduh asya aduh aduh aduh aduh
1: nah
2: aduh
1: aduh nah asya deh ngelayak kain aduh aduh aduh
0: tenang tenang tenang tenang tenang tenang tenang
1: kunaon dia teh kunaon dia teh kunaon tenang tenang tenang
0: cek hiji sora di jero maneh nama kesieuneun dacan nyaho kana naon-naon nu dipikasieunna. Nu loba boro-boro tenang kalah ting biri gidig aya oge anu ngayekek bari hitut beungeut na sepa ciga mayit ngadegdeg bakat ku sieun. Gan Ubed panasaran ngawani-wani maneh nempo kana golodog ari breh teu bisa ngomong. Gan Ubed sungutna ukur calanga panon polotot awak heuras harita teh ari pikiran jadi malaweung teu karasaeun awakna ngaculaeuh ka tukang kawas anu beurat ka luhur plug dibebeut cengker saharita teu beunang ditanya kaayaan beki ribut nu borangan kokompodan mojok pasesedek nu rada wanian buru-buru nulungan Gan Ubed dipayang dibawa ka tengah imah sedengkeun Bu Yayah reuwas nenyo salakina ngacoprak teh gabrug ngarontok dina ngagugulung salakina bari dicengcerikan.
4: Kunaon atuh? Kunaon Kang? Kunaon aya naon kanaon aya naon? Aduh, aya naon atuh Kang kunaon? Kunaon, kunaon, kunaon.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina Pak?
6: Bapak Solih.
5: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana Pak?
6: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol Pak?
6: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
5: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
6: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
6: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seueur meser dina nu kadua kalina.
5: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna apa?
6: Dinten langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
5: Bapak tos ka mana ya Pak berobat?
6: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
5: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
6: Radio PIS.
5: Radio PIS unggul Pak.
6: Mohon.
5: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
6: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
5: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua.
9: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama

0: mendingan lah ada perubahan.
1: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nurada wanian buruk-buruk nulungan gan obe dipayang dibawa ke tengah imah. Sedangkan buayayah rewas nenyo salakina ngaco prakte. Gabruk ngarontok kina ngago gulung salakina bari dicengcerikan.
1: Kunaon atuh, kunaon kang, kunaon ayah naon, kunaon ayah naon, ayah naon atuh kang, kunaon, kunaon, kunaon, kunaon.
0: Coba sing tenang heula, tenang, tenang, tenang. Ulah ribut tepukuh ke urang talung tik heula. Nah ya naon usahanya na ieu teh. Coba cari cing, cari cing.
2: Aduh. Sieun bae bae aduh kuring dadu. Dek ngulang kumaha ieu sok ieu dijeda war bujur di jalan ye.
3: Nya kuring dadu aduh. Aduh ayo nya. Aduh bae bae aduh kumaha teh bae bae aduh tulungan kuring dadu aduh. Aduh ya gimah jeung salana morosot. Aduh tadi kolor na pegat aduh. Dasar maneh ujang alah ieu mah. Maka jeng meros ke den kolor aki aduh.
0: Tenang. Cobi tenang heula. Cobi yuk. Cari cing. Cari. Tong ribuh.
4: Cek pala be bari cengkat nu sajen jempe nu cerik inghak-inghakan. Aki apuy nu tadi kasima geus leler deui geus eling deui bisa diuk krayan teteg. Alinu tadi ngecengkang kapaehan anger ngejepat keneh deket lawang can kapuru dipindahkeun. Palebe harita teh ngeteyep ngadeketan lawang tepas kalawan dijajapkeun ku paneuteup balarea nu pareng aya di dinya sajongjongan cempling amekan ge teu sirikna ditahan. Sedangkan di luarun eta imah ganeng kusora gaang patemalan jeng sora jangkrik cegu.

0: cegu anjing ngagogog deui. Gok palebe kana lawang, breh aya keneh bae nu ngajepat teh. Palabe sadar anjeunna boga rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun kaayaan bisi matak jadi guyur salalemur. Terus babacaan sabisa-bisa sisinglar bisi aya jurig nyiliwuri, bisi aya setan minah rupa, aya kelong newo-newo. Maca ayat kursi sababaraha kali, istighfar jeung sajabana. Tapi aneh, anu bodas ngajepat teu leungit-leungit, anger bae kaciri kalah beki sidik, puguh we palebe kereung. Anjeunna ngaraos heran nu akhirna timbul wawanen. Pak RT, minta damar ka dieu.
1: Mangga palebe.
0: Pak RT dada asa-asa da sieun. Tapi era ku pangkat. Kalah ka we RT tapi sieunan. Kapaksa Pak RT teh ngagugu. Nyokot damar nuker dipakenya angan tengah imah. Sakitu oge untung ketika tubruk dan ditunda dina meja di pojok. Terus dibawa kapal B. Dipakenya angan golodog barang breh beki sidik. Ayah popocong ngagoler dina golodog. Pak RT ngadeg-deg dakarek harita nenyo nu jelas mah. Tenang Pak RT. Keun urang pariksa. Nah naon ite? Palebe beki panasaran, leungit ka sieuna, terus mariksa eta mayit dipapae tina sirah kana suku. Terus ditetenan boehna. Talina malah dibuka saeutik, breh asiwung beuteuh keneh. Panasaran deui palebe teh, dibuka harita teh, breh suku mayit. Sidik pisan mayit nu dikurebkeun tadi beurang tea.
2: Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
0: Palebe istighfar bari gogodeg. Panunna melong keneh kana mayit. Asa teh percaya kana tetenyuanana. Kulantaran palebe bangun anteng nu sejen timul wawanen, hayang nenjo kelayan jelas, ting seuleundeu nyampeurkeun, malah Mang Dasim jeung Aki Empud mah pangheulana, ting polohok neuteu popocong harita teh. Lila-lila rob ngaronom kana popocong, ting polohok jeung kumecrek aya oge anu ngaleper keneh da sieun. Keur kitu palebe marentah ka salasa urang pikeun mayang eta mayit ka tengah imah. Kabeneran aya nu wani mayit terus dipayang ka jero imah harita teh. Ret boyayah kanu mayang mayit kocea lengger kapaehan. Atuh dibut deui bae di imah teh buyayah pada nulungan palebe kaweureun harita teh, tapi usaha sateka pola pikeun nengtremkeun kaayaan di eta imah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pemalayan Kulon, RT 18, RW 06, Desa Pemalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu maksudnya.
0: Payana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: batur di jalana. Anu opatan geus anjog kanu dijug-jug. Obor ngagebur hurung, haseup hideung mulek kaluhur. Ari breh mata kaget, da sarerea oge colohok bengong mata simeuteun. Sabab mertela ngemang boled kuburan geus aya nu ngaburak barik. Padungna ayang-ayangan pasolengkrah, liang kubur korowong aya nu ngali. Palebe istighfar sababaraha kali saumur jadi lebe boro-boro. Nyaksian bukti ngadenge beja oge henteu, tapi ayeuna kanyataan katingali pisan buktina geus teu bisa dipungkir deui.
1: Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah ya Robi. Anak ieu mah sangkaan Haji Gopur teh kuat. Kuring oge percaya. Yen ieu mah pagawean celema. Mustahil mun aya mayit bisa balik sorangan. Mustahil mun aya nu maot hirup deui. Ceuk palebe bari menyerong kana liang kubur anu gudawang.
2: Tapi palebe geuning sok aya bejana. Magar aya nu maot balik deui. Da teu diterima ku bumi sabab mautna kotor.
0: Ceuk Pak RT maksa kenyarita bari ngababarah kasieun.
1: Ulah waka goreng sangka yeuh. Teu kudu mikiran nu lain-lain. Ayeuna mah pikiran heula bukti nu nyata. Ulah waka percaya kana beja nu can puguh karuhan. Almarhumah putra Gan Ubed lain teu diterima ku bumi, tapi pasti aya calma nu hianat, teleka, jahat. Kaluwihan nu jahat ieu mah yeuh.
0: Ceuk palebe bangun kemesna keranan.
2: Janten ayeuna kumaha bae teh? Hayu urang laporan ka Haji Gopur. Urang bebeja ka sarerea.
1: Yen kieu kanyataanana, bukti ieu mah kuburan aya nu ngali. Sarta urang langsung kurebkeun deui ayeuna.
0: Teu loba catur deui pring. Kabehanana balik deui ka lemur. Lempang gancang hayang buru-buru tepi kanu dijug-jug. Akhirna goka imah palebe unggah langsung laporan ka Haji Gopur yen kitu kejadianana.
3: Doh nya ai jelas ieu mah lain kajaiban, lain keanehan ieu mah, tapi bukti tina hiji kejahatan. Kajahatan ieu mah yeuh. Keun. Isukan maluruh anu jahatna mah. Urang menta bantuan kanu berwajib. Ayeuna mah hayu urang pulangkeun deui ieu mayit. Karunya kanu jadi kulawargana.
0: Ceuk Haji Gopur. Atuh satuluyna mah diatur sakumaha mistina ngayakeun obor saloba-lobana. Neboga patromak diinjeum atuh ngagebur hurung di buruan teh caang ngebrak lir ti beurang rek ngurebkeun mayit peuting eta keneh.
1: Gan Ubed geus eling ayeuna mah. Awakna leuleus bakat ku sedih tadina moal milu ka astana tapi hayang nyaksian buktina kapaksa manehna init pada ngabejeng kuduaan ngan buyayah can eling-eling harita teh.

Isa! Isa! Isa! Isa ide isa! Hah? Isa! Warunnya malan! Palebe ngahuleng bari mikir. Nah, sahanu bie mukakeun panto. Sahanu leumpang di imah. Sahanu mukakeun pantonya. Isa eueuh, barudak eueuh. Buah-buah ieu. Rai bulu punuk palebe muriding harita teh najan pangkat lebe oge dasarua manusia boga rasa kasieun mah. Aya naon ieu, aduh. Aya kajadian aneh deui ieu. Jeung deui kamarana barudak ieu teh. Palebe asa-asa rek ka imah teh, ngadon ngajan teng we ditepas, melong kana panto tengah anu geus muka damar mere ketetet kakalincesan ketebak angin. Terus manehna nyoba deui sakali deui ngageruan bojona. Tapi anger teu aya nu ngajawab. Sah. Sah. Ari panto muka tengah imah, tapi eueuh sasaha ieu teh. Sah. Isa. Duh. Teukung Sidila reket sadaranya ngarekot. Pantesna teh aya nu hudang. Prig, prig nu leumpang dina palupuh. Palebe kerung, naha saha eta? Da piraku ari bojona mah teu nemalan. Isa. Sa. Isa. Isa. Deh. Panto muka. Aya soraranya ngarekot. Pantesna teh anu kakara hudang. Aya nu leumpang na palupu. Tapi eueuh jelemana. Isa. Sa. Anger eueuh nu nemalan. Palebe jadi penasaran, plus asup ka tengah imah jajantung ratug hate ceceblakan. Bulu punuk muriding, tuurna rada nyorocod, tapi penasaran tetep gede. Plus manehna ka kamar, kosong harita teh. Leos ka dapur, eueuh sasaha. Bus ka goah sarua, eueuh sasaha. Unggal kamar ditempoan, anak naoge eueuh di dinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetesnya ini ya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang
4: pakai
5: obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Palbe jadi penasaran, plus asup ke tengah imah, jajantung ratug, hati ceceblakan. Bulu punuk muriding, tuurna rada nyorocod, tapi penasaran tetap gede. Plus manehna ka kamar, kosong harita teh. Leos ka dapur, eueuh sasaha. Bus ka goah, sarua, eueuh sasaha. Unggal kamar ditempoan, anak nauge eueuh didinya. Tadi suara naonnya? Aduh sidik, aya nu leumpang di dieu. Nuju ka hareup. Konyengkang di katengah imah, jen palebe ngajanteng, ngahuleng miraga meneng, hate kaget pikiran rungsing, nah aya naon di imah da sidik. Sada aya nu leumpang, sada aya nu hudang dina ranjang, tapi mangkelukna eueuh.
1: Aduh, ya Allah, Masya Allah. Aduh, aneh imah yuh. Aneh, aneh, aneh, aneh. Ayah setan naon nu ngancik di imah aing. Hah? Ayah setan sugal di imah yuh, hah? Urang ajar. Ngahareukeun ka aing imah yuh, hah?
0: Cek palebe bari luak lieu.
2: Keur kitu, kadenge aya nu ngabangingi ceurik di kamar sora awewe.
0: Sidik pisan maninong toreng palebe curinghak kuat asup ka kamar bisi pamajikanana di roga halagarong.

0: tahun.
1: Si Isah eueuh, barudak eueuh. Betiga sorosor anu masak itu. Pala bae curinghat. Reuwas tapi penasaran. Kojengkang manehna ka pawon disampeurkeun. Hayang sidik ka jelemana. Naha saha nu tong terang di pawon teh? Barang disampeurkeun eueuh sasaha deui bae. Eueuh beurit-beurit acan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Heran. Nah naon disadat ya tuh aduh. Nah naon. Aduh, astagfirullahaladzim. Cek pala bengol loyong ke tengah imah deui. Gek diuk cara tadi, babacaan lebih husu bisi aya curig nyeliwuri setan minah rupa. Disinglara sina nyingkah. Orokaya batan nyingkah mah kalah maceh eta jurig teh. Tebubuguh imah ujung-ujung ngarijek. Naon ieu? Imah ngarijek ieu. Aduh. Ngarekot kawas aya lini gede sorolok kublag. Besek ragdag cina pago eusina bahe ayang-ayangan korolong kelas cina meja murag. Pepes. Aduh. Naon ieu? Ini lain. Aduh. Eta gelas. Aduh. Eta eundeur kieu. Geus kitu hiuk aya angin ngagelebug. Bilik ge pating harlob katiup angin ti luar. Rekot. Imah beuki ingeung. Sorolok. Pre. Sada kenteng pepes di panyaweran. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah.

0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Cek palebe parilua kliek. Neangan anu ngendangkeun imah, tapi da teu ciri nanahaon atuh. Kawantu goib ieu mah nu boga perbuatanana. Keur kitu kadenge sada anu leumpangan di bibir imah. Sadewa ieu. Eureun imah teu ingeung. Aya nu leumpang di bibir. Jentre pisan tinggal brig kawas nu dihajakeun. Palebe hayang nyaho keuat pijil kaburuan, ngudag ngulempang tea tapi teu kapanggih. Tepi ka dikuriling tepung gelang anger taya sasaha. Setan imah yeuh, setan imah yeuh. Aduh. Kalacat unggah deui, purusut kenteng barurak. Aduh kenteng murag, aduh. Pru prepareupeus namruk di panyaweran. Sedengkeun ingeung telus imah teh ingeung karasana ku palebe. Atuh puguh beuki reuwas palebe teh. Hatena jadi keueung teu sanggup nyahareupanana kalah seber kana hate.
0: Ya Allah. Ya Allah. Ieu mah sugan setan marakayangan ieu. Kunaon ieu teh? Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Nah naon atuh ieu teh? Paingan barudak areuweuh. Pasien oge ngungsi ka ninina jigana mah. Kitu cek palebe tuluy turun kaburuan, panto dikaitkeun harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

sinenggih kanda Purwantara. Purwa iku wiwitan, Tara iku kedaton. Kedaton ingkang dianggo jejer sinarita ya boten wonten malih kejabi ti salameting pagelaran Jawi Kraton Nagara Dwarawati. Wonten ing kusir dayeh Meralaya. Nagara Dwarawati nagara sampun kaceluk kakanang ewu kalau kakajana pria kajamparing angin-angin kakon sarak mansa nagara nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santo sakerta lan lahalaya. Sepi paling tawang rampung nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan sami serna ingon-ingon kebo sapi pada mulus. Watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin suwiji-wijina hinggih mangusap pengawak jawata. Pranyata sang nalendra ajujuluk Prabu Kresna. Hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet. Amilane ajujuluk Prabu Hari Murti. Hari iku anom Murti Mustika Nadian Anom Sestuning Ratu Satung Kebing Langis Setang Keraking Lemah. Hamilane ajujuluk Prabu Danardana. Hartosipun bisa madangaken manah ingkang peteng. Hamilane ajujuluk Prabu Kesarwa. Kesarwa iku bisa milah warna minah rupa gengnya saperbala sewi pranyata aji tiwi kerama. Tugas mahatunggal sayakti sang nalendra Prabu Batara Kresna wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipiting sososari nenggak nawaretna. Lemek bebut perang medani ginanda wida jebat kastori lansi debaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah. Ingkang sami wonten ing pagelaran Jawi dedayo saking Mandura Harja rakanaku anjing kekasih Prabu Baladewa. Boten kantun kasepuhan Resi Drona. Kalayan tekantun Raden Burisrawa putrana Prabu Salya saking Mandaraka. Rayina Dewi Erawati nyata garwana Prabu Baladewa. Kawuhipun Aswatama Jayarata tekantun Arya Padmanegara malihan dedayo saking Amarta Raden Gatotkaca sampun wontening Kraton Nagara Dwarawati sami sareng dedayo Manuraharja. Cunuking waktu ana di panangarahayu pratani mangsar di panang

0: Prabu Batara Kresna ngaturakan pembagi dateng ingkang raka. Kasih Prabu Baladewa miwah tamu-tamu di Astina. Ternyata kasepuhkan Resi Druna. Kunirahangan di kaganang pertingtang atra lan pertilawa teguhantus mangusa pengawak jawata. Mangusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kemanusa. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikan itu. Elah dawa. Kakang Prabu. Unyuk sumangalangkung tipayun ngahaturkin semah katuran rawuh kohnyuk panjenengan Raka Prabu saking manuro. Wih.
1: Kresna. Nampi luhun karno pihak pembagi selera Adimas. Rayi Prabu.
0: Tapi kau nama kali kena perkawis atau nahan terserang Aceh kena sumping teh.
1: Dimas,
0: ulah Raka Prabu.
1: Apun tanya Aceh nak nyakitu teh atau? Seorang anu kena dereng sekun anu tetia seri wakilan kudu sanes.
0: Oh, tapi kau nama.
1: Seorang kegiatan. Sawang sunai kumaha rayi Adimas Kresna miwah sajumlah aparatur negara para pejabat negara miwah kang rayi istri kumaha dina waktu saena
0: dikersakeun dina waktu saena sadayana aya dina penangtengan Gusti nu kagungan. Oke teh kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh. Oh, haturan rawuh kakak sepukan, pangsa Maharesi Drona saking Sukalima.
2: Alah, bintang semua ya tamanya.
0: Kaulah sakagunturan madu kakak sepukan.
3: Tugening. Hari jelma ngarti.
2: Enam.
3: Hari jelma terpelajar.
2: Jidius, lebentan.
3: Abong. Trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Kadong kapan mangka dia muni asyak ka gunturan madu kitu saur nuhun angin. Nuhun. Nya aswata mah.
1: Kaulah.
3: Marukana kumaha wibawa ama. Para ratu mikayungyun para menak mikaserap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mikadeudeuh. Angger Batara oge nepi ka kitu. Nuhun nge nuhun ditampi. Kalayan ngenakeun ieu pun anak Aswatama.
0: Oh, sumah haturan rayi.
1: Nuhun basa. Sumah haturan, oh sumah pangabaktos ka nyupan jenengan.
0: Nuhun, ditampi wakar.
1: Kaula kitu kan tunun. Jaya rata.
0: Oh, Kang Rayi Jaya rata nuhun. Nuhun. Mangga linggih sira.
3: Atuh tepi rada mah ti kaula ge ngahaturkeun semasung ka muka kunyupan jenengan. Saha ieu?
1: Ye, Kresna.
0: Kula Raka Prabu.
1: Ieu adi akang. Ieu teh Buri Srawa adi aceukna. Putra Kangjeng Rama Prabu saya ti Mandaraka.
0: Oh, Rayi Aceuk Erawati.
1: Iya, bener. Ya, jangkung geuna ye.
0: Tapi nu damel nuhun Rayi katuran rawu.
1: Ai nuhun Raka Prabu.
3: Aman. Naon kasih? Mana Yesu Badrana isu ke atulana.
0: Kalayan atuh aya pikersae naon ieu teh Raka Prabu kersa sumbing.
1: Ke lanaji. Geuning ieu padma negara.
0: Tapi nodah mah ngahaturkeun semua haturan rawuh ka nyuk Raka Prabu.
1: Oye, nuhun.
0: Dikaulah gitekan tur ngahaturkeun Mahaturan rawuh
1: Kakang Udawa nuhun. Sanos putra Gatot Kaca ngahaturkeun sembah haturan rawuh konjuk panjenengan Rama Uwa ti Mandura.
0: Wih. Gatot Kaca.
1: Kaulah. Geuning aya di dieu.
0: Anu mawi ieu teh Raka Prabu Gatot Kaca teh sasati kamari ayana di dieu. Sasat neju kuliah.
1: Iya tuh kaitu kuliah maka manura. Datu apa yang tuang ramah teh. Main gadana teh. Wah, anu latih nanti. Tepilu dana.
2: Rupina
1: sanes waktus. Putra Gatot Kaca badi di dehus. Badi maguron, perkawis. Mainkeun gada. Kau ada tanya. Kau ada tanya. Miyuk semangat.
3: Asa tengarena hati ayah si Gatot Kaca di dia. Asa wacama. Kade sing hati-hati. Beda gilerna tu matana. Beda kisipna, beda delekna. Ah jelema goreng hati pada kitu biasa nage. Cek mau nge.
0: Ayah naon ya teh Raka Prabu.
1: Kukiyo iti bos. Bade kukasya puhan waya tuh.
3: Ah mang awe yang ngakin mang manguping kene. Jadi pendengar. Mang wajaja padi. Pendengar setia mang.
1: Kiyo iti bos. Saperkawis akan tesono puluhanuka pada hiji.
0: Tapi lo damal atau sami-sami Raka Prabu?
1: Nah, kadua lo tieta. Akang dumungkap oleh teteya sanes. Yuk. Akang te kasumpingan Kangjeng Rama di Mandaraka.
0: Kasumpingan Tuang Rama?
1: Iya, mitoha.
0: Maksud?
1: Ayo maksudnya terkurang yang terlewih nyakit. Ari akang te kapan buka dibutung. Iya sepatna. Ngaburi sawah. Hari ibu nak te nyaita dipasrahkan ku Kangjeng Rama ka akang. Sabab ibu nak te gering nang tunggalang layung peting tega kana sare burang tega kana dahar. Leuwih waas upama lompat ka tempat sarengan ukur guguling anu digugulung dipake dalam ka eling. Kitu itu iya. Sagala poho. Diajar poho, kuliah poho.
4: Kana hutang poho pisan.
1: Utamina kana hutang.
3: Iwa ti aswatama anu merhatikeun kana hutang mah ceuk mau. Ya. Itu cek mau ya.
1: Tak itu nih bos.
0: Nah kunaon panyawatnya ya tuang rayi teh.
1: Kiyo iya. Ya gitu iya pun adite sasat katari kataji kapati-pati kapentang asmara gamo. Lain pun ulian.
0: Tapi?
1: Tapi katari kataji kapati-pati nate huadi urang pisan. Si Mayang Arum, si Subada. Kitu ya tadi budak teh bogohna teh ka adi urang tah kulantaran si Subadra tileuleutik betahna di dieu nya akang teh ngahaja we dongkap ka dieu itu tingali di luar gotongan emas picis kumaricing inten jumanten sakalian bari ngalamar teh dek langsungkeun weh ulah ribut kanulian urang kawinkeun weh eta teh kitu ya tadi mas ting. Minta jawaban, kuma kira-kira na.
3: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna barang ngadang yen ieu Prabu Baladewa maksad ngalamar Dewi Subadra. Sedengkeun ieu ngalamar teh memang bantrok sareng panglamar ti nagara Amarta anu dicana ku Gatot Kaca nyaeta Arjuna Penengah Panawa

0: syarana mangeun ah itu budak.
1: Jeung
0: suruhnya teh. Teuing soal payuk na. Cenah guguruh heula ka itu ka Raden Roma Irama heula urang.
1: Ka Pak Haji
0: atawa ka Hendarso. Mana Subandra na? Heuh engke tenang.
2: Tenang kasep geuneudang kitu panjang saha. Tenang ye, teu ye. Tah, kitu ye. Kadangu kitu ye.
0: Oh, teu pinoda.
2: Gua kira-kira lagi
0: Raka Prabu
2: Rai
0: Dinara Sandi tadi parantos disangam kenyen kaula bagja barina sugemahin
2: ya
0: wireh pun adina waktus ena sasat badai anu melelehengken memang kitu kedah malahan diwajibkan ka kaum lalaki teh gerak karawin
2: ya.
0: Setiap lalaki kudu boga pamajikan, setiap awewe kudu boga salaki.
2: Ya.
0: Nanging kaulah masalah ku kolotna.
2: Ya.
0: Ai kolotea teu dibenerkeun ngadu-ngadu sumawana ngahalang-halang. Sabab jadina pertikahan teh moal jadi tanpa cinta antara jenis jeung jenis. Mana keur hidep? Paman mangke oge ukur ninggalikeun wungkul. Ukur lalajo wungkul.
1: Mun dibere ku hidep edeg paman
0: oge. Cek mah oge kitu. Geus si montong aku dawe won kaing
1: ah. Ah,
0: berarti. Heeh. Tak kitu ye.
2: Weye,
0: tah. Dina resan die Raka Prabu. Nanging ye kajadian teh memang teu diduga-duga.
2: Ya.
0: Teu disangka-sangka di tadinya.
1: Leres.
0: Wireh ti kamari pisan kaula teh ku ayana kasumpingan di Gatot Kaca ti negara Amarta, nya eta maksad sareng tujuanna teu kirang sareng telangkung sami samaksad sareng Raka Prabu nanging ari Gatot Kaca mah kangge Arjuna.
2: Waye. Jadi Gatot Kaca datang ka dieu teu ngalamar.
0: Teu pinoda mah kangge Arjuna teh. Nya cek mau ge aswata mah. Nya
2: teu pinoda mah.
0: Kitu. Aye kolot mah pikiranana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa saberapa taun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Ja.
4: Ibu teh teu damang tos saberapa lami?
5: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngawanawan wae, Bu.
5: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol, Bu?
5: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya,
8: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas memang.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya. Yeah.
8: Udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
9: ketiga botol
8: Bu ya.
9: Iya.
8: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya.
8: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak
9: iya,
8: apanya perubahannya nyata gitu Bu ya.
9: Nyata.
8: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Cek ama oke guys, moga rasa curiga tidak tadi beda dina keletna tidak budak. dina dilakna ge beda sigat kaca teh yakin boga maksud tertentu datang ka dieu.
1: Anu yakin di kana kata.
13: Cek mah oge.
2: Bisa jadi.
13: Nu matak di mana-mana sigat kaca jeung pasoalan anu teu diharepkeun ah dago re cukang irungna.
1: Ulah diantep
13: teh mah. Ulah diantep. Rada gede hulu ongkos teh budak teh.
1: Loba bejana teh loba bejana teh.
13: Kitu cek mah oge.
2: Si Gatot Kaca ka direk ngalamar.
0: Depi doda marah ka Prabu.
2: Kumaha tuh?
0: Tah sajabeuna ti kitu, Raka Prabu cing emut. Tapi punten ieu.
2: Ya.
0: Cing emut kana sawatawis sajarah nu parantos kalangkung dina mangsa. Urang nuju Burei. Kapungkur waktos gempungan di nagara Manura waktos aya keneh Kangjeng Ramaswargi.
2: Iya
14: dibuka riwayat teh.
0: Malihan piraku teu kaemut waktos amanatna Kangjeng Rama. He. Kresna.
2: Ya.
0: He. Prabu Baladewa. Kitu saurna. Oh, he Narayana, he Kakrasana.
2: Da urang puguh nuju Burei ka puguh
0: nya. Omat ieu ulah dijauhkeun jodona si Mayang Arum Lintang ti ka Arjuna.
1: Kitu catet teh.
2: Tuwah. Krishna.
0: Wah. Kumaha Raka Prabu?
13: Ana da tuang ramana geura parantos maot atuh ayeuna mah. Cuk mau ngira parantos teu aya. Ayeuna mah kareu urang anu hirup.
2: Krishna. Memang akang inget kana sawatawis ka saurang Kangjeng Rama Suwargi. Memang kitu akang inget.
0: Ngan dirasan dieu akang teh kumaha geus kapuntangan akal kumitu hayu.

0: Paman.
1: Nah, ieu bebenyit.
2: Mun urang mah jempe.
1: Lain meni pok di leuheung lamun teu bari kahaleuang mah. Padahal mun sakalian mah wahitar, cicing di parapatan. Cuma oge.
2: Atawa kana dambring.
1: Mana Subadra na? Haa, engke. Engke lah anak urup pugu hatu.
2: Cicing kerde atur, cicing.
1: Lebih candi onang. Engke lah nan.
2: Pangulu geko mau cangkan dia, cicing.
1: Itu cing mau ge.
3: Dimas kesna tuwat. Akang era kumito hayi. Akang kesanggup. Tingali. Tinggal itu harta kekayaan di luar emas bisnis kumah cicing itu nyuar tenyi. Gerbaena kang jeung Rama mah parantos teu aya.
1: Ku teu parantos teu aya. Anu jadi abot. Eta. Da upami aya keneh mah panginten tiasa pakumah ka Raka Prabu.
2: Nah,
4: wasiat nu abot
2: teh. Wasiat.
1: Ieu kasorang kang jeung Rama suara kitu mangrupikeun wasiat anu kedah dilaksanakeun ku urang salaku turunanana. Sedangkan upami hiji anak, upami teu tiasa ngalaksanakeun wasiat teu jadi sepuh, yakin bakal jadi mamala nu teu hade ka urang.
3: Krisna, Krisna. Era kumito hayi. Era kumito hayi.
2: Kekeuh we nyaeta.
1: Ah, atuh da era kumito ha mah ceuk mah oge duh. Mang baheula waktu apel cekuk kitu.
2: Mata yang tek mata.
1: Marukana teu datang na ge 3 taun setengah. Maka bogoh. Eh lain kasar mamanya ieu mah kanyataan.
4: Kalakonan
1: ku mang baheula. Kisah nyata.
2: Sami sareng aep tamah
1: kitu. Kitu jeung mah oge.
5: Mangeun keur datang poe.
3: Di lebah di Krisna. Krisna. Cinya akang era kumito hayi. Era kumito rek dikamanakeun beungeut akang.
1: Dek dikamanakeun atuh rarai upami teu tiasa dilaksanakeun mah ku mertua. Mertua teh aya langkung ti rama make jeung masihan sagala. Masihan kanikmatan ka salira anger.
3: Teu pino, Mang. Krisna. Wayahna Krisna aya budak mana kumaha urang kumaha kolot.
1: Ih, sae. Sok sanaos kaula oge da sami atuh sareng salira Raka Prabu. Tayana mah kumaha upami urang sauran heula wae atuh nyimayang arumna Nyi Suwandra.
3: Tah, beureuh bisa Nyi. Beureuh bisa Nyi.
1: Pan Menegara.
3: Ulah.
1: Wayahna mayang arum celukan heula.
3: Unjuk sumangga permios kaula nu heumit.

0: Suatu mah pisan budak teh.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, kitu-kitu pun biang teh mah. Ih, leuwih ti kitu tah mah. Lamun maneh nyaho. Teu pinudam. Tobat mayang arum geus gede nyai. Geus diwisuda nyai.
2: Tapi rada mah kaula nu ngahaturkeun sembah katuran rawuh ka kunyuk Raka Prabu.
0: Nuhun nyi.
2: Kunyuk Raka Prabu Batara kaula nu
0: ditampi luhur ku Akang Geuli.
2: Nalayan wilujeng sumping ka kasepuhan.
0: Halimpuna ge precis indung maneh aswaca mah baheula.
3: Kitu pisan nya soalna yeah. Kitu.
0: Suantara teh kitu pisan pun biang teh. Kitu aswata mah. Ngan ari inung maneh rada peuyeuh. Beuki nyeupah inung maneh mah. Luahna teh ngabulaeh we dina punuk.
4: Anah teh teh aman ka mana karep ya.
3: Pajauh teh.
0: Tubah. Naon ieu teh ngareureuwas deui?
2: Man.
0: Naon kasep?
2: Tersangka gening eta mayang arum teh aya
0: ceuk mang oge nya nu mata kuru-kuru eta udud anu tilu meunang nyampean mang teh geuwas seuseup geuwas seungeut Raka Prabu Engga
2: Rayi Purisrawa geura rengsekeun oleng pangan teh

0: Dimas Kresna.
1: Tepina damal atu aya pikeresae naon kaula nun?
0: Dimas,
1: kaula Raka Prabu.
0: Cing. Ari ku akang mah bisi rewasi nanya kitu akang mah adat teh sindak sengori. Cing. Bisi soakeun. Menteri tanya ku Dimas Kresna.
1: Sae Raka Prabu.
2: Nanging dina ieu gempungan Raden Gatotkaca mah ngahuleng ngaraga meneng olohok Mang Kadu ku ayana ieu kajadian. Kalayan yakin dina dirina yen Arjuna moal cios nikahna ka Yesubadra ari nu jadi marga lantaran moal aya nu langkung ti Prabu Baladewa. Da puguh eta Raka nanu pangageungna sasat anu bakal jadi wali.
3: Naon kasep katut kaca ngalamun wae cu?
0: Paman Arya.
3: Kasep?
0: Moacius paman Arjuna teu nikahna.
3: Naha?
0: Da moal aya nu langkung ti kuwa Prabu Baladewa margi eta anu baris ngawalianana.
3: Ai urang mangeran kena bingung pasti kana kainya. Mangeranana kudu ka Allah rebe. Mangeran ka Allah mah inget urang kana hukum-hukum hutang tu sabab jodoh pati bagja cilaka ieu lain urang anu boga. Tenang we urang.
0: Tapi yakin wa Prabu anu baris ngawalianana.
3: Kumaha we carana da Gusti mah moal heseuhun. Moana ngeuy ti bongkokna. Murah asih pangeran kasep cing persaya cing yakin cing yakin. Ulah hungut kalinuan ulah gedag kaanginan istiqomah.
4: Beda tuh sikat kacangan jajampean ya pegawai rata tuh si kunyuk. Cing campur kena suatu mah dagor kita cari hamna.
3: Oh, amati kumah upami padia teh di mana?
4: Alah, nah ada mana yang mau mengora iya. Namun aman nyamper kenjekuk nenggel batu cilaka ada mama geus kolot. Ari hidup masih kada dihampura da budak kene.
0: Nah, ieu teh paman.
4: Anteng er. Teras.
0: Cing, tanya Subadrana. Kresna adi akan. Menta jawaban anu ngeunah.
1: Nyai, tapi rada mah kaula nun kieu.
2: Atuh Sang Nalendra Prabu Batra Kresna watak wantos kakasihna Prabu Danardana hartosna teh bisa madangakeun manah ingkang peteng nyaeta tiasa nyaangan manah anu keur poékeun bari ditaros teh ieu mayang arum nyaeta dijian supaya tiasa ngawaler anu matak piraoseun kaitu sareng kadieu.
0: Ulah aya weleran anu matak nyinggung ka salah sawios.
1: Margi ieu anu ngalamar teh dua urang nyatana ti Amarta sareng ti Manura. Oh,
2: Sinandrat kumamrat matukia malarasewu.
1: Sinandrat kumamrat matukia

0: pisah Ciduhing mah tuh sakecapi nyata. Waruh sadurung winarasang Talendra. Iya ngadak-ngadak Dewi Mayang Arum lancar ngawalerna kana naon rupiha pertarosan. Mayang Arum Subadra. Tapi rada makaulanun. Iya teh Raka Prabu Purwasumping na kadieu teh sasat lain lantung tamu laku lantang tanpa beja.
1: Teu tamu.
0: Yakin nyanak calon panganten pamenget bari jeung rib-rib harta sareng kakayaan Mas Picis kumarincing Inten jeung Jumantro. Oh, yakin Nyai bakal senang? Yakin Nyai bakal bagja? Seupami Nyai tiasa kajodohkeun ka ieu kakasih Buri Srawa putra mahkota nagara Mandaraka.
1: Eta teh.
2: Eta mah Mas Sri teh jeung heujeun atuh.
3: Ari geus kolot. Aya nu nyelek di jero tikoro.
1: Rame tek rametuk geuna
3: mah. Heuh, bisa jadi rame tek aya rametuk. Moal teu bagja geulis. Moal teu senang. Itu ceuk Mang Oge.
0: Tah, ari ieu Buri Srawa teh rayi aceukna, rayi aceuk Erawati garwa lanceuk urang Kakang Prabu Bladewa. Rayi. Jadi moal kapalangnya aseuk upami Nyai kersa dipinahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka ieu Buri Srawa. Nanging aya deui di anu ngalamar nyaeta ieu Gatot Kaca kautusku Yudhistira Raja Amarta. Jagakeun Srat Panglamar wireh Nyai teh bade dipilileuhkeun ku Arjuna Panengahing Pandawa.
1: Iya.
0: Tah, ayeuna menta supaya jawaban anu tepat.
1: Tapi kahartos keneh geuna.
0: Anu matak ngangeunahkeun ka dua belah pihak kanana? Cing, jawab kumaha carana? Cing.
2: Jawab nyi.
1: Jeng.
2: Ama.
3: Naon?
2: Tong dikituan wae lah bosan tiba hulangan kitu wae.
3: Panuli coy. Daek dengen tentong.
1: Sabodo.
3: Daya kene nu resepkeun ka ngaing. Da teu maneh hungkul nu resep teh teu. Berina ge maneh matar mayar ka aing tara. Aing cung-cung-cung teh tara mayar maneh mah. Deungeun-deungeun nu mayar mah geuning.
0: Paman.
3: Jempe. Paman-paman nanti tadi. Oh,
1: udah kadenge tadi.
3: Keresahan atau napi henteu daekeun ngan ka suat ama daekeunana.
0: Jawab Nyai. Tapi rada mah kaulanun Raka Batara oge Raka Prabu.
2: Kumaha Nyai?
0: Kumaha Nyai? Daya-daya bayana Nyai dina waktu ayeuna sasap kedah gaduh salaki da memang kitu kuduna.
2: Nah. Nuhun.
0: Sumuhun naha ieu nu rek ditarima teh ku Nyai teh naha Buri Srawa, naha Arjuna?
1: Cabe.
0: Nanging sanaos tingkang Buri Srawa ti Arjuna oge teu aya wagelanana. Dan Nyai mah sasat awewe ari awewe teh dulang tinane.
3: Teu geuning nya asa tamanya dengekeun. Ceuk mah geuda kitu jiwa awewe mah dulangan.
2: Dulang tinane.
3: Mun atuh heueuh ta eta.
1: Dulang kalaya ta eta. Tinandik.
0: Nyai kedah boga salaki. Mangga bujeng hingga ka Arjuna, bujeng hingga Kangkang Buri Srawa.
3: Nah, mending gak gebek gitu, kumah budak deh.
1: Yang etak kota gitu.
3: Nyebut engkang kaputra, paman. Ayo na, tete kakak bogoh nyebut engkang teh. Kayak bagus jadi salaki, papap. Cing percaya.
1: Mun aya
3: kamak, manehana na.
4: Kasar-kasar tuh yang
3: kadang-kadang mun aya kamak, pasti jeding nyebut engkang. Cing mau ke.
1: Sangkeun
3: si nyungcung si jeding nya kadang-kadang si kereon
0: lajeng Nyai tos ku kituna kaulanun sangem Nyai tadi sok sanaos ka budak angon. Mangga ai parantos jodona mah mangga.
2: Beres Nyai.
3: Lain ieu menurek ditarima di antara dua ieu saha?
0: Dua nana ge mawa ka ditampi.
2: Sebab
3: ari margi kas geulis. Kumaha margina Nyai? Cung.
0: Ari anu jadi marga lantaran Nyai teh saleresna mah aya kakoyong kaulanung.
2: Hayang naon Nyai, hayang naon Nyai?
3: Moal teh hayang mah kutarun pake humang gerai budak teh. Nya. Atawa ieu cenah capit.
1: Masih kena sabeulah kene.
3: Bilih palai nonton Maria Mercedes atuh geulis. Antara Pika Sandra
1: atawa Marhaja ya Mariana.
3: Kitu jeung mau ge.
0: Naon kapalai teh cu?
2: Naon kapalai cu? Cari tahu dulu Kang.
3: Jeung kumaha kapalai teh cu? Palai ilmu Sri Weda dan Nurweda Sri Nurwena. Nah.
1: Sugan.
0: Tapi rada mah kaulanun. Pati-pati Nyai gaduh salaki oge Nyai teh. Hoyong anu tiasa ngalaksanakeun kana kakoyong.
3: Nya palai naon
2: Nyai teh palai naon.
0: Dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun tukang hias. Ari tukang hias teh kakasihna Dewi Gedeng Patang Lodaya.
3: Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Tepino kaulanun.
2: Beres. Mang.
3: Iya, Mang.
2: Kuning ieu budak teh burat ka hayangna.
3: Palai naon cenah, Ngir?
2: Hayang tukang hias.
3: Anana tukang hias seueur.
2: Lain ieu mah ai kakasina tukang hias teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Lain ceurkeuteuk deui.
3: Di dunya mah kedah kitu, Ngir. Ulah hukut ka bingung sok begeng. Tah ieu mang leungeun nepi ka kepengpreng teh kapungkur waktu sulit ati.
1: Tah eta.
3: Jeung mah oge.
1: Jeung belikan lolobana mah teteh.
3: Belikan ongkoh. Tapi ayeuna mang banyak ketawa, aduh, ngem.
1: Selalu gairah saja.
3: Iya.

0: jauh berketuk deh nanya ho.
1: Kumaha ger?
0: Berketuk deh nanya ho.
1: Atunah pira nu kitu da gampang.
2: Pira kepet.
1: Nyieuna kepet nu rada gede.
0: Ye, ajaib imah. Teu kepet kana jelema.
1: Entong.
0: Nah kurang kepetkan ku saha?
1: Kepetkan anak kucing. Apa pameta teh ulah dikepetkan ku jelema? Kurang ngalatih monyet atau kucing?
0: Iya, itu iya. Kena karep weh.
1: Cik makanya gitu. Hari anger.
2: Kalian kena buntutnya kena
1: kepet. Kalian, kita kepetnya ku kena buntut ucing. Kita ucing teh. Duruk. Bujur na sunut gajelang gitu cek mah oge
2: tahu sih kalakna mah
0: teu atuh ka hartia
1: ieu ngar supados ka hartos mah nyeun kepet kepet talian ka jero kamar tah ti kamar kenyen-kenyen apa teh katingali jelemana
2: jiga ngapungkeun lang layang
0: tah rada ka harti kitu mah
1: nya tulisanna nya teh kepet ka si Badaru kepet ajaib
0: beres bang
1: beres wae jeung kolot cek mah oge
2: mah teu beres
1: segala nyampak di kolot masih segala rupa oge.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
5: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
5: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
4: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
5: Obati iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dinten bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos
2: biasa sok dipijet
5: pijetan enak mah teu gitu
4: entah ayeuna teh bapak dilandongan ku
5: alfa propolis.
4: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak
5: di radio
4: cara ngangena kumaha bapak?
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
4: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
5: Bapak mah teh seep sabotol.
4: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tah karaosna?
5: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaos rampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehat. Sehatna gitu.
4: Bapak hatur nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura ini?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
9: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
10: kedua
9: kali
10: iya,
9: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh, 68. 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
10: Enggak, asli.
9: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciami.
12: Radio Peace Ciami.
11: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Gantose. Atanapit seratan dina eta kepet-kepet ke Sibadaru.
0: Beres, Bang, beres.
1: Beres. Beres.
13: Itu galah.
0: Nun.
13: Mati lancar.
0: Bayang arum. Bagja dilaksanakan wahai.
1: Raka Prabu naon heula ieu Raka Prabu?
0: Is dangukeun ati. Aya kapalai ieu pigarwaeun.
1: Tenang kasep, aya kapalai. Tapi geuning enteng pisan kapalai teh. Kitu mah. Lamun di tetangga lagaang mang teu sanggup.
13: Atawa nangan suung hese.
1: Apa mau sum halodo mah? Nya.
0: Aya deui nyai.
14: Aya deui geulis.
13: Tapi naon deui?
14: Sajabina ti kitu kaula nun.
0: Nya.
14: Dina waktosna oleng panganten teh nyai teh koyong dicanakeun kembang 100 rupi anu seungit nangan hiji.
0: Kembang 100 rupa tapi seungit nangan hiji.
14: Tepi no kaulanu
1: kembang 100 rupa tapi senu singit dengan hiji
14: beres laras raka batara
0: dimana bang?
1: Naon dimana?
0: Kembang
1: itu kembang di patamanan pabalatak
13: itu kembang itu ah
0: 100 rupa
1: ya neangan 100 rupa
13: kembang naon dan tapi sasanya
1: dia tahu isnawai sari kaya kembang laja kembang bonteng di astana tuh
13: nen kemang kagorengan ulah.
1: Itu jeung mau ge. Kemang Sula, kemang Tanjung, kemang Sagala, dom-doman. Kumpulkeun ka kemangan.
0: Anu seungitna hiji.
1: Nu seungitna hiji.
0: Naon?
1: Tah anu hiji lalepkeun kana minyak seungit. Jadi meuli minyak seungit dua dreum. Nu hiji teh lalap-lalap we. Itu jeung mau ge.
0: Beres, Bang.
1: Beres jeung mau.
13: Matur beres ka kolot eta mah.
0: Aya keneh.
14: Aya keneh nya. Laras kaulan nun aya kene.
13: Aku seueur pamulang.
1: Lain, ieu budak awewe teh loba pamenta pisan ye. Omat asuwa tama lamun maneh boga pamajikanan ulah anu loba pamenta kieu ya Omat. Omat. Kitu neangan pamajikanan teh paling-paling anu menta teh kertas koran.
13: Kitu mah. Kalangkai weh naon.
1: Tak kitu. Batur mah awewe teh loba pamenta tah maneh mah pijodoeun teh neangan awewe anu loba kutu.
13: Ah
1: eta. Ulah raok.
13: Cik mah oge. Loba batur tobe kitu.
1: Kitu.
13: Teubar lumayan.
0: Naon nyai?
14: Dina waktosna oleng panganten teh kaula nun hoyong diuk dina papajangan. Dina papajangan emas. Ari eta papajangan teh kacanakna teh ku jalma 1000.
0: Papajangan emas.
14: Papajangan bangsa kencana kaula nun.
0: Papajangan emas mang kabawana teh ku jalma 1000.
1: Nah kalah boke gede pamenta teh.
13: Gedean.
1: Ngagedean.
13: Palangsian.
1: Kadang-kadang iya wewece kaitu nama minta dunia akhirat. Bisa jatuh. Yang mau ke. Gitu. Ah nanya nek. Acung. Papa jangan.
0: Iya mak emas.
1: Meli brom.
13: Atau mami nginyum becak gitu.
1: Cuk mau ke. Di brom tulisannya emas. Gotong aku jelma 1000. Tuh. Tidak 1 jutaan bayar jelma. Seorang 1000.
0: Ya beres. Aya kene.
14: Dina waktosna oleng panganten teh hoyong dicanakeun bedil karantaka.
13: Tah, bedil gantang.
14: Dina waktosna oleng panganten teh eta bedil teh cing beledug disadaku sorangan di awang-awang tapi tanpa disengeut ku jelema.
0: Di mana mang aya bedil tanpa disengeut ku jelema tapi cing beledug?
13: Bedil gan ye.
1: Eta mah kudu ka Australia.
0: Da jijik ka Australia.
1: Neangan kanguru.
13: Kanguru.
0: Jangan naon kanguru.
1: Tak kanguru teh leungeuna teh talian. Talikeun kana awi. Si tungtung awi teh make lamak lelepkeun ka minyak tanah. Nyeun lodong. Cira diseungeut meuli karbit beledug-beledug teh ku kanguru teh.
0: Nah, ha ari mah geus mae teh.
1: Apa nu ulah diseungeut ku jelema? Mita kanguru.
0: Menik teka hati ah, jauh jijik ke Australia.
13: Tengah poek jauh-jauh
1: teing. Atau rita kelajengking.
0: Tuing lah. Mana karep. Ngusih sekalian ngita si ewok.
1: Apa jenis makanya nih teman?
0: Lain teman. Lutung.
1: Yang mau oke. Anger. Tenang, nuk itu malah dimang aja tenang. Kurang usahakan. Bedil nu tanpa disengeut ku jelema cing beledug sorangan.
0: Carana kumaha?
1: Atuh kawina dina usum hujan.
0: Kumaha?
1: Dina usum hujan dor-dor gelap.
15: Karena kabawa banjir.
1: Kahiji kabawa banjir. Kaduana kapan memeh aya hujan teh pasok aya guludug. Tah eta bejakeun, tah eta geudi bedil karantaka teh kitu guludug.
0: Beres, Mang.
1: Beres sing mau ge.
13: Atuh cari gamang puruan ku
1: lebu. Atawa ngadagor-dagorkeun tukang gamang.
13: Kapan ku telebuk
0: tah. Aya deui nyai.
14: Dina waktosna oleng panganten.
0: Ya.
14: Nya eta rayi teh koyong kukurilingan di alun-alun. Bari numpak kareta binarom kaula nun.
0: Naon nyai?
14: Hayang kukurilingan di alun-alun.
1: Tah eta mah gampang pisan.
13: Mata
1: ai budak hayang kukurilingan di alun-alun mah.
0: Kumaha?
1: Meuli AO. Cenah mah bok tuluy cenah lupacar kukurilingan. Ah, nah teh teh angeun jeung nonyok ge ah. Kukuriling ka kolot. Kumalikeun mecen.
0: Hayang kukurilingan di alun-alun oleng panganten teh nyaeta numpak kareta binarom.
14: Kareta binarom tapi kareta teh sanes digusur ku kuda.
1: Nah, bisa jadi ku beurit.
14: Sanes-sanes kaula nun digusurna teh ku buta gede. Ari kakasina teh detiak kalawin cagmi.
0: Di mana mang aya buta?
13: Teu buta heuh di saya.
1: Tukang gamang teh kapan eta teh turunan buta?
15: Nya.
0: Eta mah jelema genut, lain buta.
1: Atawa Pak Aci.
0: Nah,
1: kapan buta?
0: Lain buta, buta.
1: Oh, buta.
13: Buta.
1: Nya.
13: Eta mah buta.
1: Cara denge emang. Nya. Itu jeung mege. Cici saya mau tanya sirik ka mah si Tri Dua Cita Sema.
15: Tidak. Lain buta.
1: Nya.
15: Renteng
1: kalau orang teh Citra Yuda ya teh kan. Iya Dewi, iya gedeng permoni kapan nih seteraga nang mayit teh seueur buta tadinya neangan buta nu panggedena cenah ngusur cenah ngagusur kareta tulisannya kareta tadinya kareta Binarom
0: beres mang
1: beres jeung
2: mang om uweun teu beres jeung sapoe
1: moal ieu teu beres jeung mang mah
2: nyampak segala
0: aja nyampak pisan adi kolotnya
1: ih ulah lamora
14: kumaha kasep Gatot Kaca anak mang cu kaemut
0: anu mawi paman bujing ingat kanyaring tingimpi-ngimpi acan putra Gatot Kaca sakumaha anu diperdihku wa mayang arum
14: tenang tenang moa pati-pati ayang ngaran lamun eueuh buktina kari usaha we da urang manusia diwajibkeun ihtiar
1: naon deui pamunu teh nu paman cicing tengah kengah leuang tenang
2: kakak
14: heang mentar naon mayang arum
1: ai tita tadi teu kadenge kitu
2: sakitu deukeut nya
14: jadi pikiran kaula teh ngalamun wae hayang geura sare jeung manehna babarengan

0: Tenang ji, tenang ji, tenang.
1: Tenang, tenang, tenang. Eta cai anu menang nyampean tadi diinum. Bahe. Ayo karet gelang leg-leg yuk. Kemina-mina teuing.
2: Hayang kawewe.
1: Ayo hayang kawewe kudu dek dititah ku kolot.
2: Kudu ngagugu eta
1: teh. Kudu ngagugu.
0: Naon deui pamajikan?
3: Dina waktosna oleng panganten teh kaula nun.
0: Nya.
3: Nya eta orayi teh koyong dicanakeun muning.
0: Wah. Muning.
3: Muning kaula nun.
0: Sabar hiji.
3: Muning teh 100 jalu wungkul. Ari ari eta suku muning teh barodas. Sametuhurna kahanap kaula nun. Muning samya mancal pangu.
0: Muning. Mang eta muning, Mang.
1: Atuh gampang eta mah seueur di mana-mana ge muning mah. Gampang
0: deui wae. Seueur, seueur. Sukuna barodas.
1: Nya gampang ceuk mah ge. Meuli apu. Sukuna balur kabeh.
0: Ima bodas asli.
1: Lamun palai bodas asli. Eta diset.
0: Kumalamun guyang muningna meureun ge jadi beleuhung.
1: Diset deui. Terus ya kitu. Ceuk mah ge.
4: Ngecet muning terus.
1: Ngecet muning terus. Imah mah belel. Kana imah mah belel oge. Nya. Itu ceuk mah oge. Imah teh runtuh mah henteu pe.
4: Sehat.
1: Raja nyen imah ngini ka itu kalangkang kolongkong kitu ka dieu.
2: Nya. Cara urang ciranyang.
1: Tu patipu ongko.
2: Ayam dianggap.
1: Kitu.
0: Ya, balik sih, balik sih.
3: Saja binati kitu koyong dina oleng pangan teh koyong kasenian, kasinoman. Ainu ngigana teh nyaeta monyet bodas. Koyong dipangnangapkeun doger monyet. Monyet na teh monyet bodas kaulanu.
0: Hayang monyet bodas, paman. Kudu ngiga.
1: Si kastop. Cenah mak dina cenah gugulingan dina aci terus dina gugulingan dina apu. Rupana mana geus monyet teh si eta teh. Dina kapuh cenah gugulingan.
0: Nya lah kumangka we.
1: Nya kitu cing mau ge. Ulah wae ka dieu mutan ayeuna kumangka we berehna. Kitu.
0: Nuhun nyai. Jadi kitu pamenta.
3: Saha anu tiasa ngalaksanakeun karupahaan diperdih neme neme punya itu bakal dijadikeun salaki kaulah nu

Empat menegara. Sok beberes itu. Kakak udah wa. Beresan lah itu jelas tamu-tamu. Saurkan kapal petugas nasai.

0: Bade nguningakeun anu kaalaman di nagara Dwarawati kitu kaayaanana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
2: Pak Wawan.
1: Pak Wawan ninggihan palimana?
2: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
1: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
1: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: Ti 2018.
1: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
2: Tos 60.
1: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Karaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
1: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
2: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
1: Kumaha karaosna, Pak?
2: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
1: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
2: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
1: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
2: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
1: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
2: Tos nu kaopat.
1: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
2: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
1: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
2: Di radio.
1: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
2: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Mau ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Itu kayaan Raden Gatotkaca. Lumampah di awang-awang larak lirik-lir dadali. Watek wantos satria pinilih taning anu parantos nampi gemlengan di kawah sandra di muka.
9: Iya.
0: Barang dumugi ka nagara Amarta kasondong Prabu Yudhistira Bima Arjuna Nakula kalayan Sadewa Semar Astrajingga Dawala sami nganti Raden Gatotkaca malikanan ayeuna parantos aya di lebet karaton Raden Gatotkaca. Pangalaman anuka alaman di nagara Dwarawati ku Raden Gatotkaca.
9: Oh.
0: Kalayan disaurkeun bantrok nangalamar dugi ka Dewi Mayang Arum aya pamunut rupi-rupi pamunut.
9: Oh.
0: Panawa sadayan bingung anu teu mangitung-tung susah manah anu taya sudana. Nyaeta pamerdih Dewi Mayang Arum bujeng hingga kajaring tengimpi-ngimpi acana di mana ayana kumaha bentukna itu kayaan nanging Semar Badranaya sasat anu uninga kana ieu kajadian nya ku Semar Badranaya diwawarkeun.
9: Oh.
0: Disaurkeun ku Semar Badranaya naon rupi hal anu diperdih ku Dewi Mayang Arum.
9: Laras.
0: Nyaeta Dewi Gedeng Patang Lodaya teh widadari ti sawarga memang eta juru hias widadari.
9: Walah laras.
0: Alayan pangapit panganten anu sarupi sareng Arjuna teu aya sanes Dewa Kamajaya. Anu sarupi sareng Mayang Arum Dewi Ratih di sawarga memang eta hiji widadari. Deui-deui gamelan silokananta gamelan anu tanpa ditakol ku panayaga malihan langsung sareng juru kawis Dewi Saroni kakasihna itu kayaan. Kepat kesi badaruh, kepat ajaib kalayan bedil karantaka, bedil anu tanpa disengget cing beledug sorangan.
9: Allah.
0: Ayana di sawarga, nyaeta langsung Semar ku anjeun bade deudeuhus nanging Arjuna oge palay ngiring. Sakantenan atuh kengeng widi ti Yudhistira Arjuna kedah nyarengan Semar Badranaya ka sawarga. Pikeun namut anu diperdih ku Subadra.
9: Ya.
0: Nanging ieu Bima nyaeta misahkeun anjeun maksad nyana kareta binarom anu aya diwaringin pitu anu dicepeng ku Detia Kalawin Sagni kalayan Raden Gatotkaca nampit pansen pikeun nyana papajangan kakak Indran papajangan bangsa kensana papajangan emas anu kabawana ku jalma sarebu Astajiga dawala oke nampi pansen kedah nyanak munding anu 100 anu aya di Tegas si awat-awat anu ngangongan anu ngangona teh nyata dadung daun.
9: Allah eta ing
0: dadung. Pada budal katauran di negara Amarta. Nyata maksad milarian sakumaha anu diperdih kumayang arung.
9: Leres.
0: Tuna lampah eta kacarios diwaringin pitu. Ia detia kalawin cagni sarang salah saurang buta purah ngosokan ia kareta binarom.
9: Wah, leres.
0: Nyata ngantos-ngantos anu kagungan sumping pikeun diangekna ia kareta binarom.
9: Kang tenang.
10: Hei, matugas.
9: Lain,
10: tadi saya sedang ngimpi dulu ya.

0: ngahaturkeun simah baktis goyok panjenengan bulan Gusti. Oh, diterima. Kunaon katinggalna salira teh jiga anu ngungun ngangluh? Tenang, tenang, tenang.
1: Gusti,
0: naon? Bade masihan THR ka abdi? Jigana kuasa ieu mah moal deuleu. Nah, Gusti. Oh, wayahna we da. Lumanya kurang aya teh deuleu. Eueuh nu nyewa kareta binar. Jarang nu kawin deuleu.
1: Tadi abdi wengi tadi ngimpi Gusti.
0: Ngimpi naon?
1: Angkewe parantos eureun gamelan bisa ngukur ka banyak Gusti.
0: Heeh, teu naon sih.

0: kala pineksa. Unirahangan bika. Kaharep isa.
1: Kenyak kapayo.
0: Ngahacirikin si mah pangabakti kuji.
2: Oh, ditarima.
0: Katingal salira tengungun ngangluh bingung anu temang hitung-tung jika susah anu taya papadana naun anu jadi marga lantara. Gara waksa sarang balaksa ulah pada diding-ding kelir genang sarang siloka gusti. Gara pedas secara basna naun iya teh kulan gusti. Beli wai ayak kapalai itu sinarang iya manga gara sahur kendina waktu ayena.
2: Yuk, sumuhun.
0: Palai pai suung.
2: Lain dengan kenola itu.
0: Palai surawung.
2: Dijejak sia.
0: Hai kaula teputing tadi ngimpi. Ngimpi naon gusti manga urang etang dina paca pece urang eceskeun. Dina paririmon urang tempo. Dina rumus urang susul. Urang etang dina Japar anak dedi aya Japar Sidik.
2: Kula puluhan tahun ngajaga di dieu nya eta sasat jadi kuda na ieu kareta binarom. Dalamun disewakeun mah ti baheula geus beunghar aing disewa-sewakeun boh kanu nunyat nunyunatan nu ngawinkeun.
0: Yunguhun atuh sewakeun ieu gusti
2: is ulah. Ulah ulah teh geus janji mualan calinci loncat mulang udar tina tali gadang satia satuhu kanu jadi dunungan.
0: Abi teh acan terang gusti dunungan urang teh saha nu saleresna.
2: Wah eta teh rusia. Dunungan teh nya eta jalma anu kenyumput buni dinu caang negrak bari teu katembung. Itu gusti. Tuh, dulur.
0: Oh, jadi dunungan urang teh anu keur nyumput.
2: Heeh.
0: Sieun ditagih
2: lain. Tak kitu.
0: Jadi dunungan urang teh anu sok sumpu salindung.
2: Lain, dengekeun heula.
3: Nyumput-nyumputkeun lain.
0: Anu sok nyumput-nyumputkeun awewe
2: lain. Dengekeun sia.
3: Tama si cangkir.
2: Dah kitu dulu. Sabenerna mah. Geuleudang kege bakal nyaho maneh dunungan urang. Apa lila-lila oge.
0: Taku kituna peuting tadi ngimpi teh sategesna mah ngimpi karagragan bulan kaula teh kana lahunan. Ulu.
3: Ini bulan awal, bulan.
2: Cikan talaah kumaneh naon tah.
0: Wengi tadi teh alamat naonnya. Wengi naon tadi teh kusi.
2: Tadi teh munti salah mah ayeuna poe naon.
0: Ayeuna teh dinten Senin. Oh jadi tadi teh panginten Sabtu malam Kamis.
4: Tapi apa kana poe.
2: Tapi kata apa kana poe.
3: Katku lepas hare teh kitu kan.
2: Tak itu kena lahunan jobro, aja bulan, segede tolomrong. Diusapan ku kaula eta bulan. Bisa ngomong eta bulan.
0: Kumaha sasauranana bulan teh?
2: Oh kitu we bulan trok, bulan trok.
3: Gede bulan montok gitu.
2: Kitu.
0: Nya gusti leres.
2: Cenah maneh teh bakal bebas tugas ceuk bulan eta ngomong.
0: Paingan saur dun sumbang gustinya. Kalau bulan bisanya capek.
2: Cisya montong kasar teuy.
0: Yumuhun eta bulan. Upami bisa kecewas-kecewis.
2: Daki

0: do you?
1: Jadi jika nawai kaulah teh bakal bebas tugas si sakedeung deui. Mudah-mudahan ya Gusti atuh saja bina bebas tugas teh panginten gaji ongkoh.
2: Karena na tangan we teh gaji mana.
1: Lamun boga gaji teh rek meuli mantega.
2: Mantega.
1: Dek dahar jeung mantega aya paribasa 1 2 3.
2: Hayang nyatu.
1: Hayang nyatu jeung goreng gaang. Kitu Gusti. Nya.
0: Ding mentung ka mana karep we sing ngomong teh cicing.
3: Dina hayang kana jauh we.
1: Kitu kelan Gusti. Jempe sia mentang ka mana karepe ngomong teh. Pepurihan aing geuleuh.
2: Hooh.
1: Mudah-mudahan nih Gusti.
0: Lir pendre.
2: Heeh.
0: Barang nu jelema gansap raptane pun ieu. Arya Bima halumampah ngagidik ngajugjug ieu waringin pitu.
1: Gusti tingali itu aya jelema jangkung gede ngagidik ka dieu.
0: Ulu ulu ulu ulu. Urang mana deuleuh itu? Kadieu keunya
1: sumuhun.

0: Sia ditonjok angin aing aduh.
1: Itu kumaha?
0: Maju sia.
2: Kelenen Bim.
1: Anu karasa
2: ka eta. Halo.
1: Aduh karunya tah.
2: Macugas.
1: Duh, geus.
2: Isa.
1: Ka mana tah?
0: Isa.
2: Abdi Gusti.
0: Kadieu sia.
2: Uluh kunaon Gusti? Halah. Pangdeukdeukeun ieu cangkeng sia geuning.
1: Sia bantuan eta karunya.
2: Halah misalah deui aing.
0: Batak-batak pang batak kendele itu tangka sawu sia.
2: Ari Gusti asyok banyol wae. Nya. Bina-bina. Nya. Nya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapa saha, Pak?
4: Ba Solehudin.
3: Bapak linggih palihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya.
4: Mun RT 4, RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah, kukituna bapa pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapa mutaya reaksina gitu.
3: Berarti bapa ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
4: Ana teh bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
3: Ku alfa propolis ya, Pak?
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah numeh sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
3: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
4: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringanya serik segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
3: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
3: Sakit
4: seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
3: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
4: Munda. Sami darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
3: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
4: Sementara wis mah ada sasisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
3: Dua kali. Dua kali banyak sejitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
3: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
4: Insyaallah gitu.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
3: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. teh. Ayeuna alhamdulillah. Tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
6: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mete
7: abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Kening.
2: Burak ke sih.
0: Cicing sialah. Maju. Tersangka mana Bim? Bisa nonjok angin nepi kasih kieu nepi ka nyelecep nyerina dieu
11: aduh merenah nonjok
0: merenah pisan deungeul teh aya tulikeun gelut ieu tenang ge lana
11: sasere lana dengarkeun ka nyerita
0: ai soal gelut mah dileh da moal mundur aing lah
11: moal
0: burung tamat tenang ge kelaran aing teh dengar tieu teh meunang bejati saha maneh aya kareta binarom di dieu maneh teh Ibim.
2: Moa kitu gusti tina surat kabru.
0: Cicing.
2: Atanapi tina surat wasiat.
0: Cicing, sia.
11: Tina majalah tempo kah?
0: Cikan jawab Bima. Sabenerna memang kau tadi tita.
2: Kusaha?
0: Kusemar.
2: Hah? Kusaha?
0: Ditita Semar.
2: Dicita Semar.
0: Kelanan-kelanan. Semar mana? Semar pawongan aing.
2: Pawongan?
0: Iya. Yeah. Kumaha cikan lamun maneh nyaho kangaran Semar? Kumaha rupana Semar? Dedeg pangadeganana Semar. Pawongan aing.
2: Iya. Yeah.
0: Pendek. Buhoku budayut
2: pernah
0: awak hideung beungeut bodas make kukuncung
2: beres napa nyari teh lah
0: ieu sampingna sarua jeung aing kotak-kotak bodas hideung
2: we nah,
0: Ai cicingna di mana?
12: Di kampung Tumaritis. Desa Kena Gorowol.
0: Ari anakna?
12: Aya tilu.
0: Di antarana?
12: Astra Jingga, Dawala, jeung Nalagareng.
0: Tilu, gantan. Ari pomojikanana?
12: Dewi Siti Ragen.
0: Ulu.
13: Naninya?
0: Lempangna?
12: Iya, ta lempangna iya.
11: Kenapa
12: pisan tamate? Maka jing diperhatikan kikitu anana. Tak itu lempang lah.
11: Ceng halang.
0: Ayin nyari tak na?
12: Rada letik cengeng. Kata-kata na, iya. Oh, dua ya anak.
0: Eta mah gede teu ini suruh panana atuh Bim.
12: Ya kitu, bapak bendara. Aduh, amuing. Ya kitu.
13: Bapak bendahara.
12: Jarum sapotong leungit di teteangan tepangih deui anak, ya nak. Itu jarum sapotong dipake ngaput jaket.
0: Geus ganeng Bima. Lain bagian maneh deui ngabodor mah deui. Heeh. Kasebelan teh.
13: Untung geuniwat paduli geus.
0: Peingan bodor lawan teu payu da direbutan wae ku si Bima ye. Alah.
11: Kurang mah cicing dong karoos.
0: Eta dunungan maneh?
12: Iya.
0: Oh, pawongan maneh?
12: Orang kapinu gawe.
0: Jang naon? Iya kareta teh.
12: Keur kawin adi kaula.
0: Heh, ngaranna?
12: Si Jenet, adi aing si Arjuna.
0: Arjuna?
12: Iya.
0: Tumpah. Bima.
12: Anah apa?
0: Mun kita tadi atuh ngomong teh keur kawin Arjuna di Tita Semar gitu. Ya madar nyaritakeun keur kawin si Jenet.
12: Ya si Jenet teh di aing.
0: Oh Arjuna teh.
12: Arjuna.
0: Nama keur disebut Jenet.
12: Janaka ngaranna. Jadi singkatan Jenet teh.
0: Oh jadi singkatan tina Jenet teh Jedud.
12: Jenet bubuk.
0: Eh ho. Aduh, tersangka. Impian tadi teh jadi kenyataan, Isa. Abi teh panginten sabaraha puluh tahun teh gaji teh dietang sasasihan seueur pisan Gusti.
12: Heeh, teu nanaon.
0: Teu acan THR nya Gusti.
12: Heeh.
11: Disakalikeun.
0: Disakalikeun sang THR oge teka-teki.
12: Heeh, teu nanaon.
0: Nuhun Gusti ah.
12: Bima, anah apa?
0: Pek atuh kaitu gerak. Nyang kere we dina kareta binarong tuduhkeun we jalan-jalanna ka Amarta meureun bawana.
12: Iya.
0: Hong syukur ka saha kawinna teh Arjuna teh?
12: Bayang Arum adina Batara Kresna.
0: Heeh bener. Hayu teu nanaon. Yeuh atuh gara ka atuh gara sare
12: keur di kaula nu gagusurna.
0: Heuh sakali ewang we sakali ewang. Maneh dek milu Isa? Ah bade ngiringe Gusti. Ari kanu hajat mah hoyong sate geus ya. Nya. Ari nu hajat ayeuna mah si keneh pipiti dina jero pipiti teh aya nok sareng pepetek. Aya keneh nu kitu aya nu geus eueuh loba-lobana mah na plastik atahan di ayeuna mah.
11: Loba-lobana teu make loba-lobana
0: mah. Loba-lobana mah nu teu make pisan. Weungan ayeuna panayagan teu taranjana karung orea Gusti.
12: Heeh.
11: Eueuh karunganeun.
0: Nya. Mangga acuk Gusti. Geuna abdi nyorong ti tukang.
12: Heeh.
0: Aing dek kira tahulah ieu sakeudeung.

0: cuman taka seumur hidup aing kakara dicampelakan. Jeung naha itu aya papa jangan tika indran aya di dieu. Wah, bua maling ieu. Mangkluk teh. Hai, kisina. Hadi kunyuk sia. Maka jeung nyarekan kunyuk ka manusa monyet.
1: Wih.
0: Saya. Ngaran kaula Gatot Kasa.
1: Urang mana?
0: Aula ti Melajang Tengah Pringgandani.
1: Wih, urang Pringgandani.
0: Orang kapindu gawe. Ngaran Gatot Kaca. Orang kapindu gawe. Anjir saha.
1: Ya. Ari lempang kudu muka dari leuhan.
0: Baik itu.
1: Dor ngadupak batur.
0: Batur naha tak naon cicing di tengah jalan. Padahal ayo maju mati kajauhan heung nyingkah.
1: Aing teh lengkeur eta keur tapa deuleu.
0: Nah, tapa di tengah jalan. Abong sato kemana karep teu ngabeleng pikiran.
1: Ih.
0: Teu boga wiwah.
1: Ay ay ay.
0: Kakar aing dicampelakan ku manusa.
1: Gatot Kaca nina.
0: Undang apa?
1: Ngajago anjeun hayang mecahkan ka aing jago baheula. Dina jaman baheula eueuh hiji jelema anu bisa mampu ngungkulan kasaktian kaula.
0: Tong sok ujug da baheula mah lain ayeuna. Anjeun jago baheula, tapi dina waktu ayeuna biheung teuing. Heh. Kaula sabenerna anu jago ayeuna mah.
1: Alah. Ngajago sia. Bener tegara.
0: Tega.
1: Pati
0: tega maju.
1: Oh, weh dulu.
2: Telanya yakin.
1: Yakin jago aja nanti ya.
0: Iya. Abang aku jago baheula rekat anjeun.
1: Morokana kumaha sia, Bro Ajar?
2: Orang baheula mah teu
1: da mah. Maju sia, weh.
0: Tong disebut
1: jago baheula aing.
0: Ayo kudu eleh gelut mah. Coba-coba hayang nyawa.
1: Ah beda geus kolot mah batuk euy. Halah. Tong disebut anoman deuleuk ayo kudu keok gelut mah.
0: Yeuh. Tong disebut terah panawa kaula kudu keok gelut mah.
1: Panawa.
0: Nya panawa.
1: Na anak saha di mana?
0: Kaula memang putrana Kangjeng Rama Arya Bima ti nagara Amarta.
1: Kekeranan cu, kerana.
2: Jadi cu eta mah tabah.
1: Kerana. Urang pancakaki heula.
0: Anak Bima urang kapedo gawe.
1: Bima Panawa anu nomor 2.
0: Ya memang. Baik itu.
1: Kasep ieu teh aki bageur.
0: Aki naon? Aki batre
1: Islam. Aki ieu teh,
0: aki anang
1: lain.
2: Lain aki minta lain
1: Ari Bima teh murid keneh kaula Gatot Kaca. Jadi ieu teh aki anu kasebut Anoman Perbancana Suta.
0: Wih. Ieu teh aki Anoman.
1: Ieu teh aki Oman. Baheula masuk dagang mie ongko. Increuk bari dagang mie teuing baheula.
2: Untung teu murang
0: eta. Aduh, nuhun. Ieu teh geuning Eyang Anoman.
1: Heuh, matak teu ogeh. Kudu dipangihkeun meureun kasep teh ka mana ieu baheula.
0: Butuh teh saleresna parantos ngabantun ieu papajangan ti Ka Indran.
1: Heuh, kangge naon teh teh?
0: Kangge nikah Paman Arjuna ka Uwamayang Arum Rayina Uwabatara Kresna.
1: Itu.
2: Ya, geuning eta.
1: Iraha nikahna teh?
0: Parantos caket kana waktosna.
1: Eyang teh de kaul, di mana Arjuna nikah ka Subadra teh kaul lagu kasinoman eyang dek engklak-engklakan.
3: Ih, nya ieu pisan anu dipayogikeun teh. Nanging eyang,
1: naon cu?
3: Moal cios nikahna paman Arjuna.
1: Sabab?
3: Teu aya piwalieunana.
1: Apan Baladewa?
3: Anu mawi kapan ua Baladewa teh nyanak calon pamegat calon panganten deh. Rayi istrina. Ieu teh saserahan teh bakal bantrok. Nanging da anu aslina mah tetepe ti Amarta anu disuhunkeun ku ua Mayang Arum teh.
1: Lah, soal Baladewa mah urang tewa keh ku aki. Aki bisa ngagunakeun aji Tiwikrama dikeupeul Baladewa ku eyang. Lamun teu daekeun jadi wali kawina Arjuna ka Subadra dina harti moal dikaluarkeun tina panyekel eyang.
3: Aduh nuhun eyang, nuhun eyang. Nuhun atuh nya eta pisan panyakitna ti ua Baladewa hiji.
1: Tenang ku aki urang ewa ka nya nyawaira. Hayu urang lumampah ka sieun
3: para-para lumampah.
4: Tuna lampah ieu Anoman anu ngansam Baladewa bari ditewak pikeun jadi wali ngawalian nikahna Arjuna ka Subadra. Tuna lampah eta kacarios di Astra Jingadawala anu kengeng pansen milarian muning kategah siawat-awat.
5: Naon?
6: Teung teuingeun euy dek ka dikaluarkeunana wayah kieu dulu. Aduh. Tak kieu aing ai aya acara pagelaran padat teh sok pangpaneurina.
5: Asa kaluar we aya nu lumayan atuh naon.
6: Lain bapa dewek bohong euy aya muning di tegas awat-awat teh. Bujeng hingga aya tapakna euy. Oh, bulu-buluna acan leu. Teuing-teuingeun teuing, buka muning ti mana bapa aing buah gede-gede bohongnya euy.
5: Biasana masuk aya ngadungkuk
6: teh. Biasana masuk aya ngadungkuk leuleu boluna.

0: Mau, Kang?
1: Dek atara ditaekeun. Ah, rodeng ka kawen.
0: Tong tuak taek wae teu
1: beurita. Heeh, mumulieun geus naek, aya gaji sia naek ye euy. Mun tong dipilu dara raek, sia moal ah da. Heeh.
0: Teu kana teu beubeutna, Kang.
1: Lu ngalamar anger keneh deuleu. Harga bareto.
0: Anger keneh bae, Kang.
1: Alah, lainnya neangan munding itu dek teuy.
0: Munding.
1: Ditegah syawat-awat candek panggih keneh wae teh tadi.
0: Karunya teuing gede si Akang tuh.
1: Lain kumaha bapak urang teh naha ieu teh ujug sombong naon? Teuing atuh. Teka harti dia bapak dewek ku pajare boga munding ditegah syawat-awat nu ngangona si Dedung Dawuk cokot ku si Leing. Munding ieu. Uwe tapak munding-munding acan lho.
0: Ega tapak borok.
1: Oh. Mun tapak buduk mah loba lho. Nuh, lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak ngaleut
3: nah terus segala seperti ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanung teh
2: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana Pak ngaleut apa propolis
3: ngadangukeun di kesaksian radio habis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
2: Bapak karaosna kumaha pastos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
3: Kanggo pendengar Radio Pis anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alfa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alfa Propolis sadayana sehat walafiat.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
2: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mah. mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
2: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
2: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
5: oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis
2: nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh
5: abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Lu ke mana cuy ini angan munding cuy? Ngomong atuh sila yang ini kita ngejentul eh. Ah, kuring oge liur kita. Kudu ke mana nih angan munding?
9: Wajar kan mana?
1: Lain di tegak syawat awat, mungkin di tegak bulud.
9: Mana tegak lega?
1: Atau di tegak lega? Jerkut di itu mah.
9: Gang gede di nyawa lo bawa
1: ya. Nya. Ingat dulu, rumah agus gila dulu lah. Oh, di tegak lega mah anu kumpul kebo. Bara ringung aing ngadi boh di dieu boh di dieu. Jaman geus tiada hari tanpa macet.
9: Kejadian teh nyakang
1: di Bandung geus sering kutung tangtung. Urin ku beton. Heeh. Macet di ditu di dieu.
9: Segala marang.
1: Aing mobil naramahan aing jalan kurang.
9: Naramahan deui.
1: Heeh.
9: Aing
1: gaji teu kiraha
9: namana. Mobil budak kana mah.
1: Lain euy pangaruh globalisasi euy. Nepi ka kieu nya urang di dunya. Eda. Globalisasi pangaruh tina era globalisasi teh kapan aya nu positif jeung negatifna. Ulah nyokot negatifna urang mah nu penting mah cokot teh positifna. Positif ti baheula dina di posansip aing ngejedog.
9: Ari mobil di kabe.
1: Ya dengekeun ku cileung wala. Ari arus globalisasi teh deuleu. Lian ti mangaruhan kana robahna sikap jeung budaya sosial masyarakat teh oge bakal mangaruhan kana karukunan umat manusia.
9: Oh, kitu.
1: Pikir ku cileung, sanajan teu kaciri tapi karasa. Pek. Yakin itu euy. Malahan itu bakal nimulkeun kajahatan terorganisir.
9: Waduh.
1: Dina harti kajahatan anu bener-bener dibengket ku hiji organisasi anu resmi.
9: Ya eta tah.
1: Seperti mafia dieu. Tangtu weh. Eta bentuk kajahatan teh kudu bisa diungkulan ku urang. Hanya haah.
9: Lebih bedas kitu nya
1: juga. Malahan dieu. Lian ti eta arus globalisasi teh geus nimulkeun pirang-pirang masalah sosial anu sawadina perlu ku urang diperhatikeun. Upamana bae tindak pidana ekonomi, korupsi, perbankan, perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, ketenaga kerjaan, jeung rupa-rupa deui narkotika,

0: bisi eta mangaruhan teu puguh arus globalisasi teh nyulunup ka kampung-kampung anu masih kana sensitif. Duh, muka jeung nyaho sensitif nanti. Haeuh, sensitif teh gampang kapangaruhan. Carana urang teh nyaeta bener-bener iman takwa ka pangeran. Tuh, syariatna tingkatkeun keamanan. Ulah rek pakia-kia. Ulah patongong-tongong, gotong royong, kulpis kuntu baris teh babarengan teh di dieu ayeuna mangsana.
1: Sing saha kawajiban?
0: Sahak jeung sakawajiban ulah ngandelkeun bapa polisi wae. Dina keamanan teh saur bapa kapolda oge. Kitu? Heuh bener euy. Wageur teh teh bapa kapolda teh kerewek. Merebudahan. Ngongkosan basa ka Perancis oge. Nuhun bapa kapolda, bapa insinyur Subandi.
1: Kita masih handeuy kitu, Kang.
0: Ah, si Ewan mah dah yang dibere wae.
1: Eh, mun ka kada hadir tadi deui ku Pak Kapolda.
0: Kitu ca urang teh. Lain ngomong-ngomong ieu neangan soal Muni kumaha yeuh. Ayeuna mah urang meuli emuning, ieu teh 100 cenah.
1: Teh lebaran loba Muni dijagal.
0: Bagalo. Atawa nyieun nya mumuningan ku tanah liket. Heeh.
2: Eta mah mumuningan.
1: Eta mah mumuningan.
0: Lain cenah pajarkeun teh dina sadagori cicingna eta teh tukang ngangon teh si Dadung Dawuk teh. Tah heueuh eta ka sadagori teh kumaha?
1: Cing.
0: Dauna heueuh.
1: Siga daun naon tah?
0: Mun teu salah mah jiga daun cau. Belenggu jiga daun ceuli. Belenggu.
1: Ah, kawina-wina tempatan. Si bodoh.
0: Tah eta tah sadagori tah teh dihanap teh dina deukeut tukangan siling teh. Oh iya. Oh cing sok ngarungguneuk dudut kanya cabut. Eunuk-eunuk hayang nyaho biji mah. Cikan hayang nyaho. Hai. Naon euy ngebul? Malang siang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dicai Unajaya di darat Jaya Unan celeki di sirah cai sang ratemut putih bumi mengaba jemingkem. Amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem. Bet palalageur jurig di dieu ka hiji ditu we jurig tong ngaganggu ka kuring nya da bageur ah. Monyong deuli cu.
3: Ari aja lemah oi.
0: Dulu itu
3: Syahasyah.
0: Anjir, kasar gitu dulu monyong. Saha ilaing teh?
3: Aing Dadung Dawuk.
0: Aduh, kabeneran awuk.
3: Naon sih?
0: Kabeneran pisan dulu. Kabeneran pisan wuk.
3: Naon?
0: Bener awuk ngaran teh?
3: Awuk. Dadung awuk.
0: Ewok. Lain Dadung Ewok.
3: Lain. Si Ewok patara seuri.
1: Tara.
3: Lamun nepo cangkang korek apui seuri sia teh mah. Kacawa nepo panyeuhieun. Nepi ka akeh-akehan nepo nu kicu mah.
0: Lain dek teh kabeneran.
3: Saha ngaran maneh?
0: Dewek teh ngaran teh Cepot.
3: Urang mana Pot?
0: Urang teu maritis.
3: Urang teu maritis ye.
0: Nya.
3: Ari eta jadi saha?
0: Kuring Dawala.
3: Di mana maneh?
0: Sarua ti tumaritis.
3: Deng naon datang ka dieu?
0: Nya. Ari datang ka dieu teh kieu ieu cir, aya cir. Awuk. Eta pedah di kucir buukna. Atawa jiga kasir.
3: Oh, cenuy.
0: Jadi ai nu boga munding teh saha?
3: Nya uing.
0: Di mana mundingna?
3: Aya moal ka dulu.
0: Nah.
3: Da muning gaib.
0: Oh, bener syukurna barodah.
3: Ya heuh.
0: Heeh. Aya tanukan.
3: Ya heuh.
0: Jalu wungkul.
3: Ya heuh.
0: Panonan teu.
3: Atuh nya heuh. Heeh.
0: Ceulian.
3: Atuh nya heuh.
0: Bolotot.
3: Heeh. Ya heuh.
0: Eta asa ngarukutuk.
3: Nyaho.
0: Syukurna barodas.
3: Nyaho.

0: Și ai mă nebunește pe tot?
1: Lei mă dungeră gite și orană, nu-i?
0: Nu-i?
1: Mă jadi tukang alok, alusnya?
0: Nu-i?
1: Di mana ini muningnya?
0: Ya mau ditinggalkan ke mana?
1: Tobat. Horek dibawa cete muning da ini ku dewek.
0: Na torogan sia. Kumawani gitu. Kumawani. Muning-muning aing. Di mandian ku aing. Di paraban ku aing. Di kosokan ku aing. Eta digiringkeun ku aing. Di tita depa ku aing. Eta pokona mah ku aing. Aye da rek dicopot ku mana teu bisa, teu bisa, teu bisa, teu bisa.
2: Muning-muning.
0: Aya hau. Munyi.
1: Duh, ini denger. Lain yang dibikin mua.
0: Ya mua. Dan muning aing.
1: Yeh, nu bapak dewek, teteh nu semar.
0: Kamana karep ngomong tiba ke yang nu semar, bodek nu semar, oke mana yang nu ngurus. Bapak nyewa cek aing, oke tadi kapan nu ngurus aing, nu ngomong kemanian aing. Nu ngosokan, pokoknya segala anak gua aing.
3: Isi aing, teteh.
0: Isi aing. Pek pikir. Ayo nak di cokot ku semar. Tebisa, tebisa, tebisa, tebisa, tebisa.
1: Oh, saya dah tawet, sang kurileng gitu dah.
3: Ya, benar kan.
1: Tobat. Terus yang kanya anak Mang Ijo jadi tawet kabe. Oh, cek semar ke dia kan.
0: Woy!
1: Dek dibikin semua.
0: Elah, ngamak kau ingat. Ngajak pisan ke dia. Aduh, ngajak legek, nuh, ini papa dengkring.
3: Yang ditampilin.
1: Dek dibikin mua. Bikin, buru-buru isya muning, dek dipakai dipakai kawin dunungan dewek, junungan Arjuna.
0: Mua, kabina-bina cuing, maka yang dek bikin muning. Lala mura.
1: Sebereji tete muning tak lobana.
0: Tus.
1: Naon?
0: Tus.
3: Tus teh naon.
1: Naon tus teh?
0: Ha, tus.
3: Tus, tinggal bilang gitu.
0: 88 lebih hiji. Jadi tus.
1: Oh, 100. Jadi 102 mun kurang 2.
0: Nah, oh, jadi tus.
1: Oh, ho. Oh, rek dibawain na.
0: Wah, sia.
3: Oh, karimawa mah genep geung.
0: Oh, ngeuna karimawa mah. Yo, yo.
3: Mun tuh mun haji unang ka kana.
1: Dibikeun sia mah.
0: Sok geu jeung aing.
1: Ih, sia ka bina-bina teh sia. Aduh, moyong.
0: Nanaon eta teh sia
3: ala-ala?
1: Ya strajingga dawala ditampiling ku ieu dadung dauk ngejungkel tutung salira nang masing pati teu makaning pralaya.
3: Eh seuri teu kan.
0: Geuning eta teh sapira sia. Ditengol sakali oge ngajarungkeul. Duh duh duh. Eta ku ngajagona keuheuna teh aing aduh. Mun popolokeun make jeung nyokot muning. Aduh, ampun.
3: Ngabarikeun tah si bau.
0: Ngabarikeun pisan. Kabina bena nya.
3: Nya bener.
0: Aing teh ini jawab doanya mah. Ah.
3: Kena antar sina galer nya.
1: Sapraptane pun ieu Semar mulih ti sawarga. Ari Arjuna mah teras langsung mulih ka Amarta. Ari Semar nyaeta ayah kamelang ka putrana Astajingga Dawala. Ya? Nah, baru dak sarepi geus init kitu cu. Geus kabawa meureun muning teh nya. Ulu ulu ulu. Ai ai ai ai. Nah, ngagaloler deuleu.
3: Sarare deuleu
1: teh. Ai ai ai ai ai ai. Ngemasin pati tu makanin perlaya anak dewek bila itu ujang.
3: Aras eta gening. Awatos teman dua.
1: Muat tepagawean si dadung dawuk bila iya. Ulu. Ngegempeng kia hee dulu.
3: Ayat tapak nak.
1: Kulit waru angan daru sinengul. Waras tu makanin jati, jati tu makanin waras sager jang.
3: Tete.
1: Duh, majus deh. Sinyong cecok lah.
3: Dua pirasa etik.
1: Ayo kawah bau teribut.
3: Oh.
1: Ayo ngasih etik, tidak oke.
3: Ada beki makanya saya
1: tuh. Wih, gini bapak. Nah, ari bapa aakuanan. Aakuanan naon, Jang? Aakuanan naon? Teu boga mah teu boga we.
2: Eh, sombong bapa dewek mah.
3: Lagi-lagi ngomong lah.
2: Pangeran mah teu resep pun ka jelema sombong, bapa. Paingan bapa sangsara wae da teu dipikaresep. Eh.
1: Naon ari sia aing? Ari teu boga mah untung sok aakuanan. Heuh, naon? Saur bapak eta munding teh nu bapak. Heeh. Geuning ceuk si Dadung Dawuk lain. Mana si Dadung Dawukna?
2: Geura calukan monyong euy.
1: Wok. Awok. Awok. Ewok. Nyalukan deui hirup deui mun nya nya. Jadi. Cikan ahrek geus sapurkeun deui. Sok pinggan.
3: Naon?
1: Hirup deui euy.
2: Nya Pak. Percaya Pak.
1: Ari eta saha hiji deui dukun?
3: Aduh, bisa kadukun kan?
2: Nyang kadukun ka bapak?
1: Ih, dewek, Jang. Dewek naon teh pupugu? Juk dewek we, teu wawu teh naon?
3: Teu wala hirup dewek naon?
1: Mun teu hirup, teu wala kaya. Heeh.
2: Lain eta muning teh geus waktu na dek dicokot teh aku dewek Jang.
1: Aloh.
3: Bisa manuk putau.
2: Mun bisa ada manuk puter dulu.
1: Naon aya mun muning?
2: Heeh, dek diwak, oh dek dibawa geus waktuna, dek dipake nikah dunungan dewek juragan Arjuna.
1: Dek pake juragan Arjuna, dek dipake kawin Napoleon. Paduli teuing aing teh nyaho. Pokona eta muning aing.
2: Ish. Ulah sok kitu Jang.
1: Tah lain asai ish. Pokona anu aing teh teu muning teh.
2: Nya, Pak, keukeuh. Bapana imah kana kulit beungeut.
3: Barang batur di aku.
2: Barang batur di aku. Dek dibikeun sia moal.
1: Heeh. Kunyi.
3: Bubeh ngeunah nya.
2: Cih, kan sia dek nit ngayakeun tindakan naon ka dewek?
1: Eta dek paksa moal.
2: Nya dipaksa ku dewek. Sok deuleuh.
1: Urang ajar Badranaya wah Badranaya.
3: Oh.
1: Sadanya mane pinter katangan bisa lah katara pun juli apa-apa. Kaula mah adek nyin ka satu jang biasa mar Badranaya. Oh, semar Badranaya maju.
2: Aduh, lain alus sorana euy.
1: Semar Badranaya.
2: Heh, sok geuleuh.
1: Sanajan mane pinter urang katangan pisola katara pun ciri apa-apa tipas ka kendik sakula braja.
3: Diksa.
1: Diksa urang ning pangucap. Ula pawongan. Braja lanap nompo putumpang sumantra rira. Urang pangaribawa mane bakal ditugal jangga dina waktu ayeuna.
2: Lain bapak dewek uyuhan teh ceuri oge leuh. Kuat bapak dewek mah euy. Top sia, kurang ajar. Pek, beakeun sia. Rasakeun ieu satrenyu ieu. Lajeng wae ieu Dadung Dawuk dibanting ku Semar Badranaya yang ngalumuruk lir kapuh ka imuna lir kapas kau jana. Iya, iya.
1: Aduh.
3: Antah.
1: Ampun. Bapak
2: cucungi sia dek kumaha deuleuh
1: ampun
2: teh bapak dewek jago euy moal pati-pati jadi dosen atuh da nya di kumaha teh teh Pak panting ku aing leuyah cing buru-buru ka abdikeun teh elmu na Pak ah sok dipake heureuy sia mah
3: tong ah
2: ulah waka jang
3: teu percaya ah
2: di kepret bitunya euy.
3: Kepret.
2: Hudang syawuk.
1: Hudang
2: seling. Hayah hudang syah.
1: Ampun bapak.
2: Dek dibikeun sia muning.
1: Ya ayeuna mah mangga teh teuing da muning salira.
2: Atuh naha sia tadi di aku ku seling?
1: Bili anu palsu.
3: Sakatempuhan
1: kana. Bari ayeuna mah seueur nu palsu.
3: Leres.
1: Bili aya anu nyukut ku dini nu jaang ngagerak bari teh ka tembok. Nya eta bilih aya nu nyamuni.
3: Seureun sandiwara.
0: Kapan idunya bapak lalintar jalan mati bapak ieu bara anu ampun.
3: Bapak kejadian.
0: Sieur kejadian jeung manu katipu ka bobodo teh nyok kasamaran tinggal inunya di lain-lain nu lain. Ka itu lain ka di lain.
2: Geus yah tong ka mana karep.
0: Kitu kulan geusi.
2: Geus tong ceuriknya.
0: Nyakakeun muning.
2: Mana ena?
0: Iya pecutna.
3: Pecut mah ka pecut
2: teh. Tangning. Kumaha ieu teh?
0: Muning bakal katingali lamun ieu pecut dijebredkeun sakali sapertina ter.
2: Muning bakal katingali lamun
0: lamun dijebredkeun sakali sapertina ter atawa jebet.
3: Jelebet.
2: Jadi muning bakal katingali.
0: Nuhun.
2: Lamun dua kali?
0: Lamun dua kali dijebredkeun sapertina jebet jebet atawa ter ter.
2: Muning?
0: Tah muning bakal maju. Sakumaha kahayang urang?
2: Lamun tilu kali?
0: Lamun tilu kali sapertina jebet jebet jebet atawa ter ter ter. Tah muning bakal ngamuk.
2: Ngamuk. Bakal ngamuk.
0: Iya.
2: Heeh.
0: Nanginyong ka buruh.
2: Hmm?
0: Nyongkeun buruh.
2: Heujang, heujang.
3: Ada tos digawe ku buruhan.
2: Di buruhan ku dewek.
3: Tugas.
2: Sakumaha nu geus dijanjikeun malahan di sawarga teh dewek geus nyarita ka Batara Guru cing teh pangmerekeun korsi hiji. Agehan keur si Dadung Dawuk. Cenah mangga sok kenyah peureum sileuy. Ya bagianana. Lajeng wae Dadung Dawuk meureumkeun socana. Sakedet netralir malam tu meraping api ieu Dadung Dawuk jadi satria ganang pertengtang.
3: Allah.
2: Inlan ratu mamat watu kia malaras ya.

0: ka Pak Semar.
1: Tobat bapak aing nepi ka kitu euy.
2: Naras.
1: Aing kadeungeun-deungeun.
0: Ih, ulun kumaulana jang geus puluhan taun deuleuy teh. Naon muning?
1: Nya atuh abdi iraha parek disalin teh baju?
0: Engke we jang. Engke oge.
1: Atuh abdi kita ngangon muning heula. Geuning muning batur oge. Heeh. Heeh. Geus disalin di pare pangsi.
0: Nuhun kaula nuhun oge Kakang Cepot, Kakang Dawala hapunten. Kaula kitu soteh bilih aya nu nipu we ka kaula. Nya aya parantos nu aslina sumping mabagja. Bade permios
3: los geura balik ka sawarga.
0: Aya korsi keur ilaing jadi dewa di sawarga. Amit kaula nuhun.
3: Si Kanjang jebredkeun deuleu eta.
0: Pecut.
1: Lain lamun sakali muning bakal katingali.
3: Heeh.
1: Lamun dua kali
0: muning bakal maju deuleuh jang.
1: Lamun tilu kali bakal ngamuk. Kade sia bisa dijebregkeun tilu kali. Heuh sugane bapa digali.
3: Ih cucungik sia.
0: Kitu ka kolot
1: teh. Lain kapan ieu teh nu seserahan teh bakal amprok. Anu ti manura ongkoh, nu ti amarta ongkoh. Yeuh anu ti manura mah palsu kabeh oge.
0: Heuh pasarua pada mawa muning 100. Ngan itu mah sukuna dicet. Hayu urang mapan bodas asli. Ca cenah ngamuk jadi muning teh cenah hiji pan jadi boga bati 100.
1: Heuh beres euy. Cenah ngamuk engke lamun dina waktuna seserahan euy ka pihak musuh.
0: Haeuh.
1: Utamana mah kadorna cenah digalei kadorna teh. Cenah kempreng duanana geura kokodna cuman.
0: Heeh.
1: Sakitu
0: hayu
1: ah.
0: Hayu jang jebredkeun dua kali supaya maju jang. Tingali heula muning na cing jebredkeun sakali.
3: Oluh bapak.
1: Itu muning oluh bapak dararepa itu. Muning ngajajar jiga nu baris ngabaris beres berbaris.
0: Sok jang cenah maju jebredkeun dua kali.
3: Tuning carangkat.
0: Oluh cing jang hiji-hiji ka dieu jang. Na waktos eta Semar Badranaya Astra Jingga Dawala lumampah nyaeta tunggang muning. Parantos tumugi ka nagara Amarta kalayan tinya sareng Dewi Kunti Naliberata dina kareta sareng Arjuna oge Yudhistira Nakula Sadewa.
3: Bima ngagidik mangul gada kalayan ieu kareta binarompa pajangan sadayana anu disuhunkeun ku Dewi Sumadra kumplit teu aya nu kalangkung. Atu ieu Dewi Gedeng Patang Lodaya Widadari ti sawarga Maniloka. Kalayan ieu Dewa Kamajaya gamelan Silokananta Dewi Ratih. Miwah sadayana anu diperdih parantos kumplit. Nya bantrok sareng seserahan ti Manura. Nanging ku aya ngamukna muning paburisat teu aya anu nyesa. Jalma-jalma kabur ngamukna muning ieu Astajingga.
0: Allah.
3: Malahan Prabu Baladewa barang nyanak panah nengala bisabet ku Anoman dugi ka dikeupeulna Baladewa kokoceakan malahan dugi katalukna kalayan janji sanggup jadi wali nikahna Arjuna ka Subadra.
0: Ku kituna malahan janji ka Arjuna ka Subadra yen di mana kagungan bati atanapi kagungan turunan Subadra ti Arjuna nagara Manura bakal dipasihan bakal dipasihkeun sabeulah.
3: Tubat Kresna. Kresna.
0: Kresna, ieu bibi kasep bibi Kunti.
1: Kresna, ieu kula ti sawarga Kamajaya.
0: Aduh. Mangga leungih, leungih.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Wilujeng tepang sarang simkuring Mamah Cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Rumah tangga jeng maneh mah ado dosa galagap subang. Geus teka hitung lilana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus panginten ngeceh nama nu, iya nama tos lami, terus ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke iya, ke Pukesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuwe, ka probihan nama ayeuna juga leueuh we. Da tadama upami tos teh ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cing kareunyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu, nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hijiga atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca kieu. Mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh?
3: Atau sausum?
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teh ngalatandong naon teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabaraha botol teh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teh sareng sendang ngalatandong alpa propolis panyawa teh teh? Tembe kan di check up-nya?
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngelatrandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pak teteh ngel damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon nangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasa mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Iya.
3: Nama tos
1: tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu oge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: bae gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nulambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
2: amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Banyak obatnya biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya, naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enemah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.

0: Iya, meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
1: Da tebih nya Pak bokasina.
0: Mun tebih gitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung. Terus Abah Karna sa RT 3 terus RW 1 desa Kuta Kembaran keneh Kecamatan Garawangi. Terus Ibu Tin sami keneh lah sa kampung sa desa eta. Sakatamatan.
1: Bapak kan gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis.
0: Oh, muhun gaduh. Mangga, itulah masian terang ka wargi-wargi. Mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di Desa Kuta Kembaran, Dusun Manis, RT 03, RT 01, RT 02. Mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
1: Apa propolis ya, Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon, siap sabra botol teteh.
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon,
2: takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah, sareng sendang ngaleut landong alfa propolis. Alhamdulillah ayeuna mah panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon, alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daye Dangdutan di Dieye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: Sakit lima.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas. Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan
6: iya
5: sendiri gitu kan ya.
6: Enggak
5: perubahannya nyata gitu
6: nyata
5: Bu ya.
6: Nyata.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 013-8068-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu parogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak. Mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
7: Yeah.
6: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin,
6: sehat total ya Pak ya.
7: Iya, yeah, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tuur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek di naramo-ramo sampai ante ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan uge ah ayeuna Abah teh terus ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah atos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye tadi mam uge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak datu biasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa, jadi jasa barang damel.

0: Ininya?
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bah.
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
0: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT hiji teh, keur ngete dua ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua.
5: Iya,
4: Pak, ya.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya,
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
5: Yeah.
4: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, yeah, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina nya.
2: Mohon. Panyawate anu karos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Mohon. Alhamdulillah.
2: Tos sabaran lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Rieut tos teu aya, cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian panggitannya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah
7: ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
6: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh berarti pertama kali pakai langsung ada
7: iya,
6: gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih. sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol ka dua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Mate emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun na tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakur ngabatos santai entos jadi tepangan pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu anggar wae gejet di nama pasca teu tiasa tebih gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
3: hilang benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tu ayah
2: sesak napas tu enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tu ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadaya nama mamanya
3: ya, sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa proses aku mah harita pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya pak
3: urwe sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng-sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus Yanes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu
3: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang panginten cobiana ku landong alfa proses bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas
7: iya,
6: gitu
7: iya,
6: ya, kurang
7: iya.
6: Ya. Aha, suka berair gitu
7: iya,
6: ya.
7: Suka berair
6: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Tesma Aini.
6: Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

Anda sampaikan sahabat MP di line interaktif kami 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda. Di kesempatan ini, sahabat MP, via SMS ataupun juga WhatsApp atau bahkan di jaringan live streaming kami, sahabat MP, boleh Anda sampaikan juga di 0811-224-1027.

0: Dimanapun Anda berada di kesempatan ini, tentunya dalam menyimak kebersamaan manajemen Kolbu Pagi melalui frekuensi 102,7 FM Bandung, ataupun menyimak kebersamaan ini melalui frekuensi ataupun juga di live streaming kami sahabat MG, baik di website maupun di aplikasi MG FM yang bisa Anda unduh di ponsel Anda, dan juga di live streaming sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga YouTube sahabat MG. Dan di pagi hari ini sahabat MG juga tentu kebersamaan manajemen Kolbu Pagi disambung siarkan oleh beberapa radio di seluruh penjuru Indonesia, dari mulai 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkat, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, MDK 102,9 FM Tasikmalaya, 101,5 FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sikasindo 98,2 Payakumbu, Data 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Velo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Kerana takutkan siksamu.
0: Dan bagi radio lain dan juga ingin yang menyiarkan program ini, Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email mkfm di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami, silakan di 0811 224 1027 0811 224 1027.

Kalau Refki dimanapun Anda berada, tentu mengingat saat Ramadan kemudian kita benar-benar diuji seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Dan disanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli semakin melayani dan peduli. Halo sahabat MK, tentunya mengajak juga bersama kita dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan nada sambung pribadi Tausiah Agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar, cari di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa berdakwah sekaligus juga bersedekah. Dan sebagainya ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.

0: Dan baik sahabat MI di pagi hari ini, tentunya kami kembali mengajak sahabat MI untuk bersamai dalam kebersamaan manajemen Kalbu Pagi. Anda boleh sampaikan intensinya dan menyampaikan sapaannya di 0811-224-1027. Dan sahabat MI mungkin menyapa beberapa atensi yang sudah bergabung juga di pagi hari ini dalam menyampaikan atensi kebersamaan kita dalam manajemen Kalbu Pagi. Yang sudah terus juga mempersamai pada pagi hari ini, alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita sapa sahabat kita dari WhatsApp MGFM yang sudah mempersamai dimulai dari Ibu Parilah di GBA 3. Alhamdulillah suara MGFM tersimak dengan jernih dari GBA 3. Dan doanya semoga radio MGFM tetap jaya di udara. Dan buat guru-guru, bapak kru MGFM diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Parilah sudah mengawali kebersamaan pagi ini begitu ya. Alhamdulillah. Dan juga yang sudah menyimak kebersamaan ini dari Ciamis juga turut melaporkan adanya Bapak Tatang ya, Bapak Tatang Hidayat. Alhamdulillah juga melaporkan pagi hari ini MGFM tersimak dengan baik dan jelas ya. Alhamdulillah. Dan turut juga menyapa ya. Selanjutnya ada semua penyiar dan juga sahabat MI semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Tatang dari Ciamis yang sudah turut bergabung di pagi hari ini. Selanjutnya kita sapa juga yang sudah bergabung bersama pada kesempatan ini. Dengan kebersamaan manajemen Kalbu Pagi ada Bapak Ujang ya dari Ciamis. Nah ini juga menyapa. Alhamdulillah di kesempatan ini dan melaporkan kualitas MGFM tersimak dengan bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ujang di Cianjur sudah turut bergabung di kesempatan ini. Dan silakan buat sahabat MG lainnya yang juga ingin bergabung dan juga mempersamai di pagi hari ini, silakan bisa Anda sampaikan atensinya di 0811-224-1027 dan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaan Anda di kesempatan ini. Silakan di sesi rekamannya ya. Boleh Anda sampaikan 0811-224-1027. Ini nantikan sahabat MG insya Allah di kebersamaan ini sudah terhubung. Dan menurut kita Kiai Abdullah Hakim Nastiar, kita akan simak terlebih dahulu di sesi pertama ini bersama kebersamaan kita dengan Nurunda Kiai Abdullah Hakim Nastiar. Sebelum ini maksanya tadi.
1: Harapan kembali. Wa ma'ikum min ni'matin fa min Allah. Allahumma inna ala dzikri wa syukri wa ibadati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang benar-benar Engkau berkahi. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin yakin pada ilmu yang menjadikan sisa umur ini seluruhnya mengabdi pada Engkau. Karuniakan kepada kami rezeki yang baik, rezeki penguat iman, rezeki penambah aman. Ya Allah, terimalah apapun kebaikan yang dapat kami lakukan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yai. Saya mohon izin sebentar untuk ajar santri dulu. Santri, sukses itu apa? Ulangi, sukses itu apa? Masuk surga. Lengkapnya, paman zuhziha anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses itu tidak tersentuh api neraka dan masuk ke dalam surga. Surah Ali Imran 185. Dunia ini adalah tidak mantap. Hidup di dunia ini adalah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluhum bisyari wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kami menguji ibu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan kepada kamilah kembali. Maka tidak punya uang adalah
2: kemiskinan,
1: banyak uang adalah keinginan dipuji, belum punya gelar banyak gelarnya. Jadi santri, jadi kiai, sakit, sehat, bagus. Belum punya jodoh, nanti kalau sudah punya jodoh, semuanya pujian. Lalu siapakah yang sukses? Bagaimana di dalam surat Al-Mulk? Bagaimana siapa yang sukses? Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi orang yang sukses itu cirinya masuk surga tanpa tersentuh api neraka, dan yang selama di dunia bisa melakukan ahsanu amala. Jadi sukses itu bukan duniawi. Duniawi ini hanyalah ujian. Jelas? Santri, baik. Mengapa Rasulullah oleh Allah diutus ke bumi ini untuk apa?

ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, maaf ini suasananya suasana persiapan berangkat, jadi tidak maksimal, tapi ingin mohon doa dari semua jamaah. Semoga keberangkatan haji kami, rombongan dari MQ Travel dan juga KBIH Darut Tauhid, amanah Allah, benar-benar menjadi haji yang diterima oleh Allah, haji yang mabrur, mabruroh. Seperti yang kita tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Keberangkatan kami ke Tanah Suci hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Semoga selain diizinkan, tapi benar-benar diterima oleh Allah. Tidak semua orang bisa menjalankan ibadah haji sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam. Tetapi Allah Maha Adil. Kalau teman-teman semua jamaah tetap berniat, Allah tahu siapa yang niat berangkat ibadah haji menyempurnakan rukun Islam, Allah pasti tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Jadi berniatlah, walaupun belum punya uang cukup, walaupun tidak terbayang akan dari mana rezekinya, berniatlah. Niat menyempurnakan kewajiban sebagai umat Islam, rukun Islam yang kelima. Sesudah itu ikhtiarlah. Ikhtiarnya baik dengan menabung. Tidak apa-apa, mungkin tabungan kita tidak akan mencapai apa yang dalam perhitungan kita bisa memberangkatkan kita ke haji. Mungkin tidak tercapai, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Allah punya cara sendiri. Allah mau mengundang kita. Jangan risaukan, ragukan dengan kekuasaan Allah yang menyelimuti langit dan bumi. Mulai nabung, mulai daftar. Karena sekarang di Indonesia episodenya begini, harus mendaftar. Daftarlah, walaupun belum terbayang rezekinya, jumlahnya, jangan risau. Allah menyaksikan ikhtiar kita. Pembagi rezeki adalah Allah. Kalau nanti berangkatnya dengan uang, lewat uang, Allah cukupi uangnya. Kalau mau, Allah undang dengan cara yang lain. Kemudian doalah yang banyak, ya, karena tidak ada yang bisa menyempurnakan kecuali karunia Allah. Tidak bisa, ya, walaupun punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Maka doa itu menjadi penting. Apalagi yang harus dilakukan sesudah niat, lalu ikhtiar. Doa adalah sekuat tenaga kita mengamalkan apa yang Allah sukai. Misal, karena kita mujamur ke Baitullah, makmurkan masjid. Memakmurkan tidak hanya sholat jamaah saja, tapi ikut membersihkan, ikut merapikan, ikut mengajak yang lain ke masjid. Jadikan rumah Allah itu menjadi sesuatu yang kita muliakan. Allah melihat siapa yang datang ke masjid, yang jauh, yang jalan, yang naik kendaraan. Tidak ada satupun yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu belajar lebih banyak tentang ilmu agama Islam. Tentang manasik haji, bagaimana kalau nanti ditakdirkan ibadah haji, kita sudah paham dan Allah melihat siapa di antara kita yang belajar. Allah lihat juga yang tidak belajar. Allah tahu yang berangkat haji ini belajar sungguh-sungguh, yang tidak belajar Allah sudah tahu semuanya. Apalagi bantu saudara kita yang berangkat haji. Kalau ada saudara yang berangkat haji, tetangga yang berangkat haji, doakan, doa agar diberi keselamatan, diterima hajinya, diberi kemudahan. Doa yang baik bagi tamu yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jaga rumahnya, keluarganya, anaknya. Kalau diamanahkan, setidaknya kita membantu supaya yang berangkat haji
bisa lebih nyaman meninggalkan keluarganya karena kita ikut terlibat, membantu, memberikan rasa aman, rasa nyaman. Intinya adalah lakukanlah sesuatu kepada tamu Allah agar mereka bisa menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan nyaman. Mudah-mudahan dengan niat baik, ikhtiar maksimal, doa, dengan belajar, dengan memuliakan para tamu Allah, juga mendoakan. Allah tahu isi hati kita, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, tidak ada yang luput. Termasuk doakan AA dan kawan-kawan dan jemaah haji semuanya, supaya hajinya ini terlaksana dengan baik, aman, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua suatu saat dijamu Allah di tanah suci, juga di Arafah, menjadi haji-hajah yang mabrur-mabrur. Terima kasih sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan keyakinan Allah lah yang menghentikan keinginan merokok tersebut. Ini kisah nyata, saya dengar ceramah seorang ustaz tentang ada di Timur Tengah orang yang tiba-tiba jadi sering ke masjid, seorang pemuda, padahal pemuda ini dikenal pemuda yang jauh dari agama dan pemabok. Ditanya, mengapa sekarang jadi rajin ke masjid? Ulama ini ingin mengetahui, maaf kalau ceritanya tidak mirip, tapi esensinya nanti didapatkan. Ternyata pemuda ini tidak sholat, bangun tidur persiapan mabok. Tapi harus sarapan dulu supaya maboknya sukses. Kurang lebih begitulah. Sehingga dia ke warung untuk cari makanan ganjel persiapan mabok. Di jalan, ini musim dingin nih dalam ceritanya itu. Tiba-tiba melihat seekor anjing yang kedinginan, anak anjing. Tiba-tiba dia merasa kasihan kepada anjing yang menggigil ini, diambil. Hadirin, kalau di Indonesia mazhab Syafi'i melihat anjing itu agak berjarak ya, karena kita itu mengenalnya najis air liurnya. Tetapi tidak semua mazhab seperti mazhabnya Imam Syafi'i dalam menilai anjing. Jadi jangan heran kalau di beberapa tempat perilaku kepada anjing tidak selalu sama dengan yang biasa di Indonesia atau mazhab Syafi'i. Dipeluk, dia kasihan sekali. Sampai akhirnya yang tadinya beli hanya buat makanan, beli makanan susu untuk anjing. Sesampainya di rumah, anjing ini diselimutin, dikasih susu. Dan sampai tertidur lagi ini calon pemabuk ini. Dan yang menarik, ketika bangun katanya, hilang itu keinginan untuk maboknya. Hilang saja sama sekali. Sampai tidak ada kepikiran. Ini tidak sulit bagi Allah menghilangkan keinginan ini. Allah tahu di hatinya ada kasih sayang, nolong makhluk yang Allah takdirkan kelihatan oleh dia kedinginan dan timbul kasih sayang. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Ini mirip dengan kisah Israiliyat, wanita yang suka berbuat tidak baik, nolong seekor anjing. Nah, salah satu cara Allah mengubah orang ini adalah dibuat tidak mau lagi melakukan maksiat. Ayo, yang mau ngambek, la haula wala quwwata illa billah. Termasuk yang mau ngeres, ya enggak, astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan keyakinan kita bisa menjauhi maksiat dengan penjagaan Allah. Termasuk kita juga tidak bisa sholat, tahajud, ngaji, menghafal Quran, sedekah, wirid, datang ke majlis taklim, itikaf, kecuali Allah nolong. Emang gampang Pak datang ke majlis taklim? Apa? Ya itu maksudnya. Hujan lebat di mana-mana, pohon bertumbangan, angin besar, BBM naik. Belum? Sepeda sudah laku lagi sekarang. Sudah persiapan. Ada bagusnya tuh BBM naik. Toko sepeda jadi laku. Hadirin, emang gampang datang ke sini? Berdesak-desak, saya aja barusan sholat ke bagian di basement di bawah, telat sedikit. Kalau tidak Allah menolong, nggak akan datang ke sini. Percayalah, ini hanya dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kalau pengen tahajud, baca saja
zikir itu dengan keyakinan kita bisa tahajud dengan pertolongan Allah. Kita rada malas baca Quran, la haula wala quwata illa billah, kita akan lebih semangat baca Quran. Ini penting. Tidak ada daya menjauhi maksiat kecuali dengan penjagaan Allah. Tidak ada kemampuan berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. Keren sekali ini ya.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MG, sudah kita simak kebersamaan di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kimin Astiar, di mana beliau sedang menuju dan mempersiapkan diri perjalanan menuju kota Makkah Madinah untuk menjalankan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran insyaallah, dan juga diberikan keselamatan serta haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat FI, insyaallah kita memasuki di segmen, di sesi kedua dalam kebersamaan manajemen kolbu pagi. Sudah terhubung kebersamaan kita bersama Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid di sesi kedua ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.

0: Kita akan coba hubungan kembali sahabat MVK bersama kita, bersama Profesor, bersama dengan Pak Kiai Miftah Farid. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mangga Pak Kiai, silakan.
1: Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada hari ini kita masih bisa melanjutkan melaksanakan apa yang menjadi biasa kita lakukan, yaitu untuk menyegarkan iman dan rohani lewat MTFM. Seperti sama-sama kita ketahui, saudara-saudara kita sekarang ini yang mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, bersiap-siap berangkat ke tanah suci. Sebagian di antaranya malah sudah sampai di tanah suci, sebagian ada di Madinah, dan ada di antaranya juga yang berangkat lebih duluan sudah berada di kota Mekah, sudah melaksanakan ibadah umrah. Ya, tentu ini adalah sebuah kenikmatan dapat melaksanakan ibadah haji. Sering-sering ibadah haji ini syarat dengan apa, suprarasional begitu. Artinya yang merencanakan malah tidak jadi, yang tidak merencanakan tahu-tahu ada panggilan, atau yang sudah hampir berangkat kemudian ada saja halangan. Ada yang tidak merencanakan berangkat tapi karena sesuatu hal dengan mendadak harus berangkat. Nah, seperti itulah pelaksanaan ibadah haji. Seperti kita ketahui, orang melaksanakan ibadah haji itu ada yang melalui pemerintah kita, yaitu urusan haji, ya, daftar haji biasa namanya, yang paling banyak. Kemudian ada juga yang melaksanakan ibadah haji melalui travel, jadi biro perjalanan khusus yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengikuti melaksanakan ibadah haji. Tentu harganya lebih mahal, antriannya lebih cepat. Ada juga yang berangkat ibadah haji karena mendapatkan tugas, baik tugas sebagai dokter ataupun juga sebagai apa, khadam, melayani orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, petugas haji, atau juga karena tugas negara. Jadi tiap tahun ada yang berangkat. Selain itu ada juga yang berangkat melaksanakan ibadah haji sedang berada di luar negeri. Jadi mereka berangkat dari negara di mana mereka dapat tugas, kemudian berangkat tidak mampir ke Indonesia. Jumlahnya tentu saja cukup banyak, akan tetapi seperti kita ketahui haji ini dibatasi karena keterbatasan jumlah sarana yang ada di kota Mekah. Tidak mungkin kalau seluruh yang ingin ibadah haji bisa tertampung. Tentu untuk semuanya untuk kemaslahatan. Jadi kata-kata Quran, ibadah haji itu manis tato'a ilai sabila, bagi mereka yang mampu dalam di jalannya, bisa berarti adalah pertama tentu saja ada biaya, yang kedua sehat, dan yang ketiga ada peluang, artinya izin dari negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi apapun sebabnya, kesempatan ibadah haji merupakan kesempatan yang istimewa. Mungkin sampai akhir zaman juga tidak semua orang Islam dapat melaksanakan ibadah haji. Nah, agama kita sendiri menyatakan bahwa ibadah haji itu memang wajib satu kali dalam seumur hidup. Tetapi ternyata hampir rata-rata orang yang sudah pulang ibadah haji itu malah ketagihan, ingin berangkat lagi. Maka ada salurannya yaitu ibadah umroh yang boleh dilakukan di bulan apa saja di luar haji. Kalau kita berhaji, otomatis kita ikut melaksanakan umroh. Jadi kalau hanya umroh, itu hanya melaksanakan sebagian dari ritual haji. Jadi kalau umroh itu setelah niat adalah hanya tawaf, sa'i, tahallul selesai. Tapi kalau ibadah haji selain tawaf, ada sa'i, kemudian ada wukuf yang puncak upacara ibadah haji, ada mabit di Muzdalifah, kemudian jumroh di Mina, ini adalah ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji itu sebetulnya sebentar, dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 atau 13. Cuma sebelumnya tentu saja harus berada di sana. Nah, biasanya ada yang melaksanakan umroh dulu, atau sebagian besar mungkin umroh dulu, setelah umroh nanti tahallul, kemudian baru tanggal 8 niat lagi labbaik Allahumma hajjan. Ini disebut haji tamattu. Jadi umroh dulu, kemudian nanti tahallul, setelah selesai tahallul itu motong rambut atau digundul, kemudian tanggal 8 niat lagi labbaik Allahumma hajjan. Ini sebagian besar, tapi ada juga mungkin yang berangkatnya belakangan, sudah dekat dengan tanggal 8, mereka melaksanakan haji dan umroh sekaligus. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ada yang seperti itu. Dan ada juga yang haji, kemudian umrohnya belakangan begitu. Nah, bagi jamaah haji Indonesia pada umumnya adalah mereka umroh dulu, kemudian nanti tahallul, nanti tanggal 8 baru niat haji, namanya haji tamattu. Bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu, yaitu yang umroh dulu tahallul baru haji, atau umroh dan haji haji dulu baru umroh, itu dikenakan kewajiban namanya al-hadyu, yaitu harus memotong seekor kambing, namanya al-hadyu. Kalau itu tidak dilakukan, mereka wajib saum 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Sebagian besar jemaah haji Indonesia melaksanakan haji tamattu itu. Jadi sekali lagi, begitu sampai di sebuah tempat yang ditentukan, kalau ke Madinah dulu di tempat mabit di Madinah, labbaik Allahumma umratan, berangkat ke Mekah, tawaf, sa'i, kemudian tahallul, selesai. Nanti tanggal 8 labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau melaksanakan haji seperti itu, mereka wajib memotong seekor kambing, namanya al-hadyu, di tanah suci. Yang sekarang agak sedikit ada masalah, karena ada anjuran dilaksanakan di negeri sendiri. Ya, ini tentu akan menjadi masalah, tapi yang pasti ajaran dari Rasulullah melaksanakan itu ya di sekitar kota Makkah. Tentu itu yang paling aman ya. Nah, kecuali ada ibadah yang lain. Nah, kalau al-hajju itu tidak dilakukan apapun sebabnya, mungkin lupa atau tidak ada biaya, ataupun juga memang sengaja tidak melaksanakan, maka mereka wajib puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, dan kemudian setelah kembali ke tanah air puasa lagi 7 hari, jadi 10 hari. Itu namanya al-hadyu. Jadi al-hadyu dan penggantinya saum 10 hari. Kemudian tentang kurban. Kurban ini disyariatkan kepada seluruh umat Islam, baik yang sedang haji maupun yang tidak haji. Jangan ada pendapat bahwa karena ibadah haji kurban enggak perlu. Sama, tetap. Cuma tentu ini adalah sebuah kemaslahatan, kemanfaatan. Sebaiknya kalau kurban itu di negeri sendiri, di Indonesia lah. Kenapa? Ini asas sangat perlu, memerlukan. Dan di sana, di tanah suci, di sekitar Makkah, semuanya melaksanakan al-hajju. Jadi banyak sekali yang berkurban. Mungkin sampai harus dikirim ke luar kota, luar Saudi ya. Kita yang ada di sini pasti adalah udhiyah, namanya adalah kurban. Nah, seperti pernah kami sampaikan, atau mungkin juga ada uraian dari AA dan lain-lain, ibadah haji ini sering-sering ada sesuatu yang apa namanya supra rasional begitu. Ya, jadi yang merencanakan segala macam, tahu nggak jadi, baik karena usia maupun karena sakit dan lain-lain, tapi sering-sering tidak ada seorang mendapatkan kesempatan mendadak begitu. Ya, semuanya adalah adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kita harus berikhtiar. Jangan menunggu takdir begitu tapi tidak ada ikhtiar. Nah, ikhtiarnya itu adalah namanya istita'ah. Harus memiliki kemampuan baik kesehatan maupun biaya dalam ibadah haji. Tapi sekali lagi memang rata-rata orang kalau melaksanakan ibadah haji enggak pernah kapok. Maka kepada kita yang kebetulan sudah pernah ibadah haji, masih ada kesempatan untuk bisa datang ibadah ke Tanah Suci, yaitu dengan jalan umroh. Ya tentu umroh sunat, ya kecuali kalau nazar. Nah, bedanya kalau kita ibadah haji pasti umroh. Tapi kalau kita ibadah umroh hanya melaksanakan sebagian dari syariat ibadah haji, yaitu niat dari miqat, dan yang kedua adalah tawaf, yang ketiga sa'i, habis itu selesai itu kalau umroh. Sama umroh juga dengan haji wajib, yang wajib satu kali. Untuk umroh diberi kesempatan, peluang bisa beberapa kali, karena waktu yang ditentukan untuk umroh itu setiap saat, setiap saat. Malah banyak juga orang yang melaksanakan ibadah haji, sudah umroh pertama, kemudian berangkat lagi, umroh lagi, berangkat ke Tanim dan Tirana. Ya walaupun ini menjadi debatable, tapi sekali lagi bagi kita yang karena sudah ibadah haji dan agak sulit untuk bisa berangkat lagi atau memberi kesempatan kepada yang lain, ada saluran namanya umroh setiap saat boleh, kapan saja, mau bulan Ramadan atau bulan yang lain berangkat. Pelaksanaan syariatnya umroh sekali lagi hanya niat dari miqat, labbaik Allahumma umrotan, dan yang kedua adalah tawaf, sa'i, setelah itu talu, selesai kalau umroh. Boleh dilakukan di setiap saat, baik haji maupun umroh. Itu ada sesuatu yang memang apa ya, supra rasional begitu, orang gak pernah kapok. Ada sebuah kenikmatan spiritual. Rata-rata nikmat spirit jarang, saya kira hampir tidak ada ya, orang pulang ibadah haji itu kapok begitu, kapok, capek begitu, agak aneh. Tapi rata-rata ingin kembali lagi. Sekali lagi salurannya berangkat dengan umroh, sebab haji memberi kesempatan kepada yang lain yang belum melaksanakan ibadah haji. Baik haji maupun umroh ada daya tarik tersendiri, antara lain adalah bagaimana kita menikmati mengelilingi Ka'bah tawaf itu. Sebuah menggambarkan sebuah perjuangan, bisa jalur cepat dekat dengan Ka'bah tapi penuh risiko, bisa jalur agak lambat karena mengambil mungkin di lantai 2, lantai 3 atau di shot.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawa tos sabaraha lami ma?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na ma?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Mate emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama, entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos ka nu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos icobian. Mun teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejed dina mah pasca teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Mohon, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeun teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813